0: nasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung, memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan?
2: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
3: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
2: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat Datundarain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bea cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja bea cukai, karena bea cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
5: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
9: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 9.

0: 7. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
1: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20%, karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
0: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
2: APBN 2026 yang sedang berjalan ini, kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, tidak sebesar sebelumnya. Yeah. Tapi program itu tetap ada, contoh gini.
3: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
2: Itu.
0: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kelepas.
4: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
5: Ya, harapan saya sebagai rakyat, tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
6: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna.

0: mempertahankan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel, namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowi Osapulete dan Liliana Martadoki, dibacakan Luis Nuwardana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini Jumat 14 Agustus 26. Perhatian nasional tertuju ke gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak Fakta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
3: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem, nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari
1: belenggu. Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: sua sanguinha.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu?
1: Apa?
0: Aku pengen banget kamu bisa temenin hari-hari di hidup aku. Kamu mau gak?
1: Pacaran?
0: Mungkin.
1: Kok cepet?
0: Soalnya kamu udah curi hati aku.

0: Silvi, kasih cepat Sadiki ngapain bawa jalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bawa jalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah toh.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
0: Hah? Ya ampun. Terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi. Ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda. Juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Pendengar, terima kasih untuk bersama Anda masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia. Pada 22 menit kita bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia. Dengan untuk selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI.
1: Kan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, lah itu penyampaian laporan neta keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan Presiden dan Wakil Presiden. Para mantan Presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kala, dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rizky.
2: Baik, Pradipta. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja dan di meja tersebut, di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai 2 daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini yang akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar, juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
1: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau, dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan tak pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD, kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-negara sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini sejumlah anggota dewan ini sempat menyampaikan harapan, mereka berharap presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutana Jamudin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama, terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026 di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, Dita. Ya,
1: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
2: Ya, Dita, bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi Human.
1: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutan Hajamuddin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
2: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
1: Ini selain biru dan juga hitam, ada juga abu-abu.
2: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria, Presiden, Wakil Presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
1: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
2: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
1: Fraksi masing-masing. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru, dan biru. Juga fraksi berwarna hijau.
2: Ya, betul sekali.
1: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika daripada Indonesia.
2: Iya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kaki di atas
1: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: Mengenakan Cipta.
1: Saat ini tengah mengenakan Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Kita, para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C tata tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 tata tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 tata tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional. Kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2021 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Perang terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah, kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tetap Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
4: Amin.
3: Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
0: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato

0: Dan juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Banjarbudin. Kita ikuti bersama pidatonya.
1: Tinta, tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Udiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzah Haz, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami

0: Hati para ketua umum partai politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengah ada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 3 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 18 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, bare samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarnoputri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbikan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD-RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD-RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD-RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD-RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD-RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD-RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen. Lembaga Prajurit Kebinekaan Daerah dan Penguat Persatuan Nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi. Representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPRD turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPRD juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPRD dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPRD mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian kita dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia.
1: Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, dan berikan hari ini kepada mereka ujian kita semakin menantang kita dan perjuangan untuk tetap sama, yaitu keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan
0: remaja dari keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang Dewan untuk menyatukan langkah yang kita perbedakan dan berikan hari ini kepada pemerintah dan semakin menantang kita keteladanan pemimpinnya dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan, kedaulatan, kepercayaan, dan
1: dari ruang sidang bersama yang terhormat ini,
0: keberanian untuk memperbaiki yang mengajak
1: seluruh bangsa,
0: menyatukan langkah yang memperkuat persatuan dan kesatuan dan rakyat sebagai pemimpin dan semakin menantang kita dan teladanan pemimpinnya dan tak boleh berbeda pandangan politik. Kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI. Terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI. Terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat, mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
3: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah suara.

0: Artis Nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

sekolah di sini saya tidak pernah dibully.

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali lagi bangkit sebagai sokong guru nasional.

kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

0: Tati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk hubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar.

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradita, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Bapak Budiono, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin, istri Presiden ke-4 Republik Indonesia Ibu Sinta Nuria, Abdurrahman Wahid, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Soraya Hamzahas, para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh, para duta besar negara sahabat yang hadir. Yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan. dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi di

Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

Maaf, mohon izin. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan.

tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84.51% permohonan ke MK diajukan secara daring

0: sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang ...2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi
1: investasi
0: terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu. Kita harus organisir. Kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund, kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN, dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan, bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majlis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama di BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas bla bla bla bla, kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita, kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim semua, saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut, untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, enggak ada masalah. Kita bukan, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian. Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024 dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025 dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu pada tanggal 20 Mei 2026 hari kebangkitan nasional kita di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya, saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026 hanya dengan 3 komoditas, ya. Batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro itu. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai $14 miliar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan $5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa. Pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30 ribu koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insyaallah sampai. Kalau saya taruh target 12 ribu, nanti sampainya 11 ribu. Kalau nanti 30 ribu, sampainya 29 ribu, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara, saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini

kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Tapi tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya,

bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau, Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa, Citra? 10 tahun. Ya, nanti 10 tahun lagi lah kau
boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi paskibraka nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah, dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional IB yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan.
Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita mengendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi ini. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit.
kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Mau sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak. Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro Kesra terintegrasi, juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah
sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP, dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari, bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri, agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasiannya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit.
dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12 kurang 15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat, dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dengan saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najimuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang lama ini.
2: Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian asisten ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Baru saja kita ikuti pidato Presiden RI dalam sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026.
4: Ya, pendengar, baru saja

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.

Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

mendengarkan Pro 1 RRI Palu untuk siang ini. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan menemani Anda untuk rangkaian lagu-lagu bagus di eranya. Oke. Kita akan bernostalgia dengan lagu-lagu Indonesia di era 80-90-an, sebuah masa ketika musik Indonesia itu tumbuh begitu kuat dan lagu-lagu dengan lirik sederhana dan melodi yang mudah diingat. Ada yang dulu mendengarkan lagu-lagu dari radio dan kemudian mengerjakan tugas sekolah, dan ada yang merekam lagu favorit dari radio ke kaset. Kita sudah menikmati tadi dua lagu bagus dari Hari Mukti dengan Hujan Rindu, kemudian ada Fatur Rahman dengan Selalu Untuk Selamanya. Saya Joko Nurtia Sujari, saya ditemani Mas Irfan Maulani sampai jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah di 0811-456-03908 dan juga di TikTok RRI Palu. Dari atas Om, siapa yang lihat? Ada dari atas? Oke. Okay. Yang pertama ada Abdul Zaki, kemudian ada Ardiansah 727, ada Jana, ada Sahrun, ada Sherlock gitu ya. Ardiansah 727, Pastela, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, request lagunya Grass Rock Bersamamu. Buat yang lagi nyiar, salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih Mas. Kemudian ada Ibu Charlotte Mantiri, Pastela selamat siang, ingin dengar lagunya Katanwaga Sekarang Langkah di Atas Awan. Terima kasih, nanti lagunya. Kemudian ada Mama, lagunya Kakak ini, Etri, oh Etri maksudnya ya. Oke, ada Mama, terima kasih. Kemudian ada Ibu Mariani Sahib, Assalamualaikum, Pastela request lagunya Bing, lagu Bing maksudnya ya, dari Titi Puspa, makasih. Kemudian ada Tia, Pastela pasti Anda suka tembang lama, request lagunya Pusara Tak Bernama. Siapa yang nyanyi ya Mbak? Kemudian ada Intan, kemudian ada Dayat. Ada Intan, Matsi yang Pastela boleh request lagunya Iren, Takkan Pisah. Takkan Pisah ya, dari Ibu Intan Yanika, Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Oke, nanti Ibu saya carikan lagunya ya. Semoga nanti masuk dalam listnya, didengarkan bersama untuk hari ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Kita langsung gaskan dulu Pan lagunya dari yang sudah memilih di siang ini program Pasti Anda Suka Tembang Lama.

menikmati suara khas dari Titi Puspa dengan Bing di menit ke-23 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita lanjutkan lagi di siang ini. Ada kata telepon. Lagi-lagi tuh, op, itu stoy. Oh, sudah, lewat terus ke bawah lagi. Nanti lagunya Iren, bukan Iren kayaknya, Eren kayaknya, nggak salah, kalau nggak salah ya. Oke, nanti kemudian ada Kopi Tony Palu. Assalamualaikum, Pastelom Joko. Kemudian ada, ngana pitamang ini pan. Om Buang Dang, Om Bu. Aduh, ini Kak Bubu Dang. Assalamualaikum, selamat siang Pastelom Pana hadir. Halo Mas Joko, sama-sama. Terima kasih Om Buang Lakoro. Kemudian ada Kopi Tony Palu. Boleh mau request lagu Iwan Fals. Aku bukan pilihan, makasih Om Joko. Sama-sama Om Kopi Tony. Kemudian ada Om Buang Lakoro. Mau minta diputarkan lagu Pelangi Bumerang. Lagu ini untuk Mas Joko dan kawan-kawan lagi tugas semangat. Thank you. Oke, sama-sama. Kemudian ada M. Ali Akbar. Tadi, mana tadi ya? M. Ali Akbar, terima kasih. Kemudian ada Bang Awi Tan. Kemudian ada, oh Bang Awi, siang Pastela dari Bang Awi di Tinggi. Dia mau dengar lagunya Niki Astria dan Ahmad Albar, Jangan Ada Luka. Oke, nanti Bang ya. Kemudian ada Darius L. Selamat siang Pastela, request lagu Kaulah Segalanya dari Rinto Harahab. Harahabok, wah ini kayak mirip-mirip nama market kawan aku yang di sini nih. Terima kasih Om Joko, sama siang. Oke, sama-sama. Nasir, terima kasih juga. Kemudian ada Abad sama Mariani. Oke, kemudian ada sudah tadi Bu Sherlock. Makasih Bung Joko, lagu sudah putar, sehat selalu bersama keluarga. Sama-sama Ibu, sehat juga buat keluarga Komio. Kemudian saya ke 0811 456 0908. Assalamualaikum Pastela. Pasti Anda suka Tebang Lama dari Mama Amrin di Sadaunta Kulawi. Woi, jauh sudah Komio. Di Sadaunta Kulawi, mau request lagunya Betaria Sonata. Judulnya Dibelikan Saja Bang Penyiar. Salam sehat selalu semua, terima kasih. Salam juga buat semua Mama Amrin di Sadaunta. Oke, karena banyak benar lagunya Pan, kita langsung gaskan saja hari ini. Ada Ern, ada Bumerang, ada Iwan Fals, ada siapa lagi? Niki Astria, ada Rinto Harahap. Terima kasih yang sudah memilih lagunya. Nanti balik lagi ya di 0811 456 0309 08 untuk siang ini sampai di jam 2 siang.

0: Oke lah. Kita buat terasa 39 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah di program Pasti Anda Suka Tebang Lama siang ini. Masih ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan di program Pasti Anda Suka Tebang Lama di edisi hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026. Selamat siang, RRI.
1: Selamat siang.
0: Siang. Yap, dengan Tante Mas Pah. Mau dengar lagu apa, Kumi? Iya.
1: Lagunya dari Dewi Purnama.
0: Eh?
1: Dewi Purnama.
0: Dewi Purnama. Ada tidak
1: Dewi Purnama? Bahagia.
0: Saya cari dulu lagunya Dewi Purnama ya. Mudah-mudahan nanti ketemu. Kalau tidak ketemu Dewi Purnama,
1: lagunya Endang
0: Siapa?
1: Dewi Yul.
0: Dewi Yul yang mana itu ya?
1: Cinta Hitam.
0: Dewi Yul, Cinta Hitam, Mama. Mari betul kau yang pecinta ini. Oke lah, saya cari dulu lagunya. Oke, ya, Cinta Hitam ya. Sama-sama, amin. Sama-sama Tante Mas Pa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Pal untuk siang ini ya. Kita nanti lagi balik di 0811 456 0398 untuk siang ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Dan kemudian ada beberapa lagu yang akan hadir juga nanti ya. Siang, RRI Palu. Halo, siang. RRI Palu, selamat siang. Halo, siang. Siang. Oke, tidak ada. Di 0811 456 0398. Hari ini. Selamat siang, RRI. Halo, selamat siang, RRI. Halo, selamat siang. Selamat siang, RRI. Halo, siang. Halo, selamat siang, RRI. Oke lah, kita langsung dengarkan beberapa lagu karena kita sudah dibatasi waktu untuk siang ini di program Pasti Anda Suka Tebang Lama. Terima kasih yang sudah bergabung bersama RRI Palu. Tadi yang dengar, mau dengar lagunya apa, Rinto Harahap, saya gantikan dengan Wulandari hari ini, tapi masih dengan suara Mas dari Rinto Harahap. Sekali lagi, kita masih akan dengarkan sampai nanti di jam 2 siang.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pendengar, untuk selanjutnya akan hadir pilihan informasi yang sudah kami siapkan, pendengar, dirangkum dalam Warta Berita Daerah Ampana.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampan dengan Warta Berita Rakyat, Sari Berita. Sebagai penerus pembangunan, generasi muda diharapkan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang inspiratif untuk menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik. Balai Taman Nasional Kepulauan Togian Kabupaten Tojo Una-Una gelar aksi bersih-bersih pantai di wilayah Lebiti Kecamatan Togian dan Kecamatan Ampana Kota. Bersama saya Novian Kalang, inilah warta berita daerah Ampana selengkapnya. Sebagai penerus pembangunan, generasi muda diharapkan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang inspiratif untuk menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik.
1: Hari kemerdekaan Indonesia bukan hanya menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan kontribusi nyata bagi bangsa. Tokoh masyarakat Tojo Una-Una Munawar Mapu mengatakan, kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan panjang yang harus dijaga melalui tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari. Mengisi kemerdekaan tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui pendidikan, inovasi, prestasi, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.
2: Setiap memperingati hari kemerdekaan ini selalu dibuatkan kegiatan-kegiatan oleh masyarakat, misalnya melaksanakan lomba baik di tingkat RT, kelurahan, ataupun di tingkat desa. Memperingati hari kemerdekaan ini, generasi muda memaknai hikmah dari kemerdekaan ini, berbagai hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang positif untuk memaknai.
1: Menurut pelantun lagu Ta Tojo Una-Una Gaing-Gaing Topipi, dengan memanfaatkan peluang yang ada, generasi muda dapat menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia di berbagai bidang. Oleh karena itu, Munawar Mapu mendorong remaja agar memahami cara mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang inspiratif sebagai langkah penting untuk menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Bupati Tojo Una-Una ajak Pramuka amalkan dasa Dharma dalam kehidupan.
3: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengajak seluruh anggota gerakan Pramuka tidak sekedar menghafal dasa Dharma, tetapi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan Ilham Lawidu saat menjadi pembina upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan selamat Hari Pramuka kepada seluruh keluarga besar gerakan Pramuka Tojo Una-Una. Ia mengatakan peringatan Hari Pramuka di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una juga dilaksanakan di sejumlah wilayah, mulai dari kawasan kepulauan hingga wilayah daratan. Bupati menegaskan, dasa Dharma tidak boleh berhenti sebagai hafalan yang disampaikan saat upacara atau kegiatan kepramukaan. Ia berharap nilai-nilai yang diajarkan melalui gerakan Pramuka dapat benar-benar diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menjalankan tanggung jawab terhadap masyarakat dan daerah.
4: Tidak diragukan lagi apa yang menjadi sumpah dasa Dharma Pramuka. Dan kalau kita laksanakan apa yang menjadi janji suci kita, mulai dari kita anak-anak, dari SD, SMP, SMA, saya bisa dapat pastikan bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap masyarakat, terhadap rakyat, apabila kita melaksanakan sumpah dan janji kita sebagai anak pramuka dalam dasa Dharma pasti akan terwujud.
3: Melalui momentum tersebut, Bupati berharap gerakan Pramuka di Kabupaten Tojo Una-Una terus menjadi ruang pembentukan karakter generasi muda, bukan hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi melalui pengamalan nilai-nilai Pramuka dalam kehidupan nyata. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita terakhir, Balai Taman Nasional Kepulauan Togian Kabupaten Tojo Una-Una gelar aksi bersih-bersih pantai di wilayah Lebiti Kecamatan Togian dan Kecamatan Ampana Kota.
1: Gerakan bersih pantai yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Kepulauan Togian Tojo Una-Una menurut Kaban BTNKT Askari DG Masiki adalah program Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk seluruh satuan kerja lingkup kementerian. Kegiatan ini juga dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Sebelum menggelar aksi bersih-bersih pantai, BTNKT terlebih dahulu menggelar kegiatan pemeliharaan ekosistem serentak di wilayah Kepulauan Togean.
6: Kita memang ada dua lokasi. Lokasi yang pertama kemarin teman-teman wilayah, teman-teman seksi konservasi, seksi pengelolaan taman nasional itu sudah di wilayah Lebiti. Pada hari ini kita melakukan aksi bersih pantai dari jembatan Hayal ini sampai ke di sekitar pesisir pantai kita lakukan.
1: Kegiatan bersih-bersih pantai menurut Askari melibatkan sejumlah elemen mulai dari Dinas Lingkungan Hidup Tojo Una-Una, perbankan, pemerintah desa dan kelurahan, masyarakat dan pihak sekolah. Kaban BTNKT Askari DG Masiki berharap melalui momen bersih-bersih pantai, masyarakat Tojo Una-Una semakin mencintai kebersihan sebagai upaya menjaga ekosistem lingkungan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Sebagai penerus pembangunan, generasi muda diharapkan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang inspiratif untuk menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik. Balai Taman Nasional Kepulauan Togean Kabupaten Tojo Una-Una gelar aksi bersih-bersih pantai di wilayah Lebiti Kecamatan Togean dan Kecamatan Ampana Kota. Mewakili kerabat kerja Mula Tugas, produser koordinator dari Ampana, Ramawat Tane, editor Ibnu Abbas, saya Novin kalau bersama operator Arturo Tanipayo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut pendengar kembali hadir menghibur Anda semua di kebersamaan kita sore hari ini. Dan satu buah lagu baru saja mengawali jumpa kita. Kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung dengarkan lagu-lagu dangdut ke segmen Anda di 0821-850-2652. Assalamualaikum, selamat sore. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Papa Ros ini bunuh ya.
1: Oke, okay. Papa Ros, silakan lagu dangdutnya. Sore ini mau dengar yang mana?
2: Pelabuhan Nunukan.
1: Baik, dicarikan lagunya, boleh dikirim dulu, silakan.
2: Kiri-kiri pertama ada Ban Mutar bersama Bunda Megawati. Terus ada juga tetangga saya Pak Nursin, ada juga Ibu Ria, ada Ibu Eli dan Mama Tua, ada Ustaz Tarukmin dan semua pendengar RRI Kampet terkecuali. Lagunya ada Bu Novian?
1: Lagunya ada
2: Buat Bu Novian bersama operator. Operator siapa Bu Novian?
1: Operatornya ada Bung Arthur di samping.
2: Buat Bung Arthur, semoga di tahun ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dengan Papa Ros menjadi penelpon paling awal di jumpa kita sore ini untuk Pro Dangdut. Lanjut, assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan
1: selamat sore kembali Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah Ibu Megawati di Kusung.
1: Silakan lagu dangdutnya sore ini.
3: Rambut hitam berkepang dua.
1: Dicarikan lagunya, boleh dikirim dulu.

0: Iya.
1: Ibu timang matako, Ibu Rahma matako. Dan buanglah koro sekeluarga. Kita jarum juga semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Pian ada lagunya, Pian?
0: Lagunya ada.
1: Terima kasih, Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu penyiar baru saja di request. Kita lanjut untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Mas Udin di Sausu.
0: Dari Sausu, silakan. Lagunya mau yang mana sore ini, Bro Dangdut?
2: Lagunya siapa? Magiset, Benang Biru.
0: Benang Biru, baik, dicarikan lagunya. Boleh dikirim, silakan.
2: Oke, kirim-kirim yang pertama buat Bung Lufian bersama operator. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Untuk semua-semua saja, Bang Fian, dari A sampai Z.
0: Okay.
2: Yang spesialnya untuk mamaku yang lagi istirahat, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, selalu dalam lindungan Allah.
0: Oke.
2: Spesial kedua buat anak-anak Bung Lufian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon dengan lagu di request, peringat kembali kita akan ingatkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut lagi di Pro Dangdut Peringar sore ini. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Assalamualaikum, salam dan selamat sore.
1: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna Labuan.
1: Dari Labuan, silakan lagu dangdutnya Ibu Ratna.
2: Kita lagunya Pandangan Pertama.
1: Pandangan Pertama judulnya ya.
2: Baik, iya.
1: Boleh kirim dulu lagunya, silakan.
2: Kirim buat Ibu Timang, Ibu Rahma, Ibu Ria, Ibu Eja, Ibu Fatma, Ibu Eja, Ibu Ustazah Rukmin, Bajawati, sama Ibu Lina, Ibu Uga. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Buat Bung Nob yang selamat bertugas ya, selalu bersama.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna di Labuan bergabung sore ini. Terima kasih. Yang berikutnya kita lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Nasrul.
1: Oh, Nasrul. Pak Rimo, silakan.
3: Iya. Lagunya Abang Sayang, Ria Amelia.
1: Ria Amelia, oke, dicarikan lagunya. Boleh dikirim.
3: Sama-sama Bung Pian, bersama propernya dan bertugas. Selalu semua kru berumah, semua kru jadi yang pada bertugas. Selamat sore, selamat menyelamat tasnya. Ya, ada masalah serang kompak semuanya lah. Yang berkecuali, salam jabat hati-hati. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
4: Pak Nursin Bonerato.
1: Ah, dari Bonerato, silakan Pak Nursin.
4: Kami nyamai Rahman.
1: Yang mana itu?
4: 235 juta penduduk Indonesia.
1: Nah, dicarikan dulu ya, mudah-mudahan ketemu lagunya. Boleh ya. Kirim dulu, silakan.
4: Kirim-kirim ada Mas Udin yang ada di Samsung. Semoga sehat selalu bersama bundanya, bersama anak-anaknya. Ada juga di Ratna di Labuan, ada Bung Mutar dan Megawati, ada Papa Ros dan semua pendengar Rondan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang sama untuk Bung Mutian dan Ustadz.
1: Ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sore ini Pak Nursin. Dan kita lanjut yang berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pian.
1: Iya, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
5: Ibu Ria Bailoba.
1: Bailoba Baru, silakan Ibu Ria.
5: Lagunya Yus Yunus. Mm-hmm. Cinta dibalas cinta.
1: Cinta dibalas
5: cinta.
1: Oke, saya carikan lagunya. Boleh kirim.
5: Oke. Kirim-kirim buat semua aja pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada. Salam hormat, salam kompak. Buat Bung Pian, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pendengar, kita akan lanjutkan kembali untuk pilihan lagu dangdut sore ini usai dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.
2: Abu Bakar Ar-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

0: Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjutkan kebersamaan masih di Pro Dangdut bersama RRI Ampana Penyiara. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo.
2: Halo.
3: Halo, sore, waalaikumsalam Bung Pian.
1: Ya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Baik, dengan siapa di mana ini?
3: Ija di Pusungi.
1: Pusungi, silakan Ija.
3: Mau dengar lagunya Rembo Ramon.
1: Yang mana itu?
3: Merah dan You.
1: Hah? Apa judulnya?
3: Merah dan You.
1: Merah
3: dan You.
1: Dicari dulu ya. Mudah-mudahan ketemu yeah. Lagunya ini. Baik, boleh kirim dulu silakan.
3: Yang mau dikirim buat seluruh pendengar setia yang panas di tempat kesepakatan. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Itu aja, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ada Ija. Dan kita lanjut. Assalamualaikum, selamat sore. Oh, terputus. Coba lagi 08212852 2850 2652. Oke, berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat
4: halo.
1: Sore.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar Muara Toba?
4: Kabar baik, batuk.
1: Oke.
4: Batan batuk.
1: Batan batuk ini ya?
4: Ya.
1: Sudah musim lagi kayaknya ini.
4: Selamat hari Pramuka. Semoga sehat semua.
1: Amin.
4: Amin. Okay. Dan selamat juga hari Jumat. Semoga amal kita semua terima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Selamat hari kemerdekaan juga. 17 Agustus, sudah lama lagi.
4: Iya, repel lagu Gerimis Mengundang.
1: Gerimis Mengundang.
4: Mengundang via Valen.
1: Via Valen ya. Oke, saya cari dulu lagunya. Iya. Boleh di
4: ya, kirim-kirim ada Ibu Megawati terima kasih apaannya, ada Joko Peros. Ada Pak Nursin juga terima kasih apaannya. Ada Ibu Ratna juga tadi. Ada Ibu Lina dan ada juga Bapak Puspa dan semua-semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua. Kesiannya buat Mungkin sama Opat.
1: Iya.
4: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertarik nafas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ibu Ece di Bailo.
1: Dari Bailo, Ibu Ece, lagu dangdutnya yang mana?
5: Rita Sugiarto.
1: Judul Iming-iming. Yeah. Oke, okay, boleh kirim dulu silakan.
5: Ya, kirim buat semua pendengar radio dan RRI Ampana saja.
1: Iya.
5: Yeah. Ya, spesialnya buat Bung Penyiar saja.
1: Oke.
5: Okay. Selalu.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sore ini ya. Ada Ibu Ece tadi dan kita kembali akan dengarkan lagu yang di-request.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada nggak menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas minang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sabantar. Tunggu, sabar, cupi bermain di luar kasana. Kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pe mata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Enak. Itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mamae, so itu kayaknya mulai hari ini, semua so kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya semua pergi bermain voli di lapangan Joy.
0: Nah, begitu badengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu ya.
1: Oke, mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

Kita harus hentikan APBN digunakan orang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun rupiah. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan, 20 miliar dolar ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita. Saudara-saudara, sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta rupiah per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga 26 juta rupiah per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital. Sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan, pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan dan terluar
dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi, kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang basis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Pro
program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan Harley paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah
membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini.

0: Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang sang, gak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri.
1: Pendengar, untuk Anda yang ingin mengikuti lanjutan sidang paripurna DPD RI dan pidato presiden, bisa menyimaknya melalui Pro 3 RRI. Dan untuk sementara, kami akan hadirkan informasi terkini hasil liputan reporter RRI Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Jumat 14 Agustus 2026. Dan untuk informasi pertama kami akan hadirkan dari Palu, kami menyapa rekan WOD Rina di sana. Rekan WOD Rina, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Marini di sini. Iya, Mai.
1: Silakan rekan.
2: Baik, terima kasih. Saiful Malik di RRI Makassar dan pendengar dari Palu. Untuk Gema Saripati Maju, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan. Pemerintah Provinsi juga mendorong pembangunan embung sebagai salah satu langkah menghadapi keterbatasan air bagi sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau yang terjadi saat ini. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama pemerintah kabupaten kota terus melakukan pemantauan terhadap potensi titik api. Menurutnya, kesiapsiagaan penanganan karhutla saat ini harus terus diperkuat dengan melibatkan BPBD serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap penanganan kebakaran. Setiap titik api yang terpantau menurutnya harus segera ditangani untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan serta masyarakat.
4: Ya, karhutla ini memang dengan situasi keadaan seperti ini yang global ya dunia, maka kita terus melakukan siaga. Kalau sekarang ini saya bilang kalau BPBD itu kita siaga satu dengan kabupaten kota untuk terus melakukan pemantauan. Jadi beberapa titik api langsung kita tangani menggunakan Badan Penanggulangan Bencana kita. Dan juga teman-teman lain yang menjadi pegiat soal kebakaran.
3: Anwar Hafid menambahkan, selain ancaman karhutla, kondisi kemarau juga berdampak terhadap sektor pertanian di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah dan telah menyebabkan sebagian petani mengalami gagal panen. Merespons hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan sumber air, salah satunya melalui pembangunan embung sebagai tempat penampungan cadangan air. Ia berharap langkah mitigasi terhadap karhutla dan kekeringan dapat terus diperkuat melalui koordinasi pemerintah daerah bersama masyarakat. Selain mempercepat penanganan titik api, penguatan cadangan air juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian di tengah perubahan kondisi iklim.
2: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Kami yang bertugas, saya Marini bersama Mas Irfan Maulani pamit dari ruang dengar Anda, dan kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Saiful Malik. Saiful.
1: Baik, terima kasih Marini dan rekan-rekan di RRI Palu untuk informasi yang disampaikan. Dan pendengar masih dari wilayah Sulawesi Tengah, dari Palu selanjutnya kami menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una bersama Yuni Safira di RRI Stasiun Ampana. Yuni, silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Balai Taman Nasional Kepulauan Togean Kabupaten Tojo Una-Una gelar aksi bersih-bersih pantai di wilayah Lebiti Kecamatan Togean dan Kecamatan Ampana Kota. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
6: Gerakan bersih pantai yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Kepulauan Togean Tojo Una-Una menurut Kaban BTNKT Askari DG Masiki adalah program Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk seluruh satuan kerja lingkup kementerian. Kegiatan ini juga dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Sebelum menggelar aksi bersih-bersih pantai, BTNKT terlebih dahulu menggelar kegiatan pemeliharaan ekosistem serentak di wilayah Kepulauan Togean.
7: Kita memang ada dua lokasi. Lokasi yang pertama kemarin teman-teman wilayah, teman-teman seksi konservasi, seksi pengelolaan Taman Nasional itu sudah di wilayah Lebiti. Pada hari ini kita melakukan aksi bersih pantai dari jembatan Hayal ini sampai ke di sekitar pesisir pantai kita lakukan.
6: Kegiatan bersih-bersih pantai menurut Askari melibatkan sejumlah elemen mulai dari Dinas Lingkungan Hidup Tojo Una-Una, perbankan, pemerintah desa dan kelurahan, masyarakat dan pihak sekolah. Kaban BTNKT Askari DG Masiki berharap melalui momen bersih-bersih pantai, masyarakat Tojo Una-Una semakin mencintai kebersihan sebagai upaya menjaga ekosistem lingkungan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk Gema Saripati Maju. Kembali ke rekan di RRI Makassar, Chef.
2: Dari RRI Ampana.
1: Baik, terima kasih Yuni Safira di stasiun produksi Ampana. Dan pendengar, dari kota Ampana selanjutnya kami menuju ke kota Cengkeh Toli-Toli bersama rekan Seliwati di sana. Rekan Seliwati, silakan informasi Anda. Halo rekan Seliwati di RRI Toli-Toli. Rekan Seliwati di RRI Toli-Toli, selamat sore. Baik, pendengar, nampaknya komunikasi kami belum terhubung dengan rekan Seliwati di RRI Toli-Toli. Dan untuk informasi berikutnya kami akan menuju ke Kendari bersama rekan Ilham di sana. Rekan Ilham, selamat sore.
8: Baik, selamat sore.
1: Baik, silakan rekan Ilham, informasi dari RRI Kendari.
8: Iya, informasi untuk di kebersamaan kita pada sore hari ini dari RRI Kendari, di mana sebanyak 60 jemaah calon haji reguler kota Kendari diperkirakan tidak dapat berangkat. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.

0: setelah menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari langsung melakukan verifikasi terhadap calon jamaah haji. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi dan kesiapan calon jamaah yang masuk dalam estimasi kuota haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin menjelaskan estimasi kuota haji yang diterima Kota Kendari untuk tahun 2027 sebanyak 461 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 451 calon haji reguler dan 9 orang calon jamaah haji prioritas atau lanjut usia. Dari hasil verifikasi terhadap jamaah prioritas lansia, kata Sunardin, 8 orang diketahui telah meninggal dunia, sementara 1 orang masih hidup dan tengah menjalani proses verifikasi. Sementara itu, verifikasi telah dilakukan terhadap 451 orang calon jamaah haji reguler dan hasilnya terdapat 60 jamaah yang diperkirakan belum dapat berangkat yang disebabkan karena meninggal dunia. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk berangkat belum memperoleh izin dari atasan langsung bagi jamaah yang masih bekerja serta berbagai kendala lainnya yang menyebabkan jamaah belum siap berangkat. Menurut Sunardin, terhadap jamaah yang dipastikan belum berangkat, kursinya akan secara otomatis diisi oleh calon jamaah berdasarkan nomor porsi berikutnya. Meski demikian, sebelum melakukan pelunasan, jamaah pengganti wajib membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan kesiapan berangkat maupun tidak berangkat. Hal ini dilakukan untuk memastikan jamaah pengganti benar-benar siap mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji.
1: Kuota awal yang sudah kami terima dari Kementerian Haji dan Umroh Pusat itu berada di posisi 451 untuk jamaah regulernya, dan ada 9 orang jamaah yang masuk prioritas lansia. Setelah kita verifikasi, yang 8 sudah meninggal, yang 1 masih hidup. Itu sudah terverifikasi dan alhamdulillah insyaallah siap berangkat. Yang lainnya ada 400 lebih ini yang sekarang kita sudah verifikasi semuanya, ada kurang lebih 60 jamaah kita yang kemungkinan tidak bisa berangkat. Dari hasil verifikasi itu, ada 3, pertama karena sudah meninggal, yang kedua karena sakit, ya. Yang ketiga belum mendapatkan izin dari atasan langsungnya, dan yang berikutnya hal-hal lain, ya, kondisi saat ini yang memang belum, yang bersangkutan belum siap.
0: Lebih lanjut, Sunardin menjelaskan saat ini calon jamaah haji Kota Kendari yang telah melewati tahapan verifikasi sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan status istitoah atau kemampuan jamaah secara fisik dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji.
2: Demikian untuk informasi yang kami hadirkan dari RRI Kendari, dan kami dari operator kami Nirwan dan juga Wala, dan saya sendiri Riko Ilham berterima kasih dan kembali ke rekan kami di Makassar untuk di kebersamaan kita di Gemasari Pati Maju.
3: Baik, terima kasih Riko Ilham dari RRI Kendari untuk informasi yang disampaikan sore ini. Berikan berikut kita menuju ke Kota Cengkeh Toli-Toli bersama rekan Seliwati di sana. Rekan Seliwati, silakan informasi Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Untuk RRI Toli-Toli, kita akan ikuti bersama wawancara khusus Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 bersama Ketua DPRD Toli-Toli, Haja Sri Yanti Dengmareba, yang akan dipandu oleh rekan kami, Sardono.
5: Baik, assalamualaikum, selamat siang Ibu Haja Sri Yanti Dayang Parba selaku Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli. Hari ini kita mengikuti rapat paripurna istimewa DPR MPR RI dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Nah, selaku Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, bagaimana Ibu melihat 81 tahun Indonesia Merdeka, utamanya untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri, Ibu?
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli mengucapkan dirgahayu yang ke-81 untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga tahun ini bisa membawa kebahagiaan, kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga khususnya di Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli. Kami berharap agar kemerdekaan ini juga bisa kami nikmati bersama, khususnya kami masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang dalam hal ini ada beberapa daerah, kecamatan di seluruh Kabupaten Toli-Toli melaksanakan kegiatan dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan yang ke-81. Artinya bahwa dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, masyarakat Kabupaten Toli-Toli tetap penuh semangat dan juga rasa nasionalisme yang tinggi untuk dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ini. Itu berarti bahwa kalau dulu ya kita menikmati bagaimana peperangan itu, bagaimana masyarakat Indonesia ini melewati masa-masa sulit dalam rangka menanti kemerdekaan itu. Tapi alhamdulillah saat ini kita sudah merdeka, sudah 81 tahun. Tentunya kita merasa berbahagia dan berbangga sebagai masyarakat Indonesia untuk menikmati apa yang telah kita nikmati saat ini, baik itu fasilitas negara, pembangunan yang ada di mana-mana, khususnya di Kabupaten Toli-Toli, kita turut berbangga dan kita sudah menikmati itu. Infrastruktur sudah agak bagus, tentunya sesuai dengan cita-cita Presiden, swasembada pangan juga sudah berlangsung, dan alhamdulillah insya Allah Toli-Toli ke depan sesuai dengan harapan kita, semoga swasembada pangan ini bisa meningkat dan juga infrastruktur tentunya kita bisa nikmati mulai dari pelosok-pelosok daerah sampai ke kota-kota tentunya. Alhamdulillah.
5: Yep. Ini kan dengan langkah efisiensi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara langsung pasti akan berdampak kepada semua daerah termasuk Kabupaten Toli-Toli hingga ke tingkat desa. Ini bagaimana Ibu melihat situasi ini dan kira-kira apa harapan kepada semua pihak untuk bisa menyikapi hal ini, Bu?
6: Dengan adanya efisiensi anggaran saat ini, tentunya memang ada sedikit berdampak kepada kita, khususnya beberapa seluruh OPD terkait, OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Toli-Toli, dan juga kami juga sendiri sebagai yang ada di lembaga DPRD sangat juga merasakan seperti halnya apa yang dirasakan oleh pemerintah daerah. Namun pun kita mendorong bahwa bagaimanalah kita menyiasati kondisi yang saat ini kita rasakan. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita sikapi.

0: dan itu sudah kami bahas insyaallah mudah-mudahan kedepannya sudah bisa normal kembali.
1: Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya berbincang bersama RRI di spesial 81 tahun Indonesia Merdeka ini, Ibu.
2: Ya baik, demikian informasi atau wawancara dari reporter kami Sardono. Kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih Seliwati dan rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4, Gema Saripati Maju, dan untuk informasi berikutnya, kami kali ini di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau, ada rekan Rizka di RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Rizka, silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih Saiful Malik dari RRI Makassar. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana di seluruh kecamatan tahun 2026. Program tersebut baru terrealisasi di Kecamatan Lealea melalui dukungan Kementerian Sosial. Berikut laporan Helmuku.
6: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang, hal kesiapsiagaan.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinsos Naker terus mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana KSB di seluruh kecamatan, yang mana di tahun 2026 program tersebut baru terbentuk di Kecamatan Lealea melalui dukungan Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Dinsos Naker Kota Bau-Bau, WOD Yuning, mengatakan Kecamatan Lealea menjadi pilot project pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang resmi dicanangkan pada bulan April lalu. Yuning mengatakan pihaknya berharap program tersebut dapat diperluas ke kecamatan lain sebab potensi bencana di Kota Bau-Bau hampir merata di semua kecamatan dengan ancaman angin puting beliung, gelombang tinggi, hingga kebakaran.
8: Kami berharap mungkin Kementerian Sosial ke depannya bisa menambah lagi dari 8 kecamatan ini, kan baru satu ini Lealea. Yeah. Semoga tahun depan kami bisa dapat 2 2 kecamatan lagi sehingga distribusi Kampung Siaga Bencana itu merata ke seluruh Kota Bau-Bau.
7: Sementara itu, Camat Lealea Muhammad Sawal Zamhuri mengatakan Kampung Siaga Bencana di wilayahnya dibentuk dengan nama KSB Bamba Lealea. Kehadiran program ini sangat berdampak positif bagi masyarakat setempat, mengingat program ini berbasis masyarakat dengan melibatkan pemerintah, relawan, dan masyarakat dalam pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Dalam masa pencanangan lalu, masyarakat telah mendapat pengetahuan mengenai mitigasi serta risiko dan dampak bencana. Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui kegiatan gotong royong dan kepedulian sosial saat terjadi bencana.
6: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang, hal kesiapsiagaan darurat. Bila mana ada bencana, bencana apa saja, di lumbung kami sudah siap dengan logistik, sandang dan pangan.
7: Dinsos Naker Kota Bau-Bau juga terus mengoptimalkan dapur umum lapangan untuk dilengkapi kendaraan khusus. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk memasak dan menyediakan makanan secara langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana. Penguatan Kampung Siaga Bencana, lumbung sosial, dan dapur umum diharapkan memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat sekaligus mempercepat respon terhadap bencana di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Makassar bersama Saiful Malik.
3: Baik, terima kasih Rizka dan rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Dan pendengar, informasi berikutnya kami menuju ke Kota Watampone menemui rekan Arfiani di RRI Stasiun Produksi Bone. Arfiani, silakan informasi dari Bone.
9: Baik, dan informasi untuk hari ini melalui perkemahan yang digelar di Kecamatan Sibul.
3: Selamat sore.
9: Selamat sore.
3: Baik, silakan Arfiani.
9: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini melalui perkemahan yang digelar di Kecamatan Sibulue, generasi

0: Dia diajak untuk terlibat aktif mendukung program swasembada pangan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026 di lapangan Maroangin, Kecamatan Sibulue mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Ajang ini menegaskan peran strategis generasi muda dalam menjaga kedaulatan pangan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menginstruksikan agar penguatan ketahanan pangan diturunkan secara masif hingga tingkat desa, dusun, serta kelompok tani. Guna mendukung program ini, Pemkab Bone mendorong edukasi bercocok tanam dikenalkan sejak dini melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah-sekolah.
2: Kakak dan adik-adik telah membangun komunikasi kerjasama tani. Harapan kita dengan bertema pramuka membangun ketahanan pangan itu harus kita delegasikan sampai di tingkat desa dan kecamatan, kelurahan, desa dan kecamatan, sampai ke tingkat dusun dan kelompok tani dan kelompok wanita yang di desa, di masing-masing desa di kabupaten. Iya, tentu harus diminta untuk aktif dari sejak hari ini dini ya. Makanya ada pramuka, setelah berpramuka kembali ke sekolah, kita konsentrasi untuk bagaimana ada pengenalan ekstrakurikulernya itu belajar dengan sistem bercocok tanam. Karena supaya nanti ada pramuka ini, anak-anak kita ini.
1: Selain fokus pada sektor pangan, perkemahan ini juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan generasi muda berbasis nilai-nilai dasar Dharma. Camat Sibulue Zainal mengatakan, perkemahan yang berlangsung dari 12 hingga 18 Agustus 2026 ini diikuti sekitar 50 pangkalan sekolah tingkat SD hingga SMP, serta melibatkan penegak SMA sebagai fasilitator.
3: Dengan adanya gerakan pramuka ini, tentu kami yakin bahwa swasembada pangan bisa tercapai. Kenapa? Karena di sini di gerakan pramuka kita juga memang memberikan satu tingkat kecakapan khusus bagaimana adik-adik itu mengenal alam lingkungannya serta mengenal lingkungan-lingkungan yang di sekitarnya, baik berupa pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagaimana dengan potensi yang ada di Kecamatan Sibulue.
1: Zainal optimis pembekalan keterampilan khusus di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan melalui pramuka dapat merealisasikan target swasembada pangan di wilayah Sibulue secara berkelanjutan.
0: Sekian informasi dari RRI Bone. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita kembali ke rekan Sepul Malik di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih Arviani dan rekan-rekan di RRI Bone. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Makassar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar menggandeng 80 apotek dalam program Ayo Buang Sampah Obat. Selengkapnya dilaporkan langsung Kiswan Tirusliah. Kiswa.
5: Ya baik, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar terus memperluas kolaborasi dengan apotek, tentunya dalam program Ayo Buang Sampah Obat atau APSO, di mana program ini memang menjadi upaya untuk memudahkan masyarakat membuang obat yang sudah tidak digunakan dengan cara yang aman dan benar. Kami sudah mewawancarai Kepala BB POM Makassar Yosef Dwi Irwan yang mengatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 80 apotek di Kota Makassar yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan program ini. Dan dikatakan juga untuk apotek yang terlibat dalam program APSO ini menyediakan tempat khusus bagi masyarakat untuk membuang obat yang sudah tidak terpakai. Sehingga dengan begitu, masyarakat tidak lagi membuang sampah obat secara sembarangan, karena memang salah satu tujuan dari program ini juga adalah bagaimana agar obat-obat yang sisa obat yang memang sudah tidak dikonsumsi ini bisa dibuang pada tempatnya atau tempat sampah khusus obat, karena bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya diracik kembali atau difungsikan dengan tentunya memberikan dampak negatif bagi masyarakat luas. Dan kami juga sudah mewawancarai salah seorang pekerja di apotek Anugrah Husada 2 Andi Kirana yang mengatakan bahwa memang di Apotek Anugrah Husada sendiri ini sudah menyiapkan tempat sampah khusus obat. Dan ia menyebutkan bahwa memang sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang program dan juga keberadaan dari tempat sampah obat ini. Dan dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa program Ayo Buang Sampah Obat selain tentunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan juga membuang limbah obat rumah tangga secara aman dan bertanggung jawab, di mana program ini juga bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswah Terusliya, kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih Kiswah untuk laporan Anda sore ini, dan pendengar untuk informasi penutup di Gemas Saripati Maju, kami ajak Anda menuju ke Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Ada rekan saya Fitri di sana dari RRI Mamuju. Fitri, silakan.
0: Iya, terima kasih rekan. Ya, pendengar dari Mamuju, merdeka yang dirasakan dari kebebasan beribadah hingga keadilan bagi rakyat. Berikut news feature dari Muhammad Ilham.
6: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, kemerdekaan kembali dimaknai bukan hanya sekedar penanda lepasnya bangsa dari penjajahan. Bagi Ketua IPARI Kabupaten Mamuju, yang sekaligus Kepala KUA Kecamatan Kalumpang Hardianto, kemerdekaan adalah nikmat yang hadir dalam ruang-ruang yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, rasa aman, kebebasan beribadah, hingga kesempatan membangun masa depan bersama. Di tengah kehidupan yang berjalan seperti biasa, orang bekerja, anak-anak belajar, dan azan berkumandang dari masjid, terdapat kebebasan yang kerap luput disadari. Hardianto mengajak masyarakat melihat kemerdekaan tidak semata melalui seremoni atau perlombaan 17 Agustus, tetapi melalui hak untuk menjalani kehidupan tanpa ketakutan.
7: Kemerdekaan adalah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Maka penting hal ini untuk kita syukuri. Mengapa? Karena dengan kebebasan, dengan kemerdekaan yang kita raih di bumi yang merdeka ini, kita bisa mengumandangkan azan dengan bebas. Kita bisa mendirikan sholat, kita bisa belajar agama tanpa rasa takut.
6: Menurutnya, rasa aman merupakan nikmat yang mahal. Di berbagai belahan dunia, konflik, perang, dan penindasan masih membuat sebagian masyarakat hidup dalam kecemasan. Karena itu, kebebasan yang dimiliki Indonesia perlu dijaga dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang datang dengan sendirinya. Namun rasa syukur atas kemerdekaan tidak cukup berhenti pada ucapan ataupun kemeriahan peringatan tahunan. Kemerdekaan, kata Hardianto, membawa amanah untuk merawat persatuan serta memastikan kekayaan bangsa dikelola bagi kepentingan bersama.
7: Syukur bukan sekadar formalitas ucapan. Syukur akan kemerdekaan ini harus kita jaga demi untuk kelangsungan bangsa kita. Jika kita bersyukur dengan cara merawat persatuan, karena dengan persatuanlah yang menyebabkan kita bisa merdeka. Karena dengan persatuan dari seluruh unsur bangsa kita, dari masyarakat kecil, kalangan menengah, dari seluruh suku-suku yang ada di Indonesia ini, suku yang ada di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan seluruhnya, yang kemudian bersatu untuk melawan penjajah sehingga kita bisa merdeka.
6: Dalam pandangannya, persatuan merupakan salah satu pondasi yang membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dari beragam suku, wilayah, dan kelompok sosial, masyarakat Indonesia pernah menyatukan kekuatan melawan penjajahan. Semangat itu menurutnya perlu terus dirawat agar kemerdekaan tidak berubah menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu. Kemerdekaan juga harus dipahami sebagai pembebasan dari berbagai bentuk kezaliman. Bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari tindakan yang merampas hak, mempersempit kesempatan, atau menempatkan sebagian masyarakat dalam ketidakadilan.
7: Tujuan kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi bebas untuk menegakkan kebaikan dan keadilan. Merdeka dari kekufuran menuju cahaya iman. Merdeka dari kezaliman menuju kebenaran.
6: Karena itu, nilai kemerdekaan tidak cukup hanya diukur melalui simbol-simbol kenegaraan. Ia harus hadir dalam sikap sehari-hari, ketika pejabat menjalankan amanah, ketika masyarakat menolak saling menzalimi, serta ketika pembangunan memberi ruang hidup layak bagi seluruh warga. Pada akhirnya, Hardianto menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai ukuran nyata dari kemerdekaan. Bangsa yang merdeka, menurutnya, semestinya memberi kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari sumber daya dan pembangunan negaranya.
7: Nikmat kemerdekaan ini harus kita manfaatkan, harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita merayakan kemerdekaan bangsa ini dengan sukacita, dengan sukaria, namun jangan boros, karena sesungguhnya perbuatan boros tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada bangsa ini, sehingga kemerdekaan ini bukan hanya dinikmati oleh orang-orang yang tertentu, tetapi bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
6: Di usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, seruan itu menjadi pengingat bahwa perayaan bukanlah akhir dari makna merdeka. Kemerdekaan perlu terus dijaga melalui persatuan, dijalankan dengan amanah, dan diwujudkan dalam keadilan serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
0: Ya, demikian news feature dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih Fitri, dan pernah demikian news feature dari reporter RRI Mamuju Muhammad Ilham, sekaligus mengakhiri rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gemasari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Saiful Malik dan rekan Ida mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: nggak masuk akal. Tapi
1: pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kami hadirkan kembali rangkaian sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI, DPD RI, dan selanjutnya kita simak kembali pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
0: Operasionalkan perusahaan mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

και η Μπούρσα. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara,

0: menyampaikan capaian pemerintahan selama kurang lebih 2 tahun dari berbagai sektor secara komprehensif. Dari berbagai program tersebut, Komisi 9 DPR RI memberikan perhatian pada sektor kesehatan, makan bergizi gratis atau MBG, serta penanganan anak-anak stunting. Menurut Irma, program-program yang disampaikan Presiden perlu diperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ia mengingatkan capaian yang disampaikan pemerintah harus sesuai dengan kondisi pelaksanaan di lapangan sehingga target yang ingin dicapai Presiden dapat terpenuhi. Berikut pernyataan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani.
1: Jadi evaluasi tata kelola dan pelaksanaan itu harus clear dan tegas ya, karena kita bisa lihat bahwa contohnya MBG manfaatnya bagus untuk anak-anak bangsa, tapi pelaksanaan di bawahnya masih belum tertata. Itu kita akan kawal.
0: Ya, pendengar Pro 3 RRI, selain MBG, Irma juga menyoroti pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang takut melakukan cek kesehatan gratis karena informasi yang disampaikan kepada masyarakat belum lengkap. Irma meminta sosialisasi cek kesehatan gratis dimasifkan agar masyarakat memahami apa yang diinginkan pemerintah melalui program tersebut. Ia menekankan pentingnya membangun masyarakat yang sehat melalui pelaksanaan program yang dipahami masyarakat. Sementara terkait penurunan stunting, Irma meminta program tersebut tidak hanya menjadi jargon. Ia menekankan penurunan stunting harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan target yang disampaikan Presiden. Demikian dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat berdiri di sisi kiri jalan gerbang Pemuda Senayan untuk menyambut kendaraan Presiden yang melintas pasca rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan penyampaian RUU APBN 2027. Selengkapnya bersama reporter Yorike Fitri. Yorike, seperti apa pantauan terkininya di sana?
3: Ya, Hana, saat ini berada di depan TVRI, tepatnya di Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, di mana baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato terkait dengan RAPBN 2026-2027 di hadapan paripurna DPR. Dan saat ini suasana di sepanjang jalan Gerbang Pemuda Senayan sudah dipenuhi oleh masyarakat yang sejak pagi tadi memang berada di kawasan ini. Dan mereka akan melihat iring-iringan kendaraan dari Presiden Prabowo Subianto yang rencananya memang akan melintas di depan di jalan Gerbang Pemuda Senayan ini. Namun hingga saat ini mereka masih menantikan iring-iringan kendaraan atau rombongan presiden tersebut. Sementara pengamanan di depan gedung TVRI, tepatnya di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, saat ini sudah dilakukan penutupan ruas jalan oleh aparat kepolisian dari arah gedung DPR Senayan Jakarta ke arah Semanggi. Hanya bisa melintas kendaraan roda 2 karena memang sudah dilakukan sterilisasi. Dan beberapa saat lagi rencananya memang iring-iringan dari rombongan Presiden Prabowo akan melintas dan masyarakat di sini sudah terlihat cukup ramai, Hana, dan mereka akan bertemu atau akan melihat secara langsung Presiden Prabowo. Sementara itu arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda Senayan dan juga Jalan Gelora saat ini masih terpantau cukup ramai lancar dan beberapa kendaraan atau pengguna jalan juga berhenti tepat di seberang dari gedung TVRI dan mereka masih menantikan kendaraan Presiden Prabowo Subianto yang akan keluar dari pintu atau dari gerbang Pancasila Gedung DPR Senayan Jakarta. Sementara itu pengamanan tadi kami juga memantau di sisi kiri dari gedung DPR Senayan Jakarta, tepatnya arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Slipi dan terpantau masih cukup ramai lancar. Dan Hana serta pendengar RRI, saat ini pasukan pengaman presiden dan juga aparat kepolisian sekali lagi meminta kepada masyarakat untuk dengan tertib berdiri di pinggir di sisi kiri karena sebentar lagi terlihat iring-iringan dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara kondisi cuaca sore hari ini di kawasan Senayan terlihat cerah berawan dan masyarakat terutama juga kami melihat para pedagang kaki lima juga berhenti dan mereka akan melihat kendaraan iring-iringan dari Presiden Prabowo Subianto yang baru saja selesai menyampaikan pidato kenegaraan menyambut ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan juga pidato kenegaraan terkait dengan RAPBN 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dari Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, Jericho Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan masyarakat tidak mampu tidak boleh terbebani biaya saat mengakses bantuan sosial. Pemerintah kini mempercepat pendaftaran bansos melalui digitalisasi agar lebih mudah dan tepat sasaran. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat banyak waktu, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Presiden menegaskan masyarakat tidak mampu tidak seharusnya mengeluarkan biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar di rumah atau dimanapun Anda berada, perbedaan umat adalah rahmat merupakan topik kita. Para pendengar, Allah menghadirkan hidup di negeri dalam perbedaan. Alangkah indahnya kalau perbedaan ini kita pahami dan kita jadikan sebagai suatu potensi demi terwujudnya persatuan. Ketahuilah, kita berbeda tapi sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah akibat suatu perbedaan malah saling menzalimi. Kejadian apapun yang telah menimpa negeri ini sudah semestinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Di antara yang bisa kita ambil hikmah adalah kita harus punya tekad yang sama untuk membangun kebersamaan di negeri tercinta ini. Jangan biarkan kekerasan menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya daripada sholat dan puasa?" Lalu sahabat menjawab, "Tentu saja ya Rasulullah. Engkau damaikan yang bertengkar, menyambungkan persaudaraan yang putus, mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah, menjembati berbagai kelompok dalam Islam, dan mengukuhkan ukhuwah di antara mereka. Semua itu adalah amal soleh yang besar pahalanya. Perbedaan adalah rahmat. Karena itu, setidaknya ada 5 hal yang patut kita renungkan dalam menghadapi perbedaan tersebut. Pertama, menyadari. Kita harus mulai melihat perbedaan ini dan menyadari bahwa perbedaan itu pasti ada dan bahkan harus ada. Yang kedua, memahami. Artinya kita harus senantiasa mencoba memahami setiap perbedaan yang ada. Yang ketiga, memaklumi. Sejak saat ini kita harus belajar untuk memaklumi setiap perbedaan yang ada di antara kita. Keempat, memaafkan. Perbedaan tak jarang membuat adanya ketersinggungan-ketersinggungan. Oleh karena itulah, kita harus mampu memberi keluasan maaf. Dan kelima, memperbaiki. Terkadang perbedaan tidak selalu baik. Disinilah kita perlu kemauan untuk memperbaiki, bukan menyalahkan. Para pendengar di rumah ataupun dimanapun Anda berada, dapat kita renungkan bahwa betapa besar nilai sebuah jalinan persaudaraan dalam menyikap perbedaan. Oleh karena itu, memperkokoh pilar-pilar ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu tugas penting bagi kita. Lalu, bagaimanakah agar roh ukhuwah tetap kokoh? Rahasianya ternyata terletak pada sejauh mana kita mampu bersungguh-sungguh menata kesadaran untuk memiliki kalbu atau hati yang bening, bersih dan selamat. Karena kalbu yang kotor dipenuhi sifat iri, dengki, hasud dan buruk sangka, hampir akan dipastikan akan membuat pemiliknya melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang justru dapat merusak ukhuwah. Mengapa? Sebab bila di antara sesama muslim saja sudah saling berburuk sangka, saling iri dan saling mendengki, maka bagaimana mungkin akan tumbuh nilai-nilai persaudaraan yang indah? Sekali lagi para pendengar, coba tanya kepada diri kita, adakah kita saat ini tengah merasa tidak enak hati terhadap adik,
kakak atau bahkan ayah atau ibu sendiri. Bila demikian, bagaimanakah kita akan mampu menata kembali kejayaan umat Islam? Nah, dari sinilah memulai langkah untuk merenungkan dan mengkaji ulang sejauh mana kita telah memahami makna ukhuwah Islamiyah, karena justru dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali amanah kerasulannya. Saudara pendengar di rumah yang dirahmati Allah, munculnya perbedaan dalam setiap interaksi sosial dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain sifat dasar manusia sebagai individu yang unik, yang tidak pernah sama dengan individu lainnya, lingkungan, proses belajar, serta pengalaman setiap manusia selama hidup yang membentuk karakter pribadinya, mempertegas perbedaan antara individu, ditambah beberapa dimensi perbedaan sekunder seperti pendidikan, pendapatan atau pekerjaan, asal-usul hingga keyakinan, membuat perbedaan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Para pendengar di rumah dan dimanapun Anda berada, dengan mengenali faktor di atas termasuk menyadari kondisi diri sendiri, kita diharapkan bisa menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari eksistensi sebagai manusia. Akhirnya, marilah kita bersama-sama membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah dengan jalan saling menghargai pendapat orang lain, menuju masyarakat, bangsa, dan yang utuh di bawah naungan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Jauzi diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja.

Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi

kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

majlis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: di mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak, akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna.
1: Baik.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa?

0: apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dia bicara di kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diangkat dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08-242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Masih terus mendengarkan Pro Satu Rempana, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda di malam hari ini. Selanjutnya tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251.000 petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi kita dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh. Pertama dibuatnya untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027. Kemudian kepentingan belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan SDM, tentang jaga daya beli masyarakat. Kita juga mendorong pembangunan sarana dan pertama yang mendukung penyataan kualitas nasional seperti yang di percetakan Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan dan kemiskinan existing berbasis atasnya, serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga pengajam tanah murah dan penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28-29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Bapak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dan 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Seli, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapa

0: Nia masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun ia mengatakan masih terdapat komunitas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
1: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat dan kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita. Meskipun ada belum dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, itu spesiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawas. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita. Meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
0: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam 1 tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
2: Dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
0: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
4: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferro menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
5: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
4: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
6: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
4: Melalui TC

0: di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: ada akhirnya. Tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Silvi. Oh, Silvi. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini leh apa ganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar kasana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata sepedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya, Mama, eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya semua pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh?
2: Nah, begitu, Ba Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh?
1: Oke, Mama.
3: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Aku Silvi, kasih capat sadiki ngapain bajalan. Semen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin su terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring, dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setiap Pro 1 RRI Ampana dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Yuni Safira pada malam hari ini. Tentunya kami kembali menemani ruang dengar Anda dengan program Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini juga sudah hadir bersama kami di studio RRI Pro 1 Ampana, teman-teman dari SMK Informatika Komputer Ampana Kota. Baik, mungkin langsung saja kita kenalan dulu nih satu persatu. Silakan. Ada siapa nih yang dari ujung sini saja?
1: Kenalkan, nama saya Alia Pogane.
0: Siapa tadi?
1: Alia Pogane.
0: Alia Pogane, dipanggil siapa tuh Alia?
1: Alia.
0: Alia. Oke, yang sebelahnya?
2: Perkenalkan, nama saya Sylvia Abatusan.
0: Sylvia Abatusan, dipanggil?
2: Dipanggil Via.
0: Via, Alia Via, dan satu lagi siapa?
3: Baik, perkenalkan, nama saya Nur Indah M. Yusuf, dipanggil Indah.
0: Indah, yeah. Oke, kita sudah bersama tiga narasumber pada malam hari ini di Ngobras. Tapi juga ada satu teman kita ya, yang bernama Muhammad Aswandi Molaka ya. Tapi lagi ada urusan sebentar, mungkin akan bergabung juga bersama kita sebentar lagi. Baik pendengar, untuk di ngobrol bareng komunitas malam hari ini dengan teman-teman dari SMK Informatika Komputer Ampana Kota. Dan untuk memulai, kalau boleh tahu nih, kenapa kalian memilih bersekolah di SMK Informatika Komputer Ampana? Mungkin satu persatu boleh, silakan.
1: Mendapatkan pengalaman untuk pegang komputer.
0: Oke, Alia, berarti untuk mendapatkan pengalaman ya. Kalau Via sendiri seperti apa?
2: Kalau dari saya ya, untuk memperluas skill saya. Karena di SMK itu khususnya kejuruan. Jadi kalau lulus itu orang terserah mau kuliah, perguruan tinggi atau langsung kerja. Jadi menurut saya itu SMK kejuruan, jadi pas-pas untuk orang ini kalau sudah tidak mau lanjut kuliah, jadi bisa kerja,
0: sudah mendaftar. Ada skill ya.
2: Iya.
0: Kalau Indah sendiri seperti apa?
3: Alasan saya masuk di SMK Informatika Komputer Ampana Kota itu saya ingin mempelajari tentang ilmu komputer, kayak bikin surat itu.
0: Oke, berarti dari Alia, Via maupun Indah tadi memang tertarik dari awal sudah mau ingin mempelajari komputer ya, dari awal. Karena memang zaman sekarang juga teknologi itu sangat dibutuhkan ya. Kalau boleh tahu kalian ini sekelas semuanya apa gimana? Semuanya satu kelas?
2: Tidak.
0: Beda-beda kelas. Oke, dari ketiga teman-teman kita ini yang mungkin dari awal sudah ketertarikan terhadap komputer tadi, memang sudah semua ya, dari SMP sudah mengenal SMK Informatika sendiri atau seperti apa?
2: Iya, kalau saya itu sudah, karena waktu SMP kelas 9 itu stalking akun FB SMK Informatika. Sudah penasaran duluan.
0: Berarti memang niatnya mau masuk situ ya. Kalau teman-teman yang lain?
1: Kalau saya kan pindahan kelas 2 baru pindah di SMK komputer ini.
0: Pindahan dari mana?
1: Pindah dari Marowo.
0: Dari Marowo, SMA?
1: SMA 1 Lubongka.
0: Oke, berarti kenapa pindah?
1: Karena masalah keluarga begitu.
0: Ada sesuatu
1: ada sesuatu.
0: Berarti pindahnya ke SMK komputer. Selain juga itu tertarik ya untuk mempelajari komputer. Kalau Indah seperti apa?
3: Saya waktu itu ya sudah tertarik.
0: Sudah tertarik
3: memang
0: ya, ingin mempelajari komputer. Lebih dalam ya. Oke, kalau seperti itu mungkin ada juga yang awalnya dari kalian bertiga ini awalnya sudah tahu komputer atau baru belajar nih pada saat sekolah tersebut. Mungkin dimulai
1: kalau saya. Baru belajar sih.
0: Pas masuk SMA ini ya.
1: Baru masuk kelas 2 pindahan dari Marowo toh.
0: Berarti baru belajar
1: memang.
2: Kalau saya juga itu baru pertama belajar, karena kelas 8 SMP itu orang ada ikut di SMP 1 asesmen nasional berbasis komputer.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ sudah belajar komputer sampai alhamdulillah sekarang di SMK.
0: Berarti memang sudah ada skill sedikit. Iya. Ya, sudah tahu-tahu sedikit.
2: Tahu-tahu sedikit
0: dari SMP.
2: Dari SMP
0: kelas 2 ya.
2: Iya, kelas 2.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Indah gimana?
3: Kalau saya ya lumayan tahu sedikit.
0: Sedikit juga.
3: Iya,
0: ya.
3: Karena di SMP itu juga sering masuk lab.
0: Masuk lab.
3: Oh, iya.
0: Oke, okay. Berarti ada komputer-komputer di sana.
3: Iya, ada.
0: Oke. Okay. Baik, setelah dijalani di, kalau boleh tahu kalian kelas berapa ini?
1: Kelas 3.
0: Kelas 3, yeah, oh
2: yeah,
0: sudah
2: yeah.
0: Kelas 3, sudah mau lulus berarti?
3: Iya,
2: yeah.
0: Berarti sudah tahu banyak dong, yeah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau setelah dijalani ya, apakah ternyata sesuai dengan bayangan kalian atau justru berbeda saat sekolah di SMK Informatika sendiri? Memang sesuai dengan yang dibayangkan mau belajar komputer atau seperti apa?
1: Iya, iya.
0: Iya. Kalau Via?
2: Kalau saya sesuai juga.
0: Sesuai.
2: Iya.
0: Berarti yang ingin dipelajari.
2: Ingin dipelajari.
0: Apa saja tuh pelajarannya kalau boleh tahu?
2: Kalau jurusan saya itu kan TKJ. Jadi pokoknya di situ campuran TKJ, PKN, Bahasa Indonesia semua MAPEL itu campuran. Terus pelajari semua.
0: Oke. Okay. Kalau boleh tahu ada berapa jurusan di sana?
2: Ada tiga,
0: TKJ.
2: TKJ
0: itu tentang apa?
2: Tentang jaringan.
0: Jaringan.
2: Ya. Okay. Kalau DKV jurusannya ini.
1: Desain.
2: Okay. Nah, kalau RPL jurusannya ini.
0: Oh, berarti ini beda-beda.
2: Iya, beda-beda jurusan.
0: Oke, berarti kalau Alia tadi desain kayak flyer apa?
1: Iya, desain komunikasi visual.
0: Visual.
1: Yeah.
0: Edit-edit.
1: Iya,
0: editor,
1: edit.
0: Ya. Kalau Pia tadi apa?
2: Jaringan untuk pembuatan jaringan WiFi, memperbaiki jaringan, okay. Terkait dengan jaringan.
0: Jaringan. Kalau Indah?
3: Kalau saya itu jurusan RPL.
0: Apa itu?
3: Rekayasa perangkat lunak. Itu kayak coding.
0: Coding.
3: Iya, coding.
0: Oh. Oke, okay, keren-keren ini. Mas-mas juga tiga-tiganya beda. Kalau yang temannya satu lagi tadi apa tuh?
1: Dia di kafe juga.
0: Oh, sama saya. Iya. Oke, nanti kita bertanya-tanya juga sama ya, kalau dia sudah sampai ya.
1: Iya.
0: Kita lanjut dulu. Apa nih hal yang paling kalian sukai selama bersekolah di SMK Informatika Komputer? Silakan satu-satu.
1: Sangat bagus sih.
0: Mm-hmm.
1: Bagus juga gurunya.
0: Iya. Pembelajarannya mungkin pelajarannya. Ada pelajaran favorit seperti apa?
1: MTK sih.
0: MTK.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau Pia?
2: Kalau saya itu pelajaran favorit itu PKN sama agama.
0: Kenapa tuh?
2: Karena kalau PKN itu memang bagus bagi saya, apalagi kalau agama itu mengajarkan akhlaknya torang.
0: Masya Allah.
2: Iya.
0: Kalau Indah sendiri? Apa tuh?
3: Kalau saya itu yang saya suka itu agama
0: juga,
3: iya.
0: Kayak Via, alhamdulillah. Berarti semuanya soleha-soleha.
1: Amin.
0: Oke, kita lanjut nih pertanyaan. Kalau mungkin ya, biasa orang itu mendengar SMK Informatika Komputer itu mungkin banyak yang tahu terbayang ya, hanya belajar tentang komputer. Sebenarnya apa saja yang kalian pelajari di sana? Boleh, siapa yang ingin menjawab? Boleh.
2: Ya, kalau saya itu toh tidak semua itu tentang komputer perlu pelajari. Itu yang saya bilang tadi itu campuran. Ada pelajaran bahasa Indonesia, agama, dan juga ada organisasi yang orang ikuti.
0: Oh, begitu.
2: Organisasi Spala dengan OSIS, Bantara, PMR.
0: PMR.
2: Iya.
0: Oke, okay. Berarti tidak melulu hanya tentang komputer.
2: Yeah.
0: Ya. Berarti dari kelas 1 itu langsung mempelajari komputer atau kayak pelajaran-pelajaran umum saja?
2: Iya, yeah, langsung.
0: Oh, langsung.
2: Tapi kelas 1 itu dasarnya dulu. Kelas 2 puncak, kelas 3 pengulangan dari kelas 1 dengan kelas 2.
0: Oh, begitu.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Kalau di SMK Informatika Komputer sendiri apakah lebih banyak teori atau praktik di sana?
2: Kalau itu lebih banyak praktek.
0: Oh, lebih banyak praktek, yeah. Ya langsung. Berarti kayak Alia tadi langsung ngedit,
1: yeah,
0: tadi,
1: yeah.
0: Di sana. Dengan komputer di sekolah atau, yeah, bawa
1: komputer di sekolah.
0: Sudah disiapkan.
1: Iya, yeah, di sini.
0: Oke. Kalau Via sendiri?
2: Iya, alhamdulillah sudah disiapkan semua kebutuhannya Torang. Jadi Transki sama Solek kerjakan tugas yang diberikan, praktek.
0: Kalau Indah? Ini mereka jangan sampai paku hage ini, kayaknya mau ketawa ya. Kayaknya baru pertama kali ya ini teman-teman.
2: Baru pertama kali.
0: Tidak apa-apa.
1: Masih gugup.
0: Yeah. Apalagi Alia. Oke, kalau Indah sendiri tadi teori atau praktik yang lebih banyak di
3: praktik.
0: Praktik juga.
3: Yeah.
0: Seperti apa itu praktiknya?
3: Itu seperti membuat aplikasi.
0: Oh, membuat aplikasi.
3: Iya. Yeah.
0: Seperti apa? CapCut, TikTok,
3: game.
0: Oh, game.
3: Iya, yeah, game. Hmm.
2: Mantap.
0: Berarti suka main game juga.
3: Iya, yeah, suka.
0: Apa itu gamenya? Suka.
3: ML.
0: Oh. Mobile Legends.
3: Iya.
0: Berarti mau pagaran-pagaran juga ini ada.
3: Iya.
0: Oke. Selain praktik, tapi ada juga teori.
3: Iya.
0: Berarti dia teori dulu atau praktek langsung?
2: Teori dulu, dipelajari dulu.
1: Hmm.
2: Baru turun praktek.
0: Seperti apa biasanya? Kalau umpamanya salah satu mungkin contoh, kayak kalian mungkin ada kegiatan ngedit
1: desain.
0: Berarti gurunya menjelaskan dulu.
1: Iya, menjelaskan itu. Dulu, baru harus dijelaskan. Kalau ada lagi yang
0: tapi langsung praktek.
1: Iya,
2: dijelaskan dulu atau orang itu dikasih menonton tutorial di YouTube. Ah, selesai dari situ baru itu orang praktek.
0: Oke. Berarti selain tadi ada pelajaran-pelajaran menarik juga untuk kalian sendiri masing-masing, sebaliknya berarti ada pelajaran yang paling menantang juga.
2: Mungkin. Ada.
0: Kalau Alia apa tuh? Yang paling susah mungkin atau menantang?
1: Bahasa Inggris sih.
0: Oh, bahasa Inggris.
1: Yeah.
0: Padahal itu yang paling ini pentingnya. Kalau di komputer itu kan kebanyakan bahasa Inggris.
1: Iya, iya.
0: Berarti harus baca-baca kamus.
1: Iya.
0: Yeah. Selain itu apa aja Alia?
1: Cuma itu sih.
0: Itu saja yang susah. Yeah. Kalau Via,
2: kalau saya itu dengan jurusanku, terkait dengan jurusanku itu TKJ.
0: TKJ.
2: Susah gampang ini orang bilang.
0: Oh gitu. Karena tentang jaringan.
2: Tentang jaringan. Harus memang betul-betul dipahami.
0: Harus dipahami.
2: Jangan salah.
0: Sembilan jaringan. Kalau Indah, aduh. Om strong itu. Kalau Indah,
3: kalau saya sama dengan Alia, bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris juga?
3: Iya.
0: Aduh, bahaya ini. Berarti perlu les mungkin bahasa Inggris juga ya?
3: Iya.
0: Nah, di rumah pokoknya kasih setting HP itu bahasa Inggris.
1: Iya.
0: Karena kan biasa di komputer itu kebanyakan bahasa Inggris.
2: Iya.
0: Kan?
2: Bahasa Inggris semua.
0: Semua
2: bahasa Inggris.
0: Kalau boleh tahu, pernah tidak ada tugas atau praktik yang awalnya terasa sulit untuk kalian, tetapi akhirnya berhasil kalian selesaikan?
1: Bahasa Inggris.
2: Praktek.
0: Pernah tidak?
1: Pernah.
0: Okay. Seperti apa?
1: Kalau disuruh begitu, kalau bahasa Inggris saya tidak mengerti toh. Sebenarnya kalau ada soal dikasih toh, saya tidak mengerti. Nanti saya tanya sama teman. Ih, bagaimana ini caranya?
0: Tidak buka HP? Translate dulu.
1: Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Via seperti apa?
2: Kalau saya itu terkait dengan jurusanku, membuat jaringan WiFi dengan mikrotik. Awalnya saya tidak berhasil.
0: Okay.
2: Semester 1. Tapi alhamdulillah saya belajar terus, nonton tutorialnya itu, alhamdulillah bisa. Semester 2 berhasil.
0: Oh, berarti yang lebih membantu itu kayak menonton.
2: Iya, menonton karena diulang-ulang terus lihat tutorialnya ini di sini.
0: Karena daripada kita mendengar teorinya, berarti langsung nonton
2: sekalian, iya, biar lihat DP titik-titik di mana cara.
0: Oke. Okay. Kalau Indah sendiri seperti apa?
3: Kalau saya itu kalau ngoding kan dia itu bahasa Inggris semua.
0: Jadi padahal kurang. Itu yang paling susah juga ya.
3: Iya.
0: Jadi gimana itu caranya?
3: Jadi biasa cuma tenteng sama teman.
0: Yang penting ada teman saling sharing juga ya.
3: Iya.
2: Karena coding itu toh tidak sembarang, salah titik saja
3: error.
2: Jadi mesti memang hati-hati.
0: Jadi kalian berdua kayaknya harus les bahasa Inggris. Nanti mau kasih les di sini ya, ya. Oke, kalau menurut kalian sendiri lebih senang belajar secara teori di kelas atau langsung praktek biasa?
1: Teori dulu.
0: Oh, tetap harus
1: berpaham ya, toh. Iya. Pas masuk di lab, so paham.
0: Siapa tahu so jago-jago sendiri.
4: Belum.
0: Belum. Pokoknya dikasih pembelajaran. Ya,
2: Kasih teori, pemahaman.
1: Iya.
0: Oke. Kalau menurut kalian sendiri, apa keuntungan belajar informatika sejak masih sekolah? Keuntungannya. Apa tuh keuntungannya, Alia? Pia, silakan.
2: Kalau saya itu toh, keuntungannya itu orang bisa memahami ilmu yang dalam dari situ dan bisa berkomunikasi dengan yang lain, bisa juga langsung kerja kalau misalnya orang dapat semua di situ pemahaman-pemahamannya. Jadi orang ada skill, alhamdulillah langsung bekerja, insya Allah diterima karena sudah memahami itu semua.
0: Sudah praktek.
2: Iya, sudah praktek.
0: Tapi kalau umpamanya apa tadi jurusannya?
2: TKJ.
0: TKJ itu kerjanya apa itu kalau langsung di masyarakat seperti itu?
2: Kayak pembuatan jaringan wifi toh, langsung turun membuat wifi. Kalau di lapangannya itu toh, kayak langsung pegang komputer, menjaga komputer begitu dan.
0: Oh, berarti kalau mungkin mau kerja di dinas itu di bagian program.
2: Program.
0: Tapi mungkin juga di telkom.
2: Telkom bisa. Ya.
0: Oke. Kalau kalian ilmu yang kalian dapat sendiri yang mungkin kalian di sekolah yang digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari ada juga atau seperti apa?
2: Kalau saya itu ada terkait dengan agama karena orang dibimbing, dinasehati, disiplin. Jadi orang bukan cuma diajarkan tentang materi praktek, tapi akhlaknya orang juga dipelajari.
1: Diperbaiki.
0: Itu deh Ralia. Berarti tidak serta-merta cuma belajar komputer ya. Di sana berarti agamanya juga bagus.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau Alia, agamanya bagus juga tidak?
1: Bagus.
0: Bagus ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Karena sekarang juga ya anak muda hampir semua menggunakan media sosial juga ya tentunya. Menurut kalian teknologi lebih banyak memberikan manfaat nih atau justru tantangan? Kalau menurut kalian, media sosial sendiri?
2: Kalau menurutku sih, kalau media sosial itu orang pergunakan dengan yang baik, maka hasilnya juga baik. Namun jika orang gunakan salah, maka orang rusak jadinya. Begitu kalau media sosial. Jadi,
0: tahu
2: batas yang penting kita bisa menggunakan dengan yang baik, maka hasilnya juga baik.
0: Seperti buka YouTube tadi nontonnya,
2: tutorial untuk praktik.
0: Iya, jangan buka game. Mobile Legends.
1: Nonton drama.
0: Oh, aduh, Masya Allah.
1: Atau pi majelis.
0: Iya, alhamdulillah berarti HP-nya Ali ini tentang majelis kayaknya. Alhamdulillah. Kalau pendapat kalian sendiri nih masing-masing, pendapat tentang penggunaan AI atau kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan itu seperti apa? Apakah membantu atau justru mengalami apa ya tantangan juga?
2: Kalau menurutku itu sih agak tantangan. Karena adanya AI itu, orang jadi pemalas untuk belajar. Karena adanya itu, orang tidak perlu berpikir langsung ketik ada jawaban. Jadi itu mempengaruhi sekali dengan kepintarannya orang. Jadi kalau orang cuma gunakan terus itu, tidak jalan otak, orang bodoh. Bodoh karena hanya menggunakan itu terus, mengharap di situ. Otak tidak dipakai lagi.
0: Kalau aplikasi tadi, siapa tuh yang membuat aplikasi?
2: Indah.
0: Kalau diberikan kesempatan nih untuk membuat aplikasi, apa kira-kira aplikasi yang dibuat untuk mempermudah masyarakat Ampana kira-kira untuk Indah? Aplikasi apa itu? Belanja online?
2: Iya.
0: Atau game online? Salah satu tujuan SMK adalah mempersiapkan siswa ya, tentunya agar memiliki keterampilan yang bisa digunakan di dunia kerja. Apakah kalian sudah memikirkan kerjanya di bidang apa nantinya? Silakan.
1: Kalau saya setiap kuliah sih.
0: Oh, tidak terus ya?
1: Iya, tidak terus.
0: Oh, berarti sampai di SMK saja komputer. Kenapa tidak kuliah? Harus kuliah, Alia. Masih pikir-pikir dulu. Oke, silakan. Kalau Fia?
2: Kalau saya juga tidak lanjut kerja, insya Allah.
0: Oh, langsung kerja.
2: Langsung kerja. Karena toh ada kakak dua di Morowali kerja. Mm-hmm. Nah, jadi selesai sekolah langsung ke Morowali, tidak lagi pengangguran.
0: Oke, berarti itu tadi kelebihannya dari
2: SMK
0: sendiri juga ya. Kalau Indah sendiri?
3: Insyaallah lanjut kuliah.
0: Lanjut kuliah. Ya, alhamdulillah. Apa tuh? Mau ambil apa Indah?
3: Manajemen.
0: Manajemen.
3: Iya.
0: Kalau sekarang ya, cita-cita kalian itu apa saja? Alia, cita-citanya apa Alia? Jadi anu kan Umi? Umi. Ustazah atau apa Alia? Cita-citanya Alia.
1: Kalau saya sih menurut saya polwan tapi
3: Masya Allah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bagus itu cita-citanya Alia. Jadi polwan ya.
1: Tapi pendek.
0: Soalnya lulus ya. Kalau Fia sendiri?
2: Kalau saya sendiri itu tidak jauh-jauh selain membanggakan kedua orang tua saya, bekerja keras menghasilkan keringat sendiri untuk orang tua karena sudah tua dari kecil itu rawat orang. Jadi orang yang insyaallah yang balas. Biarpun tidak bisa membalas budi orang tua, tapi sedikit demi sedikit bisa membantu.
0: Membantu ya, setidaknya tidak menyusahkan juga. Oke. Kalau Indah sendiri apa cita-citanya Indah?
3: Pengen jadi kerja kantoran.
0: Jadi kerja kantoran. Iya. Oke, biasa kalau orang tua itu maunya PNS anaknya.
3: Iya.
0: Pokoknya kalau buka ini apa? Penerimaan harus ikut semuanya ya.
3: Iya.
0: Oke. Kalau boleh tahu nih, kan kalian juga sedang magang atau PKL ya?
3: Iya,
0: PKL di RRI ini tiga-tiga.
3: Iya.
0: Pertama kali kalian tahu bahwa kalian akan melaksanakan PKL di RRI Ampana itu seperti apa? Apakah itu pembagian dari guru atau bagaimana?
1: Pembagian dari guru sih.
0: Oke, terus? Tapi gitu aja ya? Berarti langsung dibagi, tidak kita pilih sendiri?
2: Tidak, langsung guru pembimbing dari sekolah yang bagikan. Jadi pas awalnya torang masuk sini, baru guru yang menyusul.
0: Oke, berarti memang kalian berempat?
3: Iya.
0: Ini memang. Oke, berarti mungkin dari masing-masing jurusan tadi dibagi juga ya. Nah, kalau teman-teman kalian sendiri di mana?
2: Ada di Bang Sulteng, ada di kantor bupati. Pokoknya banyak, ada 19 kantor mungkin.
0: Waktu pertama kali kalian tahu akan PKL di RRI ini, mungkin pas namanya sudah keluar. Seperti apa di pikiran kalian RRI sendiri? Apakah pernah mendengar radio atau?
2: Iya, kalau saya langsung berpikir ke situ. Pasti radio, pasti siaran langsung ini. padahal tidak, dan
0: tidak ya
2: cuma meliput berita, mengedit saja.
0: Oke. Apakah kalian sebelumnya sudah pernah datang atau mengenal RRI sendiri atau orang-orangnya?
1: Belum
0: juga ya. Tapi dengar radio
2: di rumah. Dengar.
0: Berarti cuma dengar suara, belum tahu orang-orangnya.
2: Belum.
0: Oke. Kalau kalian sendiri sudah ekspektasi kalian sendiri sebelum mulai PKL di RRI Ampana sendiri apa tadi? Ekspektasinya seperti apa?
2: Kalau saya toh ekspektasi gitu, mungkin torang ini toh ba siaran terus, padahal tidak, ternyata torang ba edit, ba buat surat. Itu sama yang torang lakukan, berita.
0: Oke, karena itu juga yang kalian pelajari, yang lainnya juga kan tentang pemberitaan. Jadi membuat berita, perekamannya seperti apa. Cuman kalau yang untuk siarannya kan belum
2: ya.
0: Nanti mau diajarin ulang berarti untuk siaran keluarnya. Hal apa yang pertama kali menarik perhatian kalian ketika pertama kali datang ke RRI?
2: Orangnya ramah-ramah, pegawainya.
0: Alhamdulillah. Kalau Ali kayaknya tidak ramah, lihat-lihat.
1: Ramah.
0: Ya. Berarti senang tidak?
1: Iya, senang.
0: Senang?
1: Iya, senang.
0: Aduh,
1: mana?
0: Kalau dia senang mau coret ya. Tidak. Selama PKL di RRI sendiri, biasanya kalian melakukan pekerjaan apa saja?
1: Mengedit berita. Itu bikin naskah
2: berita, meliput berita.
0: Okay. Siapa yang ngajar?
2: Pak Abas.
0: Iya. Oke. Dan siapa?
1: Dengan Mas Sasri mengedit.
0: Anu apa?
2: itu apa yang kayak poster kamu di kafe,
0: flyer.
2: Nah, flyer itu.
0: Okay. Flyer apa yang sudah dibuat Alia kemarin dipelajari?
1: Ini.
2: Mm-mm. Bingung, lupa.
0: Lupa kayaknya. Kalau Alia apa yang sudah dipelajari kemarin?
1: Saya indah.
0: Siapa ini?
2: Sylvia.
0: Sylvia.
2: Itu kalau saya tuh Pak Abbas ajar Mbak buat berita terong dua dengan Alia. Mbak edit suara itu rekaman dengan mengetik naskah berita.
0: Mengetik naskah berita. Iya. Oke, perekamannya juga. Kalau Indah sendiri apa yang sudah dipelajari?
3: Itu mengetik berita.
0: Mengetik juga.
3: Iya.
0: Oke, selain itu
3: mengedit berita, naskah berita.
0: Oke. Apakah ada juga hal-hal baru yang lain yang kalian dapatkan dari RRI sendiri selama PKL di RRI Ampana?
2: Itu membuat iklan suara.
0: Oh, ILM.
2: Iya, ILM itu.
0: Layanan masyarakat kemarin. Berarti tiga-tiganya sudah ikut ini kemarin?
1: Belum sih, cuma
2: baru
1: Sylvia.
2: Oh,
1: cuma
2: Sylvia.
0: Iya. Nanti yang berdua ikut saya ya.
1: Iya.
0: Kita buat iklan layanan masyarakat. Keterampilan apa yang menurut kalau boleh tahu kalian sudah berapa lama di PKL?
3: Sudah hampir 2 minggu.
2: Hampir 2 minggu.
0: Hampir 2 minggu. Iya.
2: Sudah pas 2 minggu.
0: Sudah pas 2 minggu.
2: Iya, karena
0: ini.
2: Besok, iya, karena besok libur toh.
0: Okay. Oh, iya. Anniversary 2 minggu berarti.
2: Iya.
0: Keterampilan apa yang menurut kalian paling berkembang pas di RRI sendiri? Mengetik
1: dengan
2: kalau saya itu mengedit berita itu dengan naskah berita mengetik itu.
0: Oke. Mengetik naskah itu ya. Karena sebelumnya mungkin belum tahu.
2: Mungkin. Diajarkan Pak Abbas begini. Alhamdulillah sudah paham.
0: Oke, seperti kata-katanya.
2: Iya, kata-katanya itu titiknya, koma harus.
0: Ya, biar tidak salah juga di sini yang baca ya. kalau waktu pertama kali nih kalian masuk RRI, ada tidak momen yang bikin gugup?
2: Iya, totofore. Totofore masuk awal.
0: Padahal tidak mau dimarah kalian, ya. Kenapa itu?
2: Karena
0: baru pertama
2: sekali. Baru pertama sekali itu, baru balia. Yang awal-awal.
0: Pernah melakukan kesalahan juga? Atau sesuatu yang bikin kalian malu selama PKL kemarin? 2 minggu yang sudah dilewati.
2: Alhamdulillah.
0: Ada salah ketika atau seperti apa?
1: Ada sih.
0: Aduh, so dimarah ini berarti.
1: Dimarah tapi
0: diajarkan,
2: dinasihati.
0: Tidak dimarah. Aduh, orang mau dengar ada dimarah di RRI. Kalau dari kalian bertiga, berempat ya. Menurut kalian siapa ini yang paling cepat beradaptasi?
1: Sylvia sih.
0: Sylvia. Kenapa tidak percaya diri Alia? Sylvia kenapa?
1: Bagus sih DP cara mengedit.
0: Oh.
1: Kop surat itu.
0: Nah, itu di bagus. Apa itu kop surat?
1: Diketik.
0: Oke, diketik. Kalau Via sendiri menurut Via siapa?
2: Alhamdulillah dua-dua itu bagus.
0: Siapa itu dua-dua?
2: Alia, oh ada satu. Aswandi udah lupa.
0: Oh, Aswandi. Cepat beradaptasi juga.
2: Cepat.
0: Oke, berarti mengetiknya juga. Kalau Indah, menurut Indah siapa tuh yang cepat beradaptasi?
3: Sylvia.
0: Sylvia juga ya? Karena dia kayaknya gercep orangnya.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, ada tidak pengalaman yang lucu mungkin bersama teman-teman selama PKL kemarin? Sudah 2 minggu nih di sini. Atau lucu terus kayaknya.
1: Lucu terus.
0: Lucu terus kali ya.
1: Amel.
0: Oh, Amel.
2: Dia bikin orang ketawa.
0: Oh, iya. Makanya coba cerita kamu di belakang.
1: Selama itu pertama orang masuk PKL. Dia yang antoran.
0: Dia yang rangkul.
1: Iya.
0: Oke, bagaimana nih kesan-kesannya sudah 2 minggu di sini? Oh, karena nyaman juga dengan teman-teman
1: Iya.
0: Sefrekuensi juga.
1: Iya.
0: Kalau Via sendiri,
2: alhamdulillah bertemu dengan teman-teman dari SMEA atau SMK Informatika. SMK 1 Ampana. Awalnya itu saya pikir orangnya begini-begini. Mm-hmm. Pas serta mulai beradaptasi sama-sama, alhamdulillah cocok dengan Torang.
0: Iya, alhamdulillah ketemu teman-teman baru. Iya. Sharing sama-sama berarti ya. Oke, kalau Indah gimana?
3: Alhamdulillah teman-teman di sini ramah.
0: Oke. Iya. Teman-temannya ramah. Kalau kakak-kakaknya sendiri yang di RRI Ampana bagaimana? Alia.
1: Bagus.
0: Bagus. Ya, apanya yang bagus?
2: Caranya itu memperkenalkan orang itu juga.
1: Bagus, sangat bagus.
0: Baik apa? Tidak?
1: Baik.
0: Oh, baik. Baik. Tidak dibilang tadi. Baik ya. Kalau Pia sendiri?
2: Alhamdulillah baik menurut saya, baik sekali.
0: Baik sekali ya. Aduh, batin kayaknya. Tidak ya? Kalau Indah?
3: Sampai
0: sudah
3: sekali.
0: Sudah kenal semuanya tidak?
1: Belum.
0: Belum semuanya. Iya, belum semuanya. Ini yang dikenal siapa aja? Kalau dari pemberitaan siapa?
1: Pak Abas.
2: Uh-huh. Ini Kavian.
0: Kalau Kavian penyiar. Pemberitaan ini Bung Abas. Siapa lagi satu yang cewek siapa?
2: Rahma.
0: Iya. Rahmawati Tandi, koordinator kita itu di sini. Iya. Pokoknya harus badengar ya.
2: Iya. Kalau tidak ini, Be.
0: Kalau di siaran sendiri yang sudah kalian kenal siapa? Itu tadi Kavian.
2: Kavian. Uh-huh. Kalau
0: ini siapa? Kayak batanya anak-anak ini.
2: Saya awalnya kaget pas lihat di editan gambar orang itu. Ya? Saya bilang, ini
0: baru kelihatan.
2: Baru kelihatan. Nah, tidak pernah sih yang kelihatan.
0: Oke.
2: Jadi saya belum tahu.
0: Karena kemarin pas kalian masuk juga saya lagi cuti, jadi belum ketemu. Jadi kaget, siapa ini yang wawancara?
2: Gugup perempuan ini wawancara.
0: Oh gitu. Tapi pas sudah wawancara gimana?
2: Alhamdulillah ternyata sesuai ekspektasi.
0: Sesuai.
1: Lama orangnya.
0: Alhamdulillah. Alia ini batin dia terus dari tadi.
2: Batin.
0: Oke. Bagaimana nih? Kesan kalian terhadap orang-orang di RRI untuk keseluruhan, karena kita sudah di penghujung acara juga. Kesan-kesan kalian atau pesan-pesan juga untuk teman-teman maupun di pegawai-pegawai RRI sendiri seperti apa?
2: Kalau dari saya untuk pegawainya selalu semangat. Untuk semua teman-temanku atau keluarga, jangan lupa mendengarkan. Apalagi orang ini ada bahas siaran langsung Mbak Laif, nonton-nonton kesan sedikit.
0: Dia ngerti orang ketiga yang bercerita. Berarti sudah izin tadi dari rumah?
2: Ya, sudah.
0: Berarti ada mama ini mbak dengar atau bagaimana?
2: Kalau saya tuh kan asli pulau. Jadi saya bako sendiri. Tapi saya minta izin sama papa tadi.
0: Oke, berarti papa badengar ya? Tidak?
2: Tidak badengar.
0: Oh, nanti mau putarakan YouTube saja.
2: Iya. Yeah.
0: Kan ada di YouTube RRI juga, di RRI Ampana. Nanti bisa nonton ulang. Oke, kalau yang lain?
1: Kalau saya, mamaku ada di Kendari.
0: Oh, di Kendari.
1: Saya tinggal sendiri di rumah.
0: Oke.
1: Tapi kalau malam ada temanku yang teman saya.
0: Siapa itu teman?
1: Yeni.
0: Oh, oke. Aman ya?
1: Iya.
0: Kalau Indah sendiri?
3: Pesan untuk
0: siapa tadi yang minta izin dari rumah? Berarti sudah dikasih tahu Indah ini mau ini. Siaran langsung ini?
3: Iya.
0: Sudah ya?
3: Iya sudah.
0: Jangan-jangan sudah nonton ini orang tuanya?
3: Tidak tahu juga.
0: Oh, nanti mau kasih lihat siaran ulang saja.
3: Iya.
0: Oke. Kalau kalian nih kira-kira mendapatkan bekerja di RRI apa? Apakah kalian tertarik?
1: Tertarik sih.
0: Apa yang
1: sangat
0: tertarik?
1: Sangat bagus.
0: Kalian?
1: Mengedit.
0: Mengedit. Aduh iya. Bagus mengedit.
1: Iya.
0: Itu saja.
1: Bagus.
0: Cuma dengan mengedit. Siaran tidak, Alia? Kenapa? Takut?
1: Iya.
0: Takut masuk subuh. Pokoknya tertarik ya.
1: Iya.
0: Berarti Alia tertarik karena melihat pemberitaan,
1: iya,
0: mengetik berita juga, iya, seperti apa yang untuk dibagikan ke masyarakat seperti itu ya.
1: Iya.
0: Kalau Via sendiri?
2: Kalau saya, mohon maaf sebelumnya, saya itu suka tapi tidak tertarik.
0: Okay.
2: Karena tertarik di pekerjaan lain, yaitu menjadi satpam insya Allah.
0: Oh begitu,
2: iya.
0: Masya Allah. Kalau Indah sendiri?
3: Suka.
0: Suka ya?
3: Iya, suka.
0: Di bagian apa tuh?
3: Di bagian mengetik itu.
0: Oke,
2: Okay. Homonetik naskah berita.
3: Homonetik naskah berita.
0: Oke, baik. Baik, karena kita juga sudah di penghujung ngobras ya, yeah. Ngobrol bareng komunitas bersama teman-teman SMK Informatika Komputer Ampana Kota malam hari ini. Sudah ada Alia, Via dan juga Indah ya,
2: yeah. Yeah.
0: Teman-teman kita, yeah, ya. Yeah. Yeah. Yang terakhir saja, pesan-pesan untuk teman-teman yang lain, yang lagi, mungkin juga yang lagi PKL di tempat lain atau seperti apa, silakan.
1: Kalau saya, kesan dari orang tua aku, Mama jangan sehat-sehat di Kendari.
0: Oke, okay, amin.
1: Jangan terlalu banyak makan apa, musaki, yeah. Apa, itu.
0: Iya, itu aja. Misalnya. Cukup?
1: Iya, itu.
0: Apa mau dinonton di YouTube? Ya, itu saja. Oke, Via.
2: Kalau saya, untuk orang tuaku di pulau, sehat selalu. Makasih untuk sudah berusaha. Saya sampai di titik ini. Dan saudara-saudaraku sehat-sehat juga, teman-teman yang di luar, yang di Palu, Poso, Luk, yang PKL sehat-sehat selalu, saudara-saudaraku.
0: Amin. Amin. Silakan yang terakhir, Indah.
3: Semoga juga orang tuaku sehat selalu dan
1: panjang umur.
3: Dan panjang umur.
0: Amin.
3: Amin. Terus semangat juga buat kakak kerjanya.
0: Oke, itu aja ya.
3: Baik.
0: Terima kasih ya teman-teman dari SMK Informatika Komputer Ampana Kota, Alia, Via dan juga Indah sudah bergabung ya.
3: Iya.
0: Dan juga sudah hadir menepati waktunya untuk hadir bersama kurang lebih 1 jam ya.
2: Iya.
0: Menemani kita di ngobras atau ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Iya. Semoga kalian sehat-sehat selalu.
2: Amin. Begitupun sebaliknya.
0: Oke, baik. Terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di ngobras atau ngobrol bareng komunitas malam hari ini dan juga kita sudah mendengarkan tadi bagaimana informasi dari SMK Informatika Komputer Ampana Kota dari 3 teman-teman tadi. Dan setelah ini kami masih hadir menemani ruang dengar Anda dengan Pulau Togian atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Rambana dan tentunya masih bersama saya Nisa Fira yang menemani Anda malam hari ini di Pulau Togian atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Untuk Anda yang bergabung dapat langsung menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya menyapa penelpon pertama kita. Halo.
1: Halo RRI Ampana, Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian,
1: kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailobaru.
0: Ibu Ria di Bailobaru. Malam hari ini ada apa ini Ibu Ria?
1: Sudah baring-baring.
0: Oke, ditemani Pulau Togean tentunya ya.
1: Iya, sambil dengarkan suaranya Mbak Yuni.
0: Oke, tadi dengar ngobras juga berarti tadi ya.
1: Iya, dengar.
0: Sama teman-teman PKL.
1: Asik juga.
0: Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa Ibu Ria?
1: Lagunya Deloitte, Rintihan Hidup.
0: Rintihan iya. Hidup dari Deloitte. Oke, dicarikan lagunya.
1: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ibu Lina Mbak Yuni.
0: Ibu Lina di Pusungi. Ada apa ini malam dan Ibu Lina?
2: Iya, sudah baring-baring sambil mendengarkan Mbak Yuni.
0: Iya, tadi dengar juga iya. Ngobras.
2: Iya, saya dengar sudah mau habis karena sempat ketiduran saya.
0: Tapi untungnya kebangun ulang ini pas Pulau Togean ya.
2: Iya, memang saya kalau tidur, kalau tidur habis Isa, pasti jam 10 itu udah bangun ulang.
0: Oh gitu, ngikuti.
2: Apalagi kalau Mbak Yuni yang menyanyi.
0: Masya Allah, asik.
2: Memang. Silakan. Kayaknya tidak mau tidur satu malam kalau tidak menelpon.
0: Kalau tidak menelpon, nanti Mbak Yuni kasih bangun.
2: Iya, nanti ke bawah mimpi lagi, mimpi akan Mbak Yuni.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa ini Dani Bulina?
2: Iya. Lagunya Rita Utar-Butar, mungkin bawakan itu. Seandainya aku punya sayap.
0: Seandainya aku punya sayap. Mau terbang kemana nih Ibu Lina? Hah? Halo?
2: Pokoknya langsung saya terbang ke RRI Ampana.
0: Oh begitu. Tapi terbang ya? Ke RRI Ampana. kalau boleh tahu ini Mbak Ibu Lina, suaranya Mbak Yuni kedengaran tidak di telepon?
2: Kedengaran Mbak Yuni.
0: Kedengaran sudah ya?
2: Kedengaran.
0: Tidak kayak kemarin berarti.
2: Okay. Iya, jelas sekali.
0: Jelas sekali, alhamdulillah.
2: Merdu.
0: Amin.
2: Iya, suaranya pokoknya sama dengan orangnya, cantik.
0: Asik. Oke, ditunggu lagunya Ibu Lina.
2: Iya. Iya, oke deh Mbak Yuni. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung dan sudah setia pokoknya mendengarkan RRI Ampana walaupun sudah ketiduran tadi. Semoga sehat-sehat juga selalu buat Ibu Lina dan juga Ibu Ria ya. Saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Pak Bayu di Batang Polo.
0: Pak Bayu di Batang Polo ya. Salam ya. Kenal ini Pak Bayu dari Mbak Yuni, RRI Ampana. Silakan. Ya. Mau dengar lagunya siapa ini Pak Bayu?
3: Ingin dengar lagunya Tommy Jepisa, Tinggallah Batu Nisan.
0: Tinggallah Batu Nisan. Kalau boleh tahu ini Pak Bayu lagi di mana ini? Kayak kedengaran.
3: Lagu lagi di depan pelabuhan Ampana.
0: Oh begitu, lagi soalnya suara angin.
3: Okay.
0: Oh begitu, asik itu malam-malam ya.
3: Iya.
0: Oke, dan ditunggu ya lagunya Pak Bayu.
3: Iya, Mbak Yuni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu yang lagi bakar-bakar suntung. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak Bayu. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon seperti biasa menemani kita di sesi pertama. Dan tentunya kami akan menemani hingga di pukul 23:30. Untuk Anda yang masih bergabung dapat kembali menghubungi kami setelah 3

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan masih di Pulau Togian malam hari ini. Saya langsung saja menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran neneknya Zura atau
0: neneknya Zura, Ibu Mega. Ada bapak ini dan Ibu Mega.
1: Sudah tidur.
0: Kaget
1: ini di suara.
0: Uh-huh. Aduh. Tak bangun nih?
1: Tak bangun.
0: Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa?
1: Lagu
0: Nenek
1: Minang.
0: Zura, Minang. Judulnya apa?
1: Pulanglah Udah.
0: Pulanglah Udah. Oke, dan ditunggu lagunya. Mata baru tidur ulang ya. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih ya Nenek Zura. Ibu Mega, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin di Muara Toba. Nokuyamo ini.
2: Pujo Saito.
0: Saito Boto.
2: Pujo Saito.
0: Tenang, ada tetangga itu dekat-dekat.
2: Lebarianu Groaroa.
0: Bamu
2: Hilau Pramuka.
0: Oh, pergi ke Pramuka.
2: Salam Pramuka.
0: Salam Pramuka. Hari Pramuka ini 14 Agustus. Nah, oke, okay. Mau dengar lagu siapa ini dan mau ditemani?
2: Lagunya Mayang Sari.
0: Mayang Sari, judulnya apa?
2: Apa yang selupa?
0: Aduh, selupa judul.
2: Tunggu mengingat dulu.
0: Oke.
2: Tiada lagi.
0: Tiada lagi. Sopi ya. Bapak Pramuka.
2: Sopi Pramuka sama Salam Pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muara Toba sudah.
2: Begitu kan guru semua.
0: Iya. Batepu Pramuka aja dulu di rumah Ibu Rukmin.
2: Guru semua, pi Pramuka semua.
0: Baik, terima kasih.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung walaupun lagi sendirian itu. Belum ketiduran juga, masih menunggu Pulau Togian menemani ya. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo, ada bapak ini Ibu Ice dan
3: baru pulang dari acara penanganan.
0: Dari acara baru pulang ini. Jadi menunggu langsung telepon ini. Pulau Togian berarti ya? Silakan. Mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagu apa ya? Lagunya Country Caca.
0: Judulnya?
3: Country Caca.
0: Country...
3: Oh, Angelica.
0: Oke, dicarikan ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ice ya sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, pendengar sudah ada 3 penelpon. Kita tahan dulu untuk penelpon selanjutnya. Dan Anda masih tetap dapat menghubungi kami hingga di pukul 23.30 menit setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, masih di Pulau Togian malam hari ini dan masih sekitar 30 menit lagi kebersamaan kita. Untuk Anda yang masih bergabung dapat kembali menghubungi kami di 082128502652. Halo.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu-lagu kirim kesukaan saya.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ibu Nur di Jalan Maleo.
0: Ibu Nur di Jalan Maleo. Ada apa ini, Ibu Nur?
1: Lagi duduk-duduk ngopi.
0: Duduk-duduk ngopi, asik tuh. Di mana, di teras rumah?
1: Di kamar.
0: Oh, di kamar. Oke. Okay. Ya. Silakan. Mau ditemani lagunya siapa nih, Ibu Nur?
1: Itunya Rafika Duri, Tirai.
0: Tirai dari Rafika Duri. Oke, okay, ditunggu ya lagunya.
1: Ya. Terima kasih, Uni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Nur. Selamat menikmati kopinya, Ibu Nur, sambil ditemani lagu-lagu di Pulau Togean tentunya ya. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kemarin saya.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Panursin di Bonerato.
0: Panursin di Bonerato. Ada apa ini, Panursin?
2: Ada barisan.
0: So, baring-baringnya, silakan. Mau dengar lagunya siapa, Panursin?
2: Kau sama nyanyi buri bangga yang judulnya Gubahanku.
0: Oke, ya. Ditunggu lagunya ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Nursin di Bonerato. Semoga sehat-sehat selalu juga Pak Nursin. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum Ayuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Bapak Mahmudin di Padang Loyo.
0: Bapak Mahmudin di Padang Loyo. Kayaknya baru jumpa nih lagi malam
3: ini.
0: Iya,
3: jumpa kembali.
0: Sehat-sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat-sehat. Silakan. Mau dengar lagunya siapa nih, Bapak Mahmudin?
3: Lagunya Jom Seran boleh?
0: Boleh. Judulnya
3: apa? Satu Perahu.
0: Satu Perahu.
3: Iya.
0: Oke, dicarikan ya.
3: Oh, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mahmudin di Padang Loyo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, saya tahan dulu untuk 3 penelpon selanjutnya. Ada Ibu Nur, Pak Nursin, dan juga Bapak Mahmudin yang menemani kita selanjutnya dengan 3 buah lagu pilihan tentunya. Dan kita ke lagu yang pertama nih, dengan judul Tirai berikut ini.

Di sesi ke yang terakhir ya, perjumpaan kita di Pelotogen malam hari ini, untuk Anda yang masih bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821 2850 2652, karena kami menemani hingga di pukul 23 lewat 30 menit, dan setelah ini kami akan hadirkan inspirasi malam tentunya untuk menemani ruang dengar Anda. Dapat menghubungi kembali di WhatsApp maupun telepon seluler di 0821 2850 2652.

Baik pendengar, di sisi yang terakhir perjumpaan kita malam hari ini di Pulau Togian, Anda masih dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Karena setelah ini kami akan hadir menemani dengan inspirasi malam, dan akan dilanjutkan dengan lagu-lagu slow hingga di pukul di jam 12 malam tentunya.

Baik pendengar, sebelum kita ke inspirasi malam pada hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro Satu Era Yang Pana di pendapat Anda berada. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu untuk bisa bertemu lagi di lain waktu. Sebelumnya kita dengar 3 buah lagu berikut ini.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
2: Niuli Siaran Pendidikan Ante Budaya.
3: Siaran Pendidikan Ante Budaya.
4: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
5: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
4: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
5: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
4: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
5: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
4: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
5: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
4: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
6: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
5: Tidak, terima kasih, Pak.
6: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
5: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tanipayuk mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Panama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada, atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026, melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat menikmati siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

dimanapun Anda berada. Ya, bagi hari ini kita jumpa lagi di edisi untuk hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar, pagi ini akan kami isi ruang dengar Anda dengan ragam program-program acara yang siap untuk menemani waktu akhir pekan Anda, di mana akan kami hadirkan setelah ini lagu-lagu rohani Katolik ya, dan juga Mutiara Pagi Katolik bersama RRI Pro 1 Palu. Dan selanjutnya pendengar, ada Lintas Sulawesi Tengah seperti biasa di pukul 6 waktu Indonesia Tengah hingga di pukul 6.30. Kembali kami hadirkan Aneka Info Terkini hingga di pukul 7. Ada Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 7.30 musik dan juga info pagi. Dan dilanjutkan kembali dengan informasi-informasi nasional bersama RRI Pro 3 Jakarta di pukul 8 nanti pendengar. Nah, selanjutnya pendengar, hadir juga informasi-informasi menarik tentunya di program acara kami Sepiring Nasi Sepenggal Iringan Nada, dan juga informasi hingga di pukul 9 tepat nanti ada Beranda Astacita. Nah, pendengar, selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya ya. Namun pagi ini tentunya dengan aktivitas pagi Anda di akhir pekan ya, kami akan isi waktu Anda dengan berbagai informasi-informasi yang tentunya membuat hari-hari Anda semakin bermakna. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Baik, pendengar selanjutnya kita akan mengikuti Mutiara Pagi Katolik bersama RRI Pro 1 Palu. Dan di pukul 6 tepat nanti dilanjutkan dengan Lintas Sulawesi Tengah. Masih dari RRI Pro 1 Palu, selamat mengikuti.
1: Kita sebenarnya tidak mengenal dia secara secara benar, seperti apa sesungguhnya dia. Teman mungkin bisa banyak, tetapi sahabat belum tentu banyak ya. Ya, hari ini kita bicara membahas tentang persahabatan secara Katolik ya. Hubungannya yang seringkali hanya sekedar permukaan, kalau kita hanya di media permukaan saja. Bahkan ada teman-teman sekantor juga biasanya kenal, tetapi kita tidak demikian tahu secara seluk-beluknya, secara detail kehidupannya. Mungkin kita juga pernah bertemu, sekali bertemu kita rasa klik, terus kita rasanya sudah jadi teman. Betul. Tapi ya mungkin hanya sebatas begitu saja, secara permukaan. Oh ya, saya kenal dia, mungkin orang separoki ya, separoki kenal lah, siapa itu Pak Rian gitu. Oh ya, itu Mas Rian itu yang suka bercerita, suka bercanda gitu, dan sebagainya lah. Tapi pada kali ini kita akan membahas tentang persahabatan itu secara iman Katolik. Ya, dalam sirat, kitab sirat 6 ayat 14 mengatakan, sahabat yang setia adalah pengayom yang kokoh. Barang siapa menemukan yang demikian, menemukan harta karun. Ya, sekali lagi saya baca, sahabat yang setia adalah pengayom yang kokoh. Barang siapa menemukan yang demikian, menemukan harta karun. Jadi ayat ini mengungkapkan tentang apabila kita memiliki sahabat yang setia, kita seolah tenang karena kita memiliki pengayom, seseorang yang bisa menjadi teman, kita bercerita dengan nyaman,
2: mendukung
1: teman
2: kita,
1: yang bisa mendukung kita dalam keadaan suka maupun duka, dan benar-benar mengayomi kita. Dan bahkan dikatakan di sini menemukan harta karun. Iya, betul, harta karun itu kan yang susah semua orang mencari, semua orang ingin mendapatkan, tetapi tidak banyak orang yang memiliki itu. Jadi ketika kita memiliki sahabat, diumpamakan seperti kita menemukan harta karun. Apa kita sahabat, Pak Rian?
3: Sahabat sekali kita. Sangat bersahabat.
1: Ya, kita sudah bertahun-tahun ini bersama-sama dalam suka dan duka sebagai penyuluh agama ya. Bukan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah ceritanya ya. Jadi menemukan sahabat sejati itu seperti mendapat harta karun dari Tuhan. Mengapa? Karena Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang personal.
3: Iya, baik. Menarik sekali istilah dari Allah yang personal. Nah, ini kan dari saya, mungkin pendengar dimanapun berada, mereka akan baru mengerti apa ini Allah yang personal. Mungkin Ibu Yuni dapat boleh menjelaskan lebih dalam apa maksud dari Allah yang personal ini, apa maksud dari Allah tentang Allah yang personal ini, dan apa hubungannya dengan persahabatan.
1: Iya, baik Pak Rian. Bagi kita orang Katolik, Allah itu bukan sekedar kekuatan gaib yang abstrak, atau energi mistik yang kaku, atau Allah yang dingin, yang jauh dari di atas awan-awan sana. Tetapi Allah yang kita imani itu adalah sebuah seorang pribadi yang hidup. Dia memiliki hati, memiliki perasaan. Dia mengenal kita secara sangat intim, sangat dekat ketika kita punya komunikasi yang dekat dengan dia. Dia tahu nama kita, dia tahu kapan kita duduk, kapan kita berdiri, bahkan setiap tetes air mata yang jatuh saat kita menangis sendiri pun di dalam kamar, dia tidak luput dari perhatiannya. Jadi Allah kita itu personal. Dia rindu membangun hubungan kasih dua arah dengan kita, dan karena itu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang personal, yang penuh kasih itu. Maka di dalam jiwa kita secara alami tertanam kerinduan ilahi untuk membagikan kasih yang sama kepada sesama manusia melalui cinta dan persahabatan. Maksudnya adalah Allah yang kita miliki ini bukan Allah yang diam saja, tetapi Allah yang hidup. yang dapat merasakan apa yang kita rasakan. Demikian sehingga karena kita memiliki Allah yang demikian, yang memiliki kasih yang besar kepada kita, maka ciptaannya pun dia harapkan memiliki juga cinta yang sama, memiliki kasih yang sama, sehingga dibutuhkanlah sesama manusia untuk saling memiliki kasih dan cinta dalam persahabatan itu.
3: Ya, baik. Ini memang penjelasan Ibu Yun ini sangat mendalam ya, karena lebih kepada personal ya. Jadi seperti Allah ya, seperti Allah sendiri, bagaimana
1: pribadi berlepas pribadi.
3: Seperti Allah sendiri yang mengenal kita lebih dalam, bahkan sebelum kita lahir ke dunia ya. Baik, Ibu Yuni, ini sangat luar biasa yang apa yang Ibu Yuni sampaikan. Baik, sahabat dan pendengar, jadi kerinduan kita akan sahabat sejati itu kan sebenarnya cerminan dari sifat Allah sendiri, Allah yang personal dalam diri kita. Nah, Ibu Yuni, kalau kita mau meniru cara Allah bersahabat, apa saja kah ciri-ciri yang konkret ya, agar kita dapat menjadi sahabat yang sejati menurut tuntunan kitab suci?
1: Baik, ada tiga ciri utama yang sangat indah yang dicatat dalam kitab suci tentang persahabatan, bagaimana kita menjadi sahabat yang sejati menurut ajaran kitab suci. Yang pertama, saling menguduskan. Dalam Amsal 27 ayat 17 yang berbunyi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, sahabat sejati dalam Tuhan tidak hanya menemani kita saat senang atau mengajak bersenang-senang, tetapi mereka saling mengasah iman. Mereka mengajak kita kembali ke gereja, ikut lingkungan, atau saling menguatkan untuk berdoa saat hidup kita lagi sangat berat. Maksudnya dari ayat ini adalah ketika kita dalam keadaan susah, dia ada begitu. Saling menguduskan lebih ke menurut pemahaman saya ya. Saling menguduskan itu ketika kita hidup dalam keadaan yang mungkin kurang baik, hidup kita itu sebagai sahabat itu menuntun dia dalam kekudusan gitu. Dia seandainya Rian kan sudah rohaniwan lah, rohaniwan dalam gereja gitu ya. Kita sama-sama belajar. Ketika ada sahabatmu yang mungkin hidup di dalam keterpurukan ini dalam secara rohani, mungkin dalam secara lahir, mungkin bisa ya secara hal rohani, kita sebagai teman mengajak ia untuk di dalam hidup kekudusan itu. Jadi saling menguduskan itu selalu hidup di dalam kebenaran gitu. Mengajak dia hidup di dalam kebenaran, bukan hanya di dalam hal yang hoya-hoya, atau mungkin
3: senang-senang,
1: hal yang merumuskan, atau hanya senang-senang saja, tetapi selalu ada di dalam kekudusan di dalam Tuhan itu. Mungkin seperti itu ya.
3: Berarti berarti tentang kepedulian sebenarnya, Ibu Yunika. Jadi kepedulian saat temannya, tadi Ibu Yuni sudah sampaikan, saat temannya mungkin berada dalam posisi yang tindakan-tindakan yang kurang baik, yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, seorang sahabat pasti akan mengajak temannya bagaimana tadi hidup kudus bersama. Tadi luar biasa ya, untuk kudus bersama, bukan hanya senang-senang, tetapi kudus bersama. Karena contohnya tadi diajak kembali ke gereja, ikut lingkungan, ikut dalam doa bersama. Berarti ya, untuk seorang sahabat ini harus berani menegur ya Ibu.
1: Ini hal yang kedua. Tadi kan ada tiga ciri utama kan, ini hal yang kedua, itu berani menegur demi kebaikan. Ini dalam gereja Katolik disebut fraternal correction, atau saya tidak pandai bahasa Inggris ya.
3: Sudah betul.
1: Atau tegur sapa persaudaraan. Sahabat sejati bukan orang yang selalu membenarkan kesalahan kita karena takut kita marah. Justru karena mereka sayang dan peduli pada jiwa kita, mereka berani menegur kesalahan kita dengan cara yang lembut dan penuh kasih. Ya, kalau yang pertama tadi saling menguduskan lebih ke mengarah ke hal rohani.
3: Oh, iya.
1: Yakni ya kebutuhan hidup kita kan bukan hanya jasmani kan?
3: Iya, betul.
1: Dan juga kebutuhan kita ada rohaninya. Jadi menguduskan dalam hidup dalam kebenaran, hidup dalam taat kepada Tuhan. Jadi hal itu menjadi fokus untuk kita menjadi sahabat. Jadi apakah kita selama bersahabat itu memikirkan untuk hal rohaninya dia atau tidak? Jadi sebagai sahabat kita diharapkan sama-sama yuk bertumbuh di dalam iman, bukan hanya kita yang rajin ke gereja dan menikmati berkat Tuhan, damai sejahtera, tetapi kita juga mengajak sahabat kita juga merasakan hal yang sama, apa yang kita alami itu. Dan ketika dia mungkin bermalas-malasan, kita punya tugas sebagai pengayom kan tadi. Jadi kita melindungi dia bukan dalam hal yang tidak benar dengan kesuka-sukaan, tetapi mengajak dia untuk tidak menikmati berkat yang Tuhan berikan melalui dalam hidup kekudusan itu. Saya teringat tentang hal kekudusan ini gitu, sebagai seorang sahabat gitu. Pernah dan mengatakan bahwa kau sahabatku, tetapi tidak mengajak kita kepada itu, justru hal-hal yang lain yang dilakukan untuk kita, malahan merugikan kita, tapi tidak mengajak kita pada hidup kudus itu, tetapi justru sebaliknya. Jadi sebagai, kalau kita mau dikatakan sebagai sahabat, kuncinya harus saling menguduskan. Yang pertama, benar-benar tidak dia mengajak kita untuk hidup dalam hal-hal baik, hal-hal rohani, hal-hal tentang kitab suci, ajaran-ajaran kitab suci. Terus yang kedua adalah bukan teman yang mendukung dalam kesalahan, tetapi teman yang berani menegur ketika sahabatnya itu berbuat kesalahan. Ya, ada banyak teman yang seringkali tidak berani, tidak berani menegur dalam kesalahan kita, membiarkan kita di dalam kesalahan itu. Bahkan mungkin di dalam hati biar Jo, biar rasa sendiri toh gitu. Tapi sebagai teman yang dikatakan mau jadi sahabat, dia harus berani.
3: Betul.
1: Jadi kayak Rian, saya pernah rasakan kalau memang Mbak Yuni salah, dia berani tegur. Seperti saya juga kalau ada yang keliru, saya berani tegur. Karena apa? Bukan karena kita membenci dia, tetapi karena kita peduli, menyayangi dan peduli dia.
3: Iya,
1: itu yang kedua, begitu.
3: Berarti memang betul tadi apa yang kita sampaikan di awal-awal pembicaraan kita tentang menemukan seorang sahabat seperti menemukan harta karun. Jadi dia bukan hanya membawa kita pada kebahagiaan yang sesaat, melainkan dia lebih mau membuat kita menjadi orang yang baik, ya intinya bagaimana lebih dekat dengan Tuhan, ya. Dan luar biasanya yang tadi kedua itu menegur, tetapi yang mungkin Ibu Yuni apa tekankan adalah menegur kesalahannya dengan lembut dan penuh kasih, ya. Tidak sambil dijewer, dimarah-marah atau bagaimana,
1: tapi sakit hati, jadi sahabat
3: malah tambah luka baru lagi, nanti luka batin baru. Baik, Ibu Yuni memang menegur itu memang sebagai tanda sayang kita, ya, bukan tanda benci. Lalu untuk yang tadi kan ini ada dua, untuk yang ketiga mungkin apa yang bisa Ibu ini sampaikan?
1: Ya, yang ciri yang ketiga sebagai sahabat menurut kitab suci adalah hadir di masa sulit. Nah, ini menjadi poin yang ketiga, hadir di masa sulit. Sesuai dalam Amsal 17 ayat 17 yang berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saat dunia menjauh karena kita jatuh atau gagal atau miskin, sahabat sejati justru menjadi orang pertama yang merangkul kita. Mereka naik kelas dari sekedar teman menjadi sebagai seorang saudara. Jadi ini poin yang ketiga ini cukup berat, tetapi ketika kita benar-benar kita merasakan kasih di dalam persahabatan itu, sudah orang bilang sedikit mendarah daging atau mungkin selalu benar-benar menjadi bagian kita, maka ketika dia sulit, kita akan tergerak hati untuk kita menjadi orang pertama untuk menolong dia. Bahkan ketika orang-orang mungkin menjauhi dia, ketika gagal, Ketika dia jatuh, maka kita tidak akan sama menjadi orang-orang seperti orang-orang itu, tetapi kita menjadi seorang pengayom tadi, seperti dalam kriteria sebagai sahabat itu.
3: Iya.
1: Jadi dia hadir di masa sulit.
3: Iya.
1: Berani tidak kita menjadi sahabat?
3: Bukan hanya mengajak kita, bukan hanya berani menegur, tetapi ada pada saat kita merasa sulit. Tentunya saat merasa sulit ini kebanyakan dari kita itu adalah saat orang lain semakin menjauh. Nah, sahabat itu di situ yang menentukan siapa sahabat kita sebenarnya, ya, saat kita tidak punya apa-apa. Wah, ini sangat menyentuh sekali di dalam hati kita. Tentunya untuk Bapak Ibu, saudara-saudari, terutama kaula muda ini, kalau ya ada sahabatnya seperti ini, dijaga baik-baik, karena itu seperti harta karun Ibu Yuni sudah sampaikan tadi. Nah, Ibu Yuni, makin dalam dan makin indah kayaknya pembahasan kita ini. Untuk sahabat pendengar, sekarang kita mempunyai cermin untuk melihat hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita di rumah. Nah, boleh tidak Ibu Yuni ceritakan, apakah ada contoh konkret atau tokoh di dalam Alkitab yang benar-benar mempraktikkan persahabatan sejati seperti yang Ibu Yuni sampaikan?
1: Ya, ada satu kisah klasik yang sangat legendaris di Perjanjian Lama, yakni tentang Daud dan Yonatan. Dalam kitab 1 Samuel, Yonatan itu dikisahkan adalah seorang anak pangeran dari Raja Saul. Dia adalah pewaris dari Raja Saul. Secara logika dunia bahwa Daud, jadi ada Yonatan dan juga ada Daud. Ini persahabatan Yonatan dan Daud. Yonatan ini adalah anak dari Raja Saul, dan Daud itu adalah pelayan dari Raja Saul. Dia itu bertugas sebagai pemain kecapi, dan juga ketika perang dia membawa senjatanya Raja Saul. Tetapi dari kisah mereka berdua ini bukan jatuh cinta, ya, maksudnya klik gitu. Rasanya mungkin klik. Yonatan ini sayang sekali sama Daud. Demikian juga Daud ini sangat-sangat peduli kepada Yonatan. Suatu kisah tentang Raja Saul itu kan pernah, bukan dimarahi ya bahasanya ya, saat dia berperang.

0: namanya diberkati, ditabiskan, diurapi ya bahasa ya. Kok sulit sekali bahasa
1: ini. Yang penting ya, diurapi kan ya.
0: Tetapi Tuhan mengurapinya Daud, bukan langsung ke Jonathan anaknya. Tetapi Daud itu sudah diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja selanjutnya sesudah Raja Saul ini. Dan disitulah Raja Saul ini sangat marah, sangat benci sama Daud. Kenapa dia yang akan dijadikan raja selanjutnya setelah dia mungkin diberhentikan atau mungkin oleh Allah sendiri karena dia diurapi itu. Saya sangat sulit untuk bercerita, tapi kisahnya seperti itu. Jadi karena dia sangat benci sama Raja sama Daud, Raja Saul ini berusaha untuk membunuh Daud ini. Tetapi anaknya Jonathan ini yang selalu maju melindungi si Daud ini supaya dia tidak
1: disakiti,
0: dibunuh. Memang rencana akan dibunuh karena supaya tidak ada pewaris selanjutnya setelah itu kan, karena Tuhan sudah mengurapi Daud. Dan saya baca kisahnya itu, akhirnya Jonathan ini tetap berusaha untuk melindungi Daud supaya dia tidak bunuh oleh ayahnya. Dan pada kisah yang sangat besar, bagaimana Daud membunuh Goliat, di situ mulai sudah bersama-sama Saul dan Jonathan ini melindungi Daud. Maksudnya kisah-kisah Daud dan Jonathan ini saling mengasihi, saling menyayangi, sehingga dia tidak rela kalau ayahnya membunuh Daud karena dia sangat menyayangi. Bahasanya, ada bahasa Alkitab itu, jiwa Jonathan terpadu dengan jiwa Daud dan Jonathan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Jadi itu seperti kekasih jiwa, tapi bukan dengan tetapi bahasa sekarang, tapi persahabatan yang melebihi kasih itu. Benar-benar saling mempedulikan, saling melindungi, sehingga dia berusaha, Jonathan ini berusaha untuk ayahnya tidak lagi membunuh Daud. Dan pada saat cerita tentang Goliat dan dia membunuh Goliat itu, di situ sudah sama-sama mereka berdua sudah berdamai dan melindungi Daud. Itu kisah tentang kitab suci dari Perjanjian Lama. Ya, bahkan Jonathan terus mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindungi Daud dari kemarahan ayahnya. Pesan iman untuk kita hari ini adalah persahabatan Kristen yang sejati tidak harus bebas dari rasa iri. Harus bebas dari rasa iri, dengki, dan persaingan duniawi. Sahabat yang baik akan ikut bangga dan bahagia melihat sahabatnya sukses. Jadi seperti Jonathan berusaha melindungi Daud dari kemarahan ayahnya dan kebencian ayahnya, sehingga mereka bisa sama-sama berdamai. Kisah ini di Raja, di kitab 1 Samuel ya, nanti boleh baca. Kalau saya tidak terlalu pandai bercerita, tapi kisahnya seperti itu.
1: Garis besarnya seperti itu. Luar biasa. Tadi kita mendengarkan tentang cerita Jonathan dengan Daud, di mana di situ Jonathan sangat peduli terhadap Daud, dan Daud juga peduli terhadap Jonathan. Makanya tadi ada istilah dari Ibu Yuni tadi, jiwa Jonathan berpadu dengan jiwa Daud. Ya, berarti berpadu ini memang sama-sama. Dan selain itu Jonathan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Dan tentu banyak kisah-kisah lain yang mungkin yang berhubungan dengan persahabatan yang penuh kasih, sama seperti Jonathan dengan Daud. Ada juga cerita Yesus bagaimana peduli juga dengan para muridnya, dan Yesus peduli dengan sesama. Tentunya banyak lagi kalau kita mau membaca kitab suci, itu banyak sekali contoh-contoh persahabatan. Ibu Yuni, indah sekali tadi cerita dari Daud dan Jonathan ini. Nah, dan puncaknya tentu pada Yesus itu sendiri ya. Mungkin Ibu Yuni bisa sampaikan bagaimana kalau Yesus sangat peduli terhadap kita sebagai sahabat kita.
0: Betul sekali Pak Rian. Puncak dari Allah yang personal dan teladan sahabat sejati itu adalah dalam diri Yesus Kristus. Ya, kalau secara

0: Secara pribadi, kita mengenal bagaimana diri Yesus. Kita melihat Allah yang bisa menangis karena sedih ketika sahabatnya Lazarus meninggal dunia. Dan di malam sebelum ia disalibkan, Yesus juga mengucapkan kalimat yang mengubah status hidupnya, hidup kita semua. Yakni dalam Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13 itu berkisah tentang, semoga Pak Rian boleh bacakan.
1: Oh iya. Yohanes
0: 15 ayat 13.
1: Yohanes 15 ayat 13 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
0: Ya. Itu kisah tentang bagaimana kasih Allah kepada manusia. Tidak ada seorang yang lebih besar dari seorang yang mengorbankan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan itu adalah Yesus. Yesus datang ke dunia untuk dia sebagai Allah, tetapi dia sebagai manusia. Dulu adalah hanya firman dan sudah menjadi manusia. Dengan jadi manusia, dia merasakan kesedihan manusia. Apa ya rasanya jadi manusia, dia pun merasakan. Jadi ketika sahabatnya yang namanya Lazarus meninggal, dia pun menangis. Dan ketika orang banyak kelaparan, dia juga merasa berbelas kasih karena mereka kelaparan. Sehingga Yesus memberi makan, kisahnya itu tentang 5 roti dan 2 ikan. Yang begitu banyak manusia, karena belas kasih Tuhan, ia mengubah 2 ikan dan 5 roti itu menjadi begitu banyak, dan 5.000 orang laki-laki itu pun makan sampai kenyang. Dan Yesus juga mengucapkan kalimat yang mengubah pemahaman kita, mungkin kehidupan kita, yakni dengan Yohanes 15 ayat 15. Dan berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ya, ayat itu melanjutkan ayat yang tadi, tidak ada seorang pun yang lebih besar yang mau mengorbankan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan Yesus tidak menyebut kita ini sebagai hamba, tetapi sebagai seorang sahabat. Karena sahabat, hamba tidak akan tahu apa yang dilakukan tuannya. Sepenuhnya apapun yang dilakukan, karena tugasnya hanya sebagai pelayan. Tetapi seorang sahabat, dia akan tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Karena tuannya bisa jadi sahabatnya, jadi dia tahu persis apa yang dilakukannya. Ya, Yesus sendiri menjadi contoh yang nyata, puncak dari bagaimana ia mau mengasihi manusia ini, apalagi orang-orang yang percaya kepadanya, dengan mengorbankan nyawanya. Karena dia yang sudah dari sana, dia tahu keadaan di surga. Dia datang ke dunia, dia mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan supaya bisa masuk ke surga, dan sepenuhnya dia memberikan yang terbaik untuk sahabat-sahabatnya. Tidak hitung-hitungan, karena nyawa pun diberikannya. Demikian, Pak Rian.
1: Baik. Kayaknya yang Ibu Yuni sampaikan tadi ini tentang persahabatan ini tadi, bagaimana Yesus yang sebagai datang dengan mengorbankan dirinya, bahkan wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ibu ini mungkin, Ibu ini ada yang mau ditambahkan, diseringkan. Biasanya kan kalau kita menceritakan atau menjelaskan tentang sesuatu hal, tentu ada hal yang kita sudah rasakan, itu yang akan kita bagikan. Mungkin Ibu ini ada yang mau diseringkan tentang sebuah persahabatan, atau bagaimana Yesus sebagai sahabat, atau silakan ya.
0: Tentang sahabat ya. Kalau cerita tentang sahabat, tidak banyak yang bisa menjadi sahabat bagi saya. Begitu banyak mungkin teman yang mengelilingi kita setiap hari, tetapi tidak banyak yang bisa benar-benar menjadi sahabat kita. Yang bisa benar-benar mengerti tentang kehidupan kita. Terkadang kita komunikasi setiap hari, komunikasi dalam hal hari-hari kita. Tetapi belum tentu juga dia menjadi sahabat kita, karena bisa jadi sebatas merindukan perhatian, tetapi tidak benar sesungguhnya ketika kita susah dia mau turun apa tadi yang poin ketiga, mau hadir pada saat kita sulit susah. Jadi tidak banyak yang bisa demikian. Terkadang ketika kita hanya senang-senang, ketika kita punya sesuatu, dia akan dengan senang. Tetapi ketika tidak, kita seolah diacuhkan seperti itu. Ya, pernah punya sahabat baik ketika masih kuliah dulu, pernah benar-benar peduli satu dengan yang lain, saling menguduskan. Yang tadi saya merasakan sangat saling menguduskan. Selalu dia membawa saya untuk melayani, mengenal Tuhan, mengenal lebih baik, arah-arah ke gereja, arah-arah hal rohani. Saya pernah punya teman seperti itu. Dia juga peduli ketika saya sulit, ketika saya jatuh, dia juga peduli. Ketika saya sedang duka, dia orang yang pertama yang mendengar itu dan langsung datang ke rumah, meskipun tanpa kata-kata. Dia hanya hadir untuk memberi saya dukungan ketika sedang berduka. Demikian juga ketika saya keliru, saat itu juga dia berani. Dulu masa-masa zaman itu dia juga mau mengatakan bahwa Jun, kamu tidak betul, sepertinya ini kayak keliru, meskipun dengan bahasa yang halus, karena saya orangnya tidak bisa dikasarin, ya sulit sekali, cepat kecil hati ketika dikasarin. Jadi dengan bahasa yang pelan, sederhana, membuat saya, oh iya ya, saya keliru, seperti itu. Tapi untuk saat ini, mungkin orang-orang terdekat saya adalah teman-teman sesama penyuluh, ya. Kalau orang-orang yang di luar sana agak sepertinya belum ada yang benar-benar bisa menjadi teman baik. Mungkin teman sesama penyuluh yang utamanya kita berempat, yang mungkin setahun ini kita selalu bersama-sama. Ya, semoga kita rekan penyuluh sehati untuk kita benar-benar juga menjadi sahabat. Amin. Sehingga cerminan sebagai sahabat yang berdasarkan kitab suci tadi, kita bisa menghidupinya setiap hari.
1: Amin. Ya, Ibu Yuni, kita sudah berada di segmen agak akhir-akhir ini ya, dalam dialog religi pagi ini. Realitanya manusia itu tempatnya rapuh dan salah. Ya, kadang kita justru terluka atau kecewa, bahkan dikhianati oleh sahabat kita sendiri. Biasa musuh yang terdekat adalah teman sebenarnya, bukan sahabat. Kalau sahabat kan tadi kita sudah sampaikan, dia selalu ada pada saat kita lemah, kita membutuhkan dukungan dan segala hal. Nah, bagaimana iman Katolik mengajarkan kita untuk menyembuhkan luka hati kita pada persahabatan yang seperti ini?
0: Ya, benar bahwa terkadang sering kita komunikasi, kita juga banyak kesalahan, karena ada ayatnya yang dalam banyak bicara terdapat banyak pelanggaran gitu. Jadi terkadang kita juga melukai sahabat kita, tetapi sesungguhnya di dalam hati kita ingin selalu komitmen untuk menjadi sahabat dia. Maksudnya tidak akan putus hubungan dengan persahabatan itu. Sahabat pendengar yang terkasih, mari kita ingat bahwa Yesus pun pernah merasakan dikhianati oleh Yudas Iskariot dan ditinggalkan oleh murid-muridnya saat ia menderita. Namun respon Yesus adalah mengampuni. Luka dalam persahabatan adalah sekolah kehidupan untuk kita praktekkan. Kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat. Jika saat ini hubungan persahabatan Anda sedang retak ataupun terluka, cara terbaik untuk menyembuhkannya adalah dengan membawa nama sahabat yang kita sakiti itu, atau mungkin yang sedang retak itu, dalam doa kita pribadi. Kita menyerahkan kepada Tuhan niat baik kita, komitmen kita pada awal kita mau bersahabat dengan dia, supaya tidak ada luka lagi. Maksudnya kita belajar mengampuni gitu. Kita belajar mengampuni bahwa setiap kita itu punya kelemahan. Tapi ketika kita punya komitmen yang sama, maka poin yang kedua tadi, ketika kita keliru, kita berani menyatakan kesalahan. Demikian sebaliknya, kita mau mengampuni, bukan hanya menyatakan kesalahannya, tetapi kita mau mengampuni dia untuk memperbaiki hubungan kembali dengan baik lagi. Mungkin begitu, Pak Jan.
1: Baik. Ya, baik. Luar biasa sekali apa yang sudah Ibu Yuni sampaikan ya, di pagi ini. Nah, sebagai penutup siaran kita, apakah pesan atau yang bisa Ibu Yuni sampaikan untuk sahabat pendengar dimanapun mereka berada?
0: Ya, untuk sahabat pendengar dimana saja berada, pesan saya pagi ini, carilah sahabat yang membuat Anda semakin mencintai Yesus. Dan yang tidak kalah penting, jadilah sahabat yang hidupnya mencerminkan kasih Yesus, sehingga orang lain bisa melihat wajah Kristus melalui kebaikan Anda. Rawatlah persahabatan Anda dengan ketulusan dan doa. Dan tiga hal yang menjadi ciri-ciri dalam persahabatan itu bisa terus kita terus pelajari, terus hidupi. Yakni yang pertama, saling menguduskan. Yang kedua, rela menyatakan hal bila ada yang keliru. Dan yang ketiga adalah mau hadir ketika sulit. Semoga kita semua yang memiliki sahabat-sahabat di luar sana, kita pegang erat sahabat kita, kita rawat persahabatan itu, karena orang yang benar-benar mencintai dan mengasihi kita dengan tulus itu tidak banyak. Ada yang mau hadir ketika kita senang saja, tetapi seorang sahabat selalu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Semoga renungan kita pada pagi hari ini meneguhkan kita. Mari kita sama-sama, saya jujur suka dengan ayat Amsal 17 ayat 17 itu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Semua kita menjadi sahabat yang selalu menaruh kasih setiap waktu dan juga selalu menjadi saudara dalam kesukaran.
1: Baik, terima kasih Ibu Yuni atas closingannya ya pada hari ini, sangat sangat menyentuh hati saya tentunya, atau pendengar dimanapun, karena memang untuk menjadi seorang sahabat itu memang kita harus penuh kasih. Dan saat kita mendapatkan seorang sahabat seperti kita mendapatkan harta karun. Ibu Yuni, sebelum kita akhiri, mungkin Ibu Yuni bisa membantu saya dalam doa penutup.
0: Mari pendengar setia yang terkasih, di rumah kita hening sejenak. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita mengingat siapa sahabat kita, dan kesempatan ini mari kita mendoakannya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini. Kami merenungkan tentang kasih dan persahabatan yang sejati yang kami pelajari, kami renungkan, dan semoga kami mampu untuk menerapkan dalam kehidupan persahabatan kami. Persahabatan yang saling menguduskan, yang mengarahkan kami terus kepada hidup dalam kekudusan bersamamu. Seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu, dan seorang sahabat yang mau menyatakan kesalahan, dan tidak membuat kami dengan senang saat kita jatuh. Bapa di surga, kami membawa dan menyerahkan kehidupan kami, sahabat-sahabat kami yang selalu setia ada bersama dengan kami. Ajar kami untuk juga selalu peduli dengan kehidupannya. Berkati dia dalam segala tugas, pekerjaan, keluarga, dan segala pergumulan-pergumulan hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan jalan keluar. Siapapun dia, Tuhan, yang menjadi sahabat kami, kami berterima kasih karena Engkau menaruh kasih melalui mereka untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan melalui orang-orang terkasih di sekeliling kami yang selalu peduli dan mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami membawa dan menyerahkan pendengar setia yang dimanapun berada. apabila saat ini mereka dalam kesulitan, Tuhan berkati mereka, dampingi mereka, jamah mereka, berikan mereka pengharapan bahwa di dalam Engkau ada kedamaian, ada jalan keluar, bahkan di dalam Engkau kami menemukan kasih yang besar. Kami menemukan kekuatan yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Berkati mereka Tuhan, untuk para lansia yang mungkin mendengar saat ini, berikan mereka sukacita di dalam hatinya, menjalani masa tua dalam kegembiraan bersama anak-anak dan cucu-cucu. Berkati juga untuk kaum muda yang mendengar saat ini, taruhlah kasih yang di dalam dirinya untuk menjadi seorang sahabat yang baik, untuk seorang sahabat yang saling memberi yang terbaik. Kami membawa dan menyerahkan juga keluarga kami masing-masing. Berkatilah kami dalam segala pergumulan hidup kami. Berkati anak-anak, berkati kami selalu, agar dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan para pendengar setia yang terkasih di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya kekuatan yang daripada-Mu memampukan kami untuk melakukan kasih yang besar kepada orang-orang di sekeliling kami. Terpuji termulia Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
1: Bapa dan Putra Roh Kudus. Baik Ibu Yuni, terima kasih banyak untuk waktu, untuk pencerahannya, untuk kami untuk mengartikan apa itu persahabatan melalui iman Katolik. Terima kasih untuk bimbingan rohaninya hari ini yang luar biasa. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk para pendengar, demikianlah dialog religi agama Katolik pada pagi ini. Saya Irianto Wibowo dan Ibu Yuni dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu RRI Palu. Dan kita jalan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari semua kota kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara itu ada 23 konflik, sehingga konflik pengaduan, konflik agraria yang masuk pengaduan ke kami adalah Kabupaten Morowali Utara.
2: Apa kerja-pekerja di sana? Ya kita belum tahu apakah dia dirumahkan sementara atau dilakukan proses pemutusan hubungan kerja secara total.
3: Peluang pasarnya sangat besar, cuma memang ada hal yang harus kita perbaiki bersama. Satu misalnya standar tadi itu, karena mereka punya standar yang harus kita penuhi.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria atau Satgas PKA Sulawesi Tengah hingga saat ini telah menerima lebih dari 68 ribu hektar laporan konflik agraria yang didominasi sektor perkebunan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat berbagai upaya untuk mewujudkan target sebagai Raja Durian Dunia. Pendengar, inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Joko Nurcahyo Sujari. Kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria atau Satgas PKA Sulawesi Tengah hingga saat ini telah menerima lebih dari 68 ribu hektar laporan konflik agraria yang didominasi sektor perkebunan. Berikut laporan Iketut Wiranata.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya menyelesaikan konflik agraria yang sampai saat ini belum tuntas dengan membentuk satuan tugas Satgas Penyelesaian Konflik Agraria bertujuan mengidentifikasi dan menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah secara terintegrasi. Koordinator Advokasi Satgas PKA Sulawesi Tengah, Naupal Asaputra, kepada RRI mengatakan, sampai saat ini Satgas PKA Sulawesi Tengah telah menerima 68.257 hektar laporan konflik agraria didominasi sektor perkebunan dan masyarakat pemilik lahan.
2: Kami total saat ini yang masuk di Satgas adalah 68.257 hektar. Dari semua kota kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara itu ada 23 konflik, sehingga konflik pengaduan, konflik agraria yang masuk pengaduan ke kami adalah Kabupaten Morowali Utara. Didominasi oleh perkebunan dengan masyarakat, pemilik lahan, dan sampai saat ini masih on proses, sedang dalam penanganan-penanganan, dan juga kita melibatkan semua stakeholder termasuk BPN, termasuk instansi-instansi yang kami anggap berkompeten untuk bisa membantu menyelesaikan.
1: Senada hal itu, Penata Pertanahan Ahli Muda Kanwil BPN Sulawesi Tengah, Ahsarudin, kepada RRI mengatakan pihaknya mendukung aparat penegak hukum, APH, jika dibutuhkan informasi yang menguatkan dalam proses penyelidikan sekaitan dengan sengketa pertanahan.
3: Alhamdulillah, ya tahun ini kami Sulteng bisa menyelesaikan target-target yang diberikan itu. Tapi tentu tidak sebatas di target itu saja. Ya, kami mensupport APH ketika ada memang apa pihak-pihak yang tanda kutip diidentifikasi ya terlibat dalam kegiatan-kegiatan mafia tanah itu, ya. Dan APH membutuhkan informasi-informasi yang menguatkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, kami BPN siap untuk terlibat di situ memberikan informasi-informasi yang memang dibutuhkan.
1: Ahsarudin menambahkan, berdasarkan peta konflik agraria di Sulawesi Tengah, kasus sengketa lahan didominasi oleh permasalahan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan mencapai 63 kasus. Tersebar di 10 kabupaten kota terkait klaim penguasaan lahan antara masyarakat dan korporasi.
0: Jasa Raharja Sulawesi Tengah terus memperkuat upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas, salah satunya melalui pemetaan titik-titik rawan kecelakaan di sejumlah wilayah guna menentukan langkah penanganan bersama pemangku kepentingan. Laporan Iksan Setiadi.
4: Jasa Raharja Sulawesi Tengah terus melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas di beberapa wilayah. Pemetaan dilakukan dengan mengidentifikasi lokasi yang memiliki tingkat kecelakaan tinggi sebagai dasar untuk menentukan prioritas penanganan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Direktur Utama Jasa Raharja Sulawesi Tengah, Sugeng Haryadi, menjelaskan pihaknya memiliki data titik rawan kecelakaan di masing-masing kabupaten dan wilayah. Dari data tersebut, Jasa Raharja memetakan 10 titik dengan tingkat kecelakaan tertinggi. Kemudian hasil pemetaan dikaji bersama sejumlah pihak untuk menentukan rekomendasi penanganan sesuai kondisi masing-masing lokasi.
5: Kami juga punya data terhadap titik rawan kecelakaan itu di masing-masing kabupaten maupun wilayah. Kita ambil 10 tertinggi. Terhadap titik rawan kecelakaan 10 tertinggi itu, kita juga dapat rekomendasi dari pakar transportasi, dalam hal ini dari KNKT, dari akademisi, kemudian dari Korlantas. Rekomendasinya apa itu bermacam-macam tergantung titik rawan kecelakaannya. Hal ini kami sampaikan kepada para pemangku kepentingan dalam hal ini forum lalu lintas untuk bisa ditindaklanjuti gitu.
4: Sugeng menambahkan rekomendasi penanganan tersebut disesuaikan dengan kondisi di setiap titik rawan kecelakaan, mulai dari kebutuhan penerangan jalan, perbaikan atau penambahan marka, hingga peningkatan sarana dan prasarana keselamatan lainnya. Jasa Raja selanjutnya menyampaikan hasil pemetaan dan rekomendasi tersebut melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan. Upaya pemetaan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menentukan langkah pencegahan secara lebih tepat dengan mengetahui lokasi yang memiliki risiko kecelakaan tinggi. Penanganan dapat diprioritaskan sehingga potensi kecelakaan lalu lintas dapat diminimalkan.
0: Mengawal hak pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK, Komisi 4 DPRD Kota Palu segera memanggil manajemen PT GNI dalam rapat dengar pendapat. Laporan Miftahul Jannah.
6: Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah bergerak cepat menindaklanjuti kabar pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 1.900 pekerja PT Gunbus Ternikel Industri atau GNI di Kabupaten Morowali Utara. Manajemen perusahaan tersebut rencananya akan dipanggil dalam forum rapat dengar pendapat dalam waktu dekat. Ketua Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamundi, menuturkan pihaknya telah mengumpulkan data dan mendalami kondisi terkini para pekerja terdampak. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah memastikan hak dan kompensasi pesangon pekerja dipenuhi secara tuntas oleh perusahaan. Hidayat menilai efisiensi tenaga kerja kerap diambil saat operasional perusahaan sedang tidak stabil. Meski demikian, ia menegaskan proses penyelesaian hubungan kerja wajib tunduk pada aturan ketenaga kerjaan yang berlaku.
7: Nah, suatu perusahaan memang ada dalam keadaan tidak stabil, sehingga pekerja-pekerja di sana, ya kita belum tahu apakah dia dirumahkan sementara atau dilakukan proses pemutusan hubungan kerja secara total. Kemudian ya kita di Komisi 4 yang membidang itu, kita berharap hak-hak dari para pekerja itu harus tuntas, jangan ada yang diabaikan.
6: Ia menegaskan pengabaian terhadap hak pekerja berpotensi memicu persoalan hukum. Oleh karena itu, Komisi 4 telah menyiapkan serangkaian langkah pengawasan konkret guna mengawal hak para pekerja. Salah satunya adalah dengan menginisiasi rapat dengar pendapat bersama perusahaan terkait untuk mengetahui secara pasti alasan dibalik pemutusan hubungan kerja. Hidayat juga tidak menutup kemungkinan adanya peninjauan langsung ke lapangan. Dirinya memastikan permasalahan ini akan ditangani dengan serius dan sesuai dengan fungsi pengawasan lembaga legislatif. Tindakan tegas akan diambil apabila ditemukan kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat berbagai upaya untuk mewujudkan target sebagai Raja Durian Dunia. Penguatan kemitraan internasional dan pendampingan petani menjadi strategis untuk meningkatkan kualitas serta kontinuitas produksi durian daerah. Berikut laporan Muhammad Sidik.
9: Beragam upaya terus dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan cita-cita sebagai Raja Durian Dunia, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pengekspor durian di pasar internasional. Salah satu langkah yang telah dilakukan yakni memperkuat hubungan kemitraan di bidang hilirisasi pertanian. Bersama pemerintah Provinsi Sichuan, Tiongkok, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menjelaskan, hasil penjajakan kerjasama tersebut menunjukkan potensi pasar untuk ekspor durian Sulawesi Tengah cukup besar. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memastikan produksi durian mampu memenuhi standar kualitas pasar internasional. Ia menilai pemenuhan standar kualitas penting dilakukan agar meningkatkan daya saing durian Sulawesi Tengah. Persaingan tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga negara lain seperti Thailand yang telah dikenal sebagai salah satu penghasil durian berkualitas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada petani durian, mulai dari proses penanaman sampai pada proses panen.
10: Ya, peluang pasarnya sangat besar, cuma memang ada hal yang harus kita perbaiki bersama. Satu misalnya standar tadi itu, karena mereka punya standar yang harus kita penuhi kalau kita ingin mau, karena kita bersaing dengan negara Thailand, kita bersaing dengan negara-negara daerah-daerah juga dalam Indonesia itu sendiri. Nah, itu yang kita jejaki kemarin, sehingga baik dari mulai dari proses penanaman sampai hasil itu harus kita dampingi masyarakat kita supaya untuk bisa mencapai kualitas yang diharapkan oleh negara tujuan.
9: Selain itu, Anwar Hafid juga mendorong pengembangan komoditas durian berbasis riset. Menurutnya, riset diperlukan untuk menjaga kualitas produk, meningkatkan produktivitas, serta memastikan keberlanjutan produksi durian dalam jangka panjang melalui penguatan kemitraan internasional, pendampingan petani, dan pengembangan berbasis riset. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimis potensi durian daerah dapat semakin berkembang. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk, membuka akses pasar ekspor yang lebih luas, sekaligus mewujudkan cita-cita Sulawesi Tengah sebagai raja durian dunia.
0: Dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia mendorong seluruh daerah untuk memasifkan transaksi berbasis digital. Laporan Nita Surbakti.
11: Semakin majunya teknologi saat ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pihak dalam memperkuat ekonomi baik di lingkup pemerintah maupun pelaku usaha. Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Soekarno mengatakan, di tengah kondisi ekonomi global yang belum pasti saat ini, penguatan dan pemanfaatan berbagai potensi ekonomi diharapkan dapat terus dilakukan, diantaranya memaksimalkan peluang ekonomi berbasis digital. Diakui pelaksanaan Posalia Sulteng Digifest dengan tema Ekonomi Daerah dan Digitalisasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan, merupakan upaya pihaknya dalam membuka wawasan semua pihak terkait dengan banyaknya peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di daerah ini tetap tumbuh positif. Dirinya berharap melalui berbagai kegiatan yang dilakukan pihaknya selama sepekan dapat semakin meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis digital di Sulawesi Tengah.
12: Jadi kita ingin mengakselerasi ekonomi daerah antara lain UMKM dengan digitalisasi lewat berbagai program pemberdayaan UMKM, showcasing UMKM, pembiayaan UMKM lewat perbankan. Ini tadi ada tanda tangan pembiayaan supaya ngebus dari aspek pembiayaan untuk UMKM baik di dalam negeri maupun kita ngebus untuk ekspor. Digitalisasi kita ingin Kristep bisa semakin meluas. Makanya tadi ada launching Kristep, ada beberapa tenan sudah pakai Kristep. Begitu pula nanti di pasar. Jadi BI ingin di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ingin tetap bisa mengakselerasi ekonomi daerah lewat UMKM kita berdayakan, kita perluas akses pasar, kita perluas digitalisasi dan berbagai macam supaya antara sektor real dengan sistem bayaran yang digital semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulteng. Tidak hanya lewat industri pengolahan pertambangan, tapi lewat ekonomi lain yang lebih sustain.
11: Posalia Sulteng Digifest 2026 yang berlangsung sejak Selasa 11 Agustus lalu diisi dengan sejumlah kegiatan diantaranya seminar dan berbagai talk show, showcasing UMKM, kompetisi barista, fun bike, stand up comedy, lomba menggambar dan mewarnai, dongeng uang rupiah, singing banking competition, cash handler competition, vocal group competition, ranking 1, dan lomba dero Semarang Kemerdekaan.
0: UPTD Sistem Penyediaan Air Minum Spam Kabupaten Parigi Moutong memastikan penyaluran air bersih kepada masyarakat di sejumlah wilayah pelayanan masih berjalan normal meski memasuki musim kemarau.
13: Kepala UPTD SPAM Parigi Moutong Saiful Adrianto mengatakan, hingga saat ini belum terdapat gangguan dalam penyaluran air bersih di wilayah Parigi Moutong, khususnya untuk pelanggan UPTD SPAM Parimo. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap ketersediaan air baku. Dijelaskan, wilayah pelayanan UPTD SPAM Parigi Moutong meliputi kecamatan Parigi, Tolai, Torue, Ampibabo, Kasimbar, Tomini, Mepanga, dan Moutong. Menurut Saiful, kondisi pelayanan masih aman, namun musim kemarau tetap menjadi perhatian karena berpotensi menurunkan debit sumber air yang dapat mempengaruhi pasokan secara signifikan.
14: Kalau untuk kekeringan kita yang dari unit Tolai, Torue, Parigi, Kasimbar, Tomini, Mepanga itu masih normal. Memang ke waktu bulan-bulan awal tahun lalu itu memang Parigi sempat cuma bukan keseluruhan, cuma memang kemarin kan wilayah Jono Kalora itu jaringannya kan tekanan situ berkurang karena memang, tapi secara keseluruhan masih normal.
13: UPTD SPAM Parigi Moutong terus melakukan pemantauan terhadap kondisi sumber air untuk memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan, terutama di tengah meningkatnya ancaman kekeringan di sejumlah wilayah. Masyarakat dihimbau tetap menghemat penggunaan air sebagai langkah antisipasi apabila kondisi kemarau semakin panjang dan debit air mulai menurun. Susanti Akataba melaporkan.
0: Dalam mengatasi permasalahan fiskal, pemerintah pusat mengucurkan tambahan transfer ke daerah atau TKD mencapai Rp124 miliar rupiah untuk pemerintah Kabupaten Donggala. Berikut laporan Sofyan.
15: Pemerintah Kabupaten Donggala mendapatkan tambahan transfer ke daerah atau TKD mencapai 124 miliar dari Kementerian Keuangan. Bupati Donggala Vera Elina Laruni mengatakan tambahan TKD itu meliputi tambahan dana alokasi umum atau DAU tahun anggaran 2026 dan kurang bayar dana bagi hasil atau DBH hingga 2024. Dia menyebut sebagian besar dari tambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji bagi 4.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang saat ini tengah menjadi kendala.
16: Ya, kalau untuk tambahan DAU-nya itu 61, sekian. Kemudian kita punya DBH. DBH itu ada 62. Totalnya 60 miliar, kemudian totalnya 124 miliar. Nah, ini yang akan saya fokuskan untuk pembayaran gaji P3K.
15: Semuanya? Seluruh?
16: Iya, karena itu pun masih kurang, kurang lebih 9 miliar.
15: Berapa pegawai?
16: Kalau P3K kita kan mencapai 4.000-an orang. Iya.
15: Berarti bisa dialokasikan untuk
16: gaji? Ini, kan gaji sekarang ini yang tersisa kan mulai bulan 9, 10, 11, 12, 13, gaji 14.
17: Oh, 13 sama 14 langsung dibayar juga, Bu?
16: Nah, tidak, ini kan kita alokasikan memang, jadi jangan kita korek gitu loh.
15: Ditambahkan selain untuk belanja pegawai, tambahan anggaran tersebut juga akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar, diantaranya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, termasuk pembayaran tunggakan kepada BPJS Kesehatan. Dengan adanya penyaluran tambahan TKD ini, Vera mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi fiskal Kabupaten Donggala. Menurutnya, tambahan transfer tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatasi sejumlah kebutuhan yang sebelumnya terkendala kemampuan keuangan daerah.
0: Sekolah diminta tidak menjadikan gerakan menabung Rp2.000 bagi pelajar sebagai sebuah kewajiban. Peran sekolah dinilai lebih penting sebagai fasilitator yang memberikan pemahaman kepada siswa dan orang tua, sehingga kebiasaan menabung tumbuh atas dasar kesadaran dan bukan karena paksaan. Laporan IKADEK, Andika.
18: Gerakan menabung bagi pelajar menjadi salah satu upaya untuk mengenalkan literasi keuangan sejak usia sekolah. Namun keberhasilan gerakan tersebut tidak semata-mata diukur dari berapa banyak uang yang berhasil dikumpulkan siswa. Lebih dari itu, program ini diharapkan mampu membentuk kebiasaan positif dalam mengelola keuangan, hidup hemat, dan memahami nilai uang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi, dalam perbincangan bersama RRI mengatakan, sekolah memiliki posisi penting dalam memberikan edukasi, sekaligus memfasilitasi pelaksanaan gerakan menabung. Sekolah juga perlu memberikan pemahaman kepada orang tua siswa mengenai tujuan gerakan tersebut, terutama agar tidak muncul anggapan bahwa setiap siswa diwajibkan menyetor nominal tertentu.
19: Sekolah itu sebagai fasilitator dan memberikan pencerahan kepada orang tua. Memang banyak sih pertanyaan, apakah ini wajib? Bahkan di media sosial kita mau bilang wajib sih tidak. Tapi kalau misalnya bilang untuk pembiasaan, dari sejak dini saya kira itu. Jadi gini, pembentukan karakter sejak dini itu kan di sekolah itu luar biasa, itu membekasnya. Ini kan karakter positif, ya. Bagaimana hidup hemat, bagaimana menghargai rupiah, bagaimana literasi keuangan sejak dini, bagaimana anak-anak nambah hidup ekonominya, cara-cara hitung ekonominya dia sudah bisa belajar dari sini. Saya kira kita ambil positifnya lah.
18: Hardi menambahkan pembentukan karakter sejak dini memiliki peran penting karena kebiasaan yang dibangun di sekolah dapat menjadi bekal bagi anak hingga dewasa. Karena itu, guru diharapkan tidak hanya mengarahkan siswa untuk menabung, namun juga memberikan motivasi dan membantu memantau kebiasaan tersebut. Sementara orang tua perlu dilibatkan agar pembiasaan yang dimulai dari sekolah dapat dilanjutkan di lingkungan keluarga. Selain itu, Hardi berharap gerakan menabung tidak menciptakan tekanan maupun kesenjangan di antara siswa. Nominal tabungan tidak perlu menjadi ukuran keberhasilan sebab kemampuan ekonomi setiap keluarga berbeda. Melalui pendekatan edukatif dan persuasif, sekolah diharapkan mampu menjadi gerakan menabung sebagai bagian dari pendidikan karakter dan literasi keuangan.
0: Memperingati Hari Pramuka ke-65 tahun 2026, Bupati Tojo Una-Una mengajak pramuka untuk mengamalkan dasa dharma dalam kehidupan.
20: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengajak seluruh anggota gerakan pramuka tidak sekedar menghafal dasa dharma, tetapi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan Ilham Lawidu saat menjadi pembina upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan selamat Hari Pramuka kepada seluruh keluarga besar gerakan pramuka Tojo Una-Una. Ia mengatakan peringatan Hari Pramuka di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una juga dilaksanakan di sejumlah wilayah, mulai dari kawasan kepulauan hingga wilayah daratan. Bupati menegaskan, dasa dharma tidak boleh berhenti sebagai hafalan yang disampaikan saat upacara atau kegiatan kepramukaan. Ia berharap nilai-nilai yang diajarkan melalui gerakan pramuka dapat benar-benar diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menjalankan tanggung jawab terhadap masyarakat dan daerah.
2: Tidak diragukan lagi apa yang menjadi sumpah dasar Dharma Pramuka. Dan kalau kita laksanakan apa yang menjadi janji suci kita, mulai dari kita anak-anak, dari SD, SMP, SMA, saya bisa dapat pastikan bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap masyarakat, terhadap rakyat, apabila kita melaksanakan sumpah dan janji kita sebagai anak pramuka dalam dasar dharma pasti akan terwujud.
20: Melalui momentum tersebut, Bupati berharap gerakan pramuka di Kabupaten Tojo Una-Una terus menjadi ruang pembentukan karakter generasi muda, bukan hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi melalui pengamalan nilai-nilai pramuka dalam kehidupan nyata. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Kita ke informasi yang terakhir, Balai Taman Nasional Kepulauan Togian BTNKT Kabupaten Tojo Una-Una menggelar aksi bersih pantai di wilayah Lebiti, Kecamatan Togian dan Kecamatan Ampana Kota.
21: Gerakan bersih pantai yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Kepulauan Togian Tojo Una-Una menurut Kaban BTNKT Askari DG Masiki adalah program Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk seluruh satuan kerja lingkup kementerian. Kegiatan ini juga dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Sebelum menggelar aksi bersih-bersih pantai, BTNKT terlebih dahulu menggelar kegiatan pemeliharaan ekosistem serentak di wilayah Kepulauan Togian.
22: Kita memang ada dua lokasi. Lokasi yang pertama kemarin teman-teman wilayah, teman-teman seksi konservasi, seksi pengelolaan Taman Nasional itu sudah di wilayah Lebiti. Pada hari ini kita melakukan aksi bersih pantai dari jembatan Hayal ini sampai ke di sekitar pesisir pantai kita lakukan.
21: Kegiatan bersih-bersih pantai menurut Askari melibatkan sejumlah elemen mulai dari Dinas Lingkungan Hidup Tojo Una-Una, perbankan, pemerintah desa dan kelurahan, masyarakat dan pihak sekolah. Kaban BTNKT Askari DG Masiki berharap melalui momen bersih-bersih pantai, masyarakat Tojo Una-Una semakin mencintai kebersihan sebagai upaya menjaga ekosistem lingkungan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana IKD Kandika, serta kami yang bertugas pagi ini, saya Joko Nur Cahyo Sujari bersama teknik studio Irfan Maulani, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Siapa kamu?
4: Aku sisi hitam dirimu.
3: Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula. Vina, loh, kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
5: Iya ya.
3: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar. Aku harus ikut upacara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
2: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
1: temennya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, beladi, rencong, atau keris?
2: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
1: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
2: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
1: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya otorita ibu kota Nusantara resmi mengukuhkan 52 anggota pasukan pengibar bendera tahun 2026 yang akan bertugas pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Nusantara. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai strategi pemerintah pusat meningkatkan produktivitas, akses BBM, dan kesejahteraan nelayan pesisir. Program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah pusat akan mengambil alih sejumlah program pemerintah daerah atau Pemda 2027. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai keterangan pers nota keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta. Program yang akan diambil alih diantaranya pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Sarana pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah juga akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Arab Saudi menyatakan 15 negara telah menandatangani pernyataan untuk membentuk koalisi pertahanan maritim multinasional. Pengumuman tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Arab Saudi pada Kamis 13 Agustus, dilansir dari Anadolu. Sebanyak 13 negara telah menyelesaikan prosedur nasional untuk bergabung dalam koalisi ini. Negara tersebut juga telah menandatangani piagam koalisi dan secara resmi mengumumkan keanggotaan mereka. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia siap membidik hasil terbaik pada turnamen Asian Games 2026 di Jepang. Skuad Merah Putih menargetkan masuk ke semifinal dengan harapan membawa peluang peringkat ketiga. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebut target tersebut menjadi motivasi dalam persiapan menuju ke Jepang. Ia meminta para pemain memaksimalkan seluruh kesempatan latihan sebelum menghadapi persaingan berat di kawasan Asia. Otorita Ibu Kota Nusantara resmi mengukuhkan 52 anggota pasukan pengibar bendera tahun 2026 yang akan bertugas pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Nusantara. Berikut laporan selengkapnya, Andreas Trisno.
1: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengukuhkan 52 anggota pasukan pengibar bendera Ibu Kota Nusantara tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di Balai Kota IKN kawasan inti pusat pemerintahan Jumat malam. Pengukuhan ini menjadi tahap akhir sebelum para paskibraka menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara 17 Agustus 2026. Dalam prosesi tersebut, Basuki mengukuhkan seluruh anggota paskibraka dan berharap mereka mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
2: Dengan memohon ridho Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sekalian sebagai pasukan pengibar bendera Ibu Kota Nusantara tahun 2026 yang akan bertugas di lapangan Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas. Nusantara, 14 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono.
1: Sebanyak 52 anggota paskibraka yang dikukuhkan terdiri atas 46 anggota dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan 6 anggota dari SMA Taruna Nusantara. Pelatih paskibraka IKN Ibda Jumansa mengatakan, sebelumnya OIKN menyiapkan 53 anggota pasukan, namun satu anggota asal Kutai Kartanegara tidak dapat melanjutkan tugas karena kondisi kesehatan. Kasih Humas Polresta IKN ini optimis seluruh peserta paskibraka siap menjalankan tugas bersejarah di IKN.
3: Untuk selama ini latihan seperti biasa, untuk tim yang sakit ada tim pengelola dari Wuhan, tim Lecer, dan lainnya. Kan itu saja.
4: Tapi semuanya sudah otomatis siap, Pak ya, untuk tampil di 17 nanti.
3: Insya Allah kami pas keberangkatan Kota Nusantara tahun 2026 siap.
1: Pada tugas pengibaran bendera, Kalisa Rifki Ramadhani dipercaya membawa baki bendera. Seluruh anggota Paskibraka sebelumnya telah menjalankan pembinaan dan latihan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, serta kedisiplinan sebelum melanjutkan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI, Toro Semangudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sebanyak 21 pelajar terbaik Kabupaten Rotendao dikukuhkan sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Kabupaten Rotendao. Berikut laporan selengkapnya Rudi Hartono.
5: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya kukuhkan anak-anakku sekalian sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka tahun angkatan 2026. Semoga amal bakti semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dengan segenap taufik dan hidayah-Nya serta dengan inayah-Nya.
6: 21 orang calon Paskibraka tingkat Kabupaten Rotendao resmi dikukuhkan oleh Bupati Rotendao Paulus Henuk Jumat 14 Agustus 2026 di lobi lantai 1 kantor Bupati Rotendao. Pembina Paskibraka Kabupaten Rotendao Simpson Nulek ketika diwawancari RRI seusai pelaksanaan pengukuhan calon Paskibraka mengatakan tahun ini jumlah anggota Paskibraka ditetapkan sebanyak 21 orang sebagai bagian dari efisiensi anggaran pemerintah daerah. Ke-21 orang tersebut berasal dari sejumlah SMA dan SMK di Kabupaten Rotendao dengan jumlah per sekolah berbeda-beda. Proses seleksi dilakukan secara ketat sejak Maret melalui seleksi secara daring meliputi tes pedagogik, tes kebangsaan, hingga tes fisik. Simpson Nulek menambahkan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan seluruh anggota siap melaksanakan tugas pada upacara detik-detik proklamasi, termasuk pelaksanaan gladi kotor dan gladi bersih.
7: Dari 60-an orang yang lolos seleksi dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei tinggal 21 orang. Dan ada satu orang yang mewakili provinsi mewakili Rotendao untuk tingkat provinsi dari SMA Negeri 1 Pantai Batu.
6: Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Henuk dalam amanatnya saat pengukuhan mengingatkan bahwa menjadi anggota Paskibraka bukan sekedar tugas seremonial, tetapi merupakan kesempatan untuk membentuk karakter, menanamkan jiwa nasionalisme, serta memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab generasi muda.
8: Pengukuhan yang kita laksanakan sore ini bukan seremonial, tetapi kita harus hayati dan renungkan agar bermakna untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan jiwa dan rasa nasionalisme kalian semua. Kepercayaan yang diberikan kepada anak-anak sekalian sebagai Paskibraka Kabupaten Rotendao agar dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta saling menjaga kebersamaan dan kekompakan satu dengan yang lainnya.
6: Bupati Rotendao juga menyampaikan apresiasi kepada para pembina pelatih, panitia yang telah tekun membimbing para calon Paskibraka. Kepada ke-21 anggota yang dikukuhkan, Bupati berpesan agar kepercayaan dan kehormatan tersebut dijalankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, serta menjaga kekompakan. Para anggota Paskibraka Kabupaten Rotendao selanjutnya akan bertugas mengibarkan sang merah putih pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai strategi pemerintah pusat meningkatkan produktivitas, akses BBM, dan kesejahteraan nelayan pesisir. Mei Martubong melaporkan selengkapnya.
9: Saudara staf ahli bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan Irjen Pol Victor Gustav Manopo hadir menemui masyarakat khususnya nelayan di Desa Labetawi, Kota Tual, Provinsi Maluku. Kehadirannya khusus untuk memberikan bantuan dan mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih. Manopo menjelaskan, Kota Tual beruntung mendapatkan satu kuota Kampung Nelayan dan diusahakan untuk mendapatkan satu lagi pada tahun 2026 ini.
10: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan program prioritas Presiden yang harus kita sama-sama dukung. Kenapa? Karena selama Indonesia merdeka, saudara-saudara kita nelayan belum bisa merasakan manfaat dari kemerdekaan bangsa kita. Oleh karena itu, begitu besar perhatian Pak Presiden untuk menghadirkan Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Tua. Nah, beruntung dari 100 titik, Kota Tua dapat satu.
9: Sementara itu, staf ahli pemerintah Kota Tual Usman Borut dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya kampung nelayan, pemerintah Kota Tual sangat berterima kasih karena pemerintah pusat masih memberikan perhatian demi meningkatkan kualitas hidup nelayan di Kota Tual.
11: Kami bersama seluruh masyarakat Kota Tual menyampaikan terima kasih kepada beliau dan kepada Bapak Menteri atas atensi dan perhatian untuk memperhatikan masyarakat Kota Tual, khususnya para nelayan kita yang perlu untuk terus diberdayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.
9: Selain peninjauan kampung nelayan, digelar pula pemberian bantuan pangan serta pasar murah yang ada, yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah serta Perum Bulog Subdivret 2 Tual untuk menekan inflasi di Kota Tual. Dari Tual, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program makan bergizi gratis di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan. Salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Endona kini melayani 2.853 penerima dari berbagai kelompok sasaran. Berikut laporan selengkapnya, Rofi Nuswula.
12: Koordinator Yayasan Persada Bakti Dapur SPP Gendona Maximus Daki mengatakan layanan tersebut mencakupi 21 sekolah dan 12 posyandu. Puluhan satuan pendidikan yang dilayani terdiri atas 6 kober, 8 SD, 2 SMP, serta 4 SMK dan SMA. Menurut Maximus, SPP Gendona yang berlokasi di Kelurahan Lokoboko menjadi salah satu dapur dengan jumlah penerima terbesar di Kabupaten Ende. Pasarannya, cakupan layanan itu tidak hanya terlihat dari jumlah sekolah tetapi juga penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi dan balita. Selama pelaksanaan MBG, Maximus menyebut belum ada aduan luar biasa dari masyarakat maupun sekolah penerima. Meski demikian, pihaknya tetap rutin berkoordinasi dengan kepala sekolah dan kader posyandu untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan.
13: Puji Tuhan, sampai saat ini untuk dapur Dona tidak ada satupun keadaan yang luar biasa ataupun keluhan-keluhan. Dan walaupun tidak ada keluhan, kami tetap melakukan rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan para posyandu untuk kita terus berbenah. Kita terus berbenah bagaimana boleh menciptakan pelayanan makan bergizi gratis ini agar lebih baik. Kita terus dan kita tetap mengharapkan masukan-masukan dari masyarakat untuk kami kalau pun ada kekeliruan bisa diperbaiki, tetapi itu sementara ya kita puji Tuhan. Dan juga mungkin untuk Ende ya bisa dilihat sendirilah dapur mana yang paling baik pelayanan.
12: Ia berharap masyarakat juga aktif memberi masukan agar layanan makanan bergizi gratis di SPPG Endona semakin baik. Dapur SPPG Endona saat ini didukung 49 pekerja terdiri dari 47 orang yang dibiayai negara dan 2 orang dibiayai yayasan. Maximus berharap seluruh pemangku kepentingan ikut memperkuat tujuan MBG melalui pemberdayaan ekonomi lokal, terutama dalam penyediaan sayur, buah, dan ayam. SPPG Endona mengandalkan pelaku usaha lokal di Kabupaten Ende. Sejauh ini untuk SPPG Wilayah Endona, suplai ayam 100% dari usaha lokal dan tidak pernah satu kali pun menggunakan suplai ayam dari luar wilayah Kabupaten Ende. Kader Posyandu Watumbawo, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Vivik Sumbowo mengatakan, makanan MBG untuk penerima di posyandu tersebut didistribusikan tepat waktu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Posyandu Watumbawu memiliki 40 penerima yang terdiri dari 3 ibu hamil, 7 ibu menyusui, dan 30 bayi serta balita. Vivik menilai menu yang diberikan cukup beragam karena berganti antara ayam, telur, sayur, dan berbagai jenis buah seperti apel, pisang, salak, dan jeruk. Ia berharap menu untuk ibu hamil dan bayi balita tidak terlalu sering berupa makanan kering, tetapi dapat diselingi makanan berkuah seperti sup.
14: Terus pengambilan ompreng jam 10 pagi, jam 10 dari jam 7 sampai jam 10 itu sudah harus selesai apa distribusinya ke ini ke bayi balita ya, ibu hamil juga begitu. Aman semua sampai dikonsumsi juga anak-anak juga aman semua sampai.
12: Ia juga menyebut hingga kini tidak pernah ada keluhan maupun kasus keracunan dari makanan yang disalurkan SPPG Wilayah Dona kepada penerima posyandu Watu Mbavu. RRI Enderufinus Vula melaporkan.
0: Petani tidak cukup hanya dibantu ketersediaan air irigasi, keberhasilan pertanian juga ditentukan oleh perlindungan lahan, dukungan sarana produksi hingga kepastian pasar bagi hasil panen. Imal Arasati melaporkan selengkapnya.
15: Sehingga petani tetap bisa berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah.
16: Pendengar, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dinilai belum cukup untuk memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah. Keberhasilan sektor pertanian juga bergantung pada dukungan benih, pupuk, alat mesin pertanian, hingga kepastian pemasaran hasil panen yang memerlukan kolaborasi lintas sektor. Kapokja Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Air Baku Dinas PUPR Jawa Tengah, Wahyudi Purnomo mengatakan, pembangunan irigasi harus dibarengi kolaborasi lintas sektor. Menurutnya air memang menjadi kebutuhan utama, tetapi tidak akan cukup jika petani kesulitan memperoleh bibit, pupuk, alat mesin pertanian maupun akses penjualan hasil panen.
15: Air pun tidak cukup. Koordinasi dengan pertanian ini termasuk bibit tanaman, padi, jagung, lain-lain, kemudian pupuk, kemudian alsintan, alat mesin pertanian, ya kemudian penjualan. Ya. Ini harus memang harus ada kolaborasi di situ. Tanpa itu ya berjalan sendiri-sendiri. Ya nggak akan ada yang mau jadi petani, percuma, andur pari, airnya ada, pupuknya ada, tapi penjualannya nggak bagus ya, nggak juga.
16: Sementara itu, Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan DKPP Kabupaten Pekalongan, Sutanto, menambahkan bahwa teknologi pompa irigasi tenaga surya menjadi salah satu upaya membantu petani menghadapi musim kemarau sekaligus menekan biaya operasional. Namun teknologi tersebut tetap harus didukung perlindungan lahan pertanian, perbaikan jaringan irigasi, serta pendampingan penyeluruh agar manfaat dapat dirasakan secara optimal.
17: Di tinggal tenektar sawah terancam kekurangan air, terutama ya tadi di wilayah selatan. Kondisi ini membuat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan terus berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan untuk memantau kondisi sawah secara berkala dan mempercepat penanganan begitu muncul gejala kekurangan air.
16: Melalui sinergi berbagai pihak, pemerintah berharap produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan di Jawa Tengah semakin kuat meski menghadapi tantangan perubahan iklim dan penyusutan lahan pertanian. Imam melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Lapas Kelas 2B Kupang mendorong pembinaan UMKM sebagai pembinaan kemandirian warga binaan. Berikut laporan selengkapnya Ana Lopo.
18: Untuk dipasarkan baik lewat media sosial, pasar maupun lewat kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh berbagai pihak itu sering kami ikut sertakan.
19: Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang mendorong pemberdayaan UMKM menjadi bagian penting pembinaan kemandirian warga binaan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi seperti menjahit, tata boga, salon, dan tenun ikat termasuk pertanian dan ketahanan pangan. Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang Ifuni mengatakan hasil kerajinan warga binaan didorong untuk dipasarkan baik melalui media sosial, pasar maupun pameran yang dilakukan berbagai pihak termasuk pameran pembangunan pemerintah Nusa Tenggara Timur.
18: Di Lapas Perempuan pemberdayaan UMKM ini memang menjadi bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Jadi kami tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi kami juga mendorong mereka untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Ada beberapa keterampilan yang sedang kami kembangkan di lapas, seperti ada menjahit, tata boga, dan juga salon serta tenun.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi, menegaskan tenun ikat Nusa Tenggara Timur yang mendunia saat ini adalah tenun ikat asal Sumba, sehingga oleh Dekranasda harus dipacu. Karena minat motif NTT datang dari berbagai kalangan, sehingga para penenun harus mengambil peluang dan menjaga kualitas.
20: Kelas penggemar motif ini kan kelasnya bervariatif. Ketika bervariatif, makanya para pelaku penenun mestinya menyasar segmen ini. Kaum muda, remaja, senangnya motif jenis apa? Kelas menengah motif jenisnya seperti apa? Nah, ini kan butuh pemetaan tersendiri. Kita yakin pasti menjadi sebuah ikon Nusa Tenggara Timur. Di samping itu, contoh tenun-tenun yang paling mendominasi yang lebih dari satu motif kan Timur Tengah Selatan.
19: Dalam pada itu, Ketua Dekranasda Nusa Tenggara Timur, Asti Lakalena, mengakui Dekranasda aktif mendampingi pengrajin tenun ikat lewat penyediaan alat, pelatihan generasi muda, dan perlindungan hukum. Langkah ini menjaga mutu kain, melestarikan budaya, dan menaikkan pendapatan pengrajin lokal di Nusa Tenggara Timur.
21: Dekranasda ataupun pendamping-pendamping yang lainnya, perbankan dan segala macamnya, termasuk Pemprov juga, dinas dan terkait. Yang kedua, itu adalah sarana untuk test market, untuk lihat potensinya dan antusiasme masyarakat terhadap produk kita. Yang ketiga, itu adalah ajang untuk belajar. Kalau ternyata kita lihat yang menurut kita, ini pendampingan sudah kita lakukan cukup nih, tetapi ketika diuji di pameran itu, kok masih misalnya masih kurang ya, animonya kenapa gitu. Nah, itu yang akan kita benahi terus untuk kemudian dilakukan pendampingan-pendampingan.
19: Ketua Dekranasda Nusa Tenggara Timur, Asti Lakalena, secara aktif mendorong pelaku UMKM lokal, khususnya para pengrajin tenun ikat, untuk meningkatkan daya saing, berinovasi, dan memperluas jangkauan ke pasar global. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kualitas produk, pelatihan kreatif, serta pemanfaatan wadah promosi seperti NTT Mart dalam mendongkrak ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @nriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan dengan foto karena belum ada kamera yang bisa merekam video dengan suara. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno merekam kembali teks proklamasi pada tahun 1951. Direkam di studio Radio Republik Indonesia. Dari rekaman Insinyur Soekarno inilah digunakan sebagai dokumentasi penting suara sejarah untuk momen proklamasi. Setelah itu, rekaman Insinyur Soekarno dibawa ke Lokananta, Kota Solo, Jawa Tengah. Di studio Lokananta inilah rekaman suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi digandakan dengan piringan hitam. Kemudian disebarkan oleh Lokananta ke penjuru Indonesia.

yang dipimpin Latif Hendra Ningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau sangsaka merah putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini, mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya, itu adalah langkah nyata, sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama. Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku. Mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat

0: 3, jaringan berita nasional.
1: Seperti biasa ya, kita hadirkan topik-topik pilihan untuk Anda. Anda juga bisa memberikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Topik kita pagi ini, yang pertama soal naiknya kepercayaan dunia pada ekonomi Indonesia. Seperti disampaikan dalam pidato kenegaraan penyampaian RAPBN dan nota keuangan di gedung DPR RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penilaian positif dari lembaga

0: internasional adalah bukti nyata bahwa fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat di tengah guncangan ketidakpastian global. Presiden menekankan bahwa pengakuan ini murni penilaian objektif dari luar. Presiden mengingatkan bagi jajarannya agar tidak cepat puas. Beliau menegaskan bahwa rating adalah pengingat bahwa kredibilitas harus dibangun dengan kerja keras nyata. Karena dunia tidak hanya menilai apa yang diumumkan, melainkan juga apa yang benar-benar dilaksanakan. Seperti pengakuan dari S&P, beliau menyampaikan bahwa keputusan S&P mempertahankan peringkat triple B dengan outlook stabil membuktikan Indonesia konsisten berada di kategori investment grade. Kemudian apresiasi juga disampaikan Presiden kepada Danantara, di mana S&P secara spesifik menilai positif peran dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara serta PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Nah, kemudian kita angkat tema juga lainnya mengenai Presiden juga menginginkan agar anak sekolah dasar menguasai bahasa asing sejak kelas 1 SD. Jadi Presiden menyampaikan dan mendorong agar pembelajaran bahasa asing mulai diterapkan sejak kelas 1 sekolah dasar atau SD. Kebijakan strategis ini disampaikan langsung oleh Presiden dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI 2026 di Kompleks Senayan Jakarta kemarin. Presiden menekankan bahwa penguasaan bahasa asing bersifat mutlak agar generasi muda Indonesia memiliki daya saing yang kuat di kancah global. Nah, ini kita bahas juga nanti ya, metodenya harusnya bagaimana yang tepat bagi anak sekolah dasar khususnya mulai dari kelas 1 SD. Dan nanti kita pantau juga dampak dari kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah termasuk di Kota Palangkaraya yang kasus infeksi saluran pernapasan akutnya atau ISPA-nya dilaporkan terus meningkat. Ada Pak Atong di Pekanbaru ya, Pak Atong. Pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Atong.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Pekanbaru bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Sepertinya akan mengikuti provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya.
0: Oh begitu. Sudah mulai banyak asap juga begitu?
1: Sudah mulai banyak asap. Titik apinya sudah di atas 100. Tepatnya titik panas kan, utah api.
0: Iya.
1: Titik panasnya dulu kan gitu. Kalau Pak Atong memilih serba-serbi ulang tahun kemerdekaan.
0: Oke, silakan Pak Atong.
1: Yang nomor satu dulu kita harus mencintai negara kita.
0: Yeah.
1: Kita paling kurang jangan menjadi kompor. Yang paling bagus itu menjadi, jangan jadi kompor, jangan mengompori Indonesia tidak baik, Indonesia. Yeah. Tidak boleh mengibarkan bendera merah putih, banyak tuh di sosial media menyebut tidak boleh, jangan mengibarkan bendera merah putih, mengibarkan bendera setengah tiang. Ingat jasa pahlawan kita berjuang, darah, keringat, mau berlapar-lapar, mau bersusah-susah payah. Kita kok dengan gampangnya mengatakan negeri kita tidak baik. Tidak baik pun negeri kita, kita wajib mencintai negeri kita. Tetap kita menjadi lem perekat, jangan menjadi kompor. Menjadi kompor itu ingat loh, ada akhirat nanti. Di akhirat kita kan tidak mencintai bangsa kita, seperti kita tidak mencintai tanah yang tempat kita pijak. Tanah kita bukan langsung besar loh, kita dari bayi loh di Indonesia. Dari bayi kecil, remaja, terus tua, terus meninggal, mau dikubur di negeri orang. Seindah-indah negeri orang loh, bukan negeri kita. Itu saja.
0: Baik Pak Atong, terima kasih banyak ya Pak Atong ya. Pagi Pak, berikutnya Pak Haryanto di Kutai Barat. Pagi Pak Haryanto.
2: Pagi Bang Jani, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Haryanto. Bagaimana kabarnya Kutai Barat pagi ini?
2: Cerah selama-lamanya. Iya, malum musim kering. Jadi dompet juga mulai tutang kering Bang. Alhamdulillah nih Bang
0: ya.
2: Bisa tembus, bisa masuk. Kalau kemarin aku
0: susah,
2: aku nelpon mulai pukul 7 apa acara ini dimulai sampai selesai enggak tembus. Aku hitungi daftar telponku, terlock teleponnya buat berapa puluh kali aku nelpon Bang Jain enggak tembus. Malum enggak pakai radio monitor Bang. Karena kan enggak ada RRI Pro 3 terestrial, belum ada Bang.
0: Ya.
2: Yeah. Jadi udah nanti ada lah. Jadi gandeng dengan Pol 1 Sendawa.
0: Ya nanti kita perhatikan ya Pak Yanto ya.
2: Iya, di sini banyak Bang pendengar radio. Kalau orang mereka pergi ke ladang tuh bawa radio Bang,
0: ya.
2: Masyarakat lokalnya. saya pilih yang nomor satu itu abang ya.
0: Iya.
2: Kalau apa itu negara luar, katakan dunia sudah percaya kepada Indonesia, berarti kondisi Indonesia itu kuat itu abang.
0: Iya.
2: Pondasi, pondan mental ekonominya kuat, bagus. Tinggal bagaimana negara kita aja nih abang bisa memberi jaminan kepada dunia luar, negara luar ya kan, ketika mereka datang untuk berinvestasi, mereka ada rasa aman.
0: Aman, iklim investasinya ya harus mendukung begitu ya.
2: Investasinya, birokrasi itu sering-sering disebut oleh Presiden Prabowo.
0: Yeah.
2: Jangan berbelit-belit, bertele-tele, rumit, panjang, makan waktu, apa segala macam. Jangan ada pungli juga, jangan ada biaya-biaya siluman. Indonesia ini tergolong negara yang upah buruhnya rendah loh, Pak.
0: Yeah.
2: Ya kan, rendah juga. Termasuk di negara mana lagi, di Asia Tenggara, rendah. Nah, itu harus ada jaminan ya, supaya apa kepercayaan ini bisa terus kita pertahankan, kita tingkatkan, karena untuk menjaga trust atau kepercayaan itu sulit itu abang.
0: Ya.
2: Nanti kan investasi masuk, terbuka lapangan pekerjaannya kan,
0: ya, betul. Ada
2: tenaga kerja yang terserap. Nah itu jadi kan ya paling tidak kan kita bisa mengatasi soal pengangguran, kemiskinan. Nanti kan ujung-ujungnya muaranya kan pada kesejahteraan masyarakat ya. Indonesia. Nah itu yang kita harapkan ya kan. Jadi saya mau menambahi apa yang dikatakan Pak Atong tadi. Right or wrong, Indonesia is my country.
0: Mereka ya. Bang Jaini. Mereka, Pak Yanto. Terima kasih banyak. Selamat pagi, Pak. Pak Matauli di Sibolga. Pagi, Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Bung Jaini.
0: Ya, betul. Sibolga, bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Ini cerah ini.
0: Cerah cuaca ya. Oke, mau komentar yang mana, Pak Matauli?
3: Itu bahasa Inggris.
0: Bahasa asing Pak, tidak hanya bahasa Inggris, ada beberapa bahasa yang sempat disebut beliau, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Mandarin.
3: Ya begini Bung Zeni, mungkin kita masih ingat dari SD kita udah belajar bahasa Inggris dari TK ya sebagai bahasa asing. Ternyata sampai SMA dan kuliah keberanian bicara itu nggak ada diwujudkan.
0: Ya itu yang penting sebetulnya, keberanian bicara begitu ya. Soal benar salah soal belakangan begitu ya Pak Mantali.
3: Ah, udah seperti itu pun kita masih di les bimbelkan lagi oh sama orang tua. Berarti ada apa dengan belajar bahasa Inggris di sekolah dengan yeah. dibimbel. Dan yang kedua saya mau bilang kalau memang ini sudah di kan ada istilah dulu ya Hari Sumpah Pemuda bertanah air satu berbahasa berbangsa. Ada juga katakan cintai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah. Kuasai yeah. bahasa asing. Karena ini satu-satunya kita bisa internasional gitu mengerti tentang ilmu, tentang sains. Karena semua negara di dunia ini paling tidak bahasa pemersatu internasionalnya itu kan bahasa Inggris.
0: Yeah.
3: Jadi saya pikir supaya ini bisa ini, televisi-televisi sekarang, Bung Zaini ya, baik itu televisi nasional pemerintah, itu kan banyak sinetron yang mak-mak suka ya.
0: Yeah.
3: Kalau bisa dikasih title.
0: Oh, subtitle-nya.
3: Iya, jadi mau lagu-lagu dan sebagainya bikin paling tidak itu kan pancingan daripada dia kursus, daripada dia sibuk-sibuk bayar mahal dan sebagainya kan karena bukan hanya anak SD aja yang tahu kan bisa kursus 3 bulan. Terus mengenai pengakuan internasional juga, ya betul memang kita harus dipelajari ya kalau Bung Zaini pernah mahasiswa budaya meneliti itu ada di Tridharma Perguruan Tinggi ya. Nah sekarang juga guru pun kan pernah jadi mahasiswa. Jadi udah saatnya sekolah-sekolah kita dari tingkat bawah sampai tingkat atas itu budaya meneliti itu harus penting. Karena di situ kita belajar statistik, belajar penelitian metode kualitatif dan kuantitatif karena bersifat angka dan data.
0: Yeah.
3: Itu enggak ada sifatnya yang namanya asumsi itu enggak ada. Data yang berbicara. Jadi saya pikir data itu kan mahal, butuh waktu, butuh dana dan sebagainya. Tetapi skripsi-skripsi ini karya ilmiah mahasiswa kita kurang menyentuh dengan dunia kerja ya, yang ada entrepreneur dan sebagainya. Mungkin ini harus ada hari penelitian internasional harus
0: dibudayakan
3: sama kita gitu, karena data itu sifatnya mahal dan sifatnya langsung ke topik permasalahan. Saya dengar nanti
0: narasumber. Baik, terima kasih banyak Pak Matauli. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
4: Pagi.
0: Pagi. Waalaikumsalam Pak Upi. Merdeka. Bone bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Alhamdulillah cerah pagi ini.
0: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana?
4: Yang nomor 2 ini.
0: Nomor 2 soal bahasa ya, silakan.
4: saya sendiri artinya pernah beberapa waktu lalu ada anu ya, ada tersosialisasi di RRI Wone mengatakan bahwa untuk depannya akan diwacanakan di wacana ya akan diwacanakan artinya mulai kelas 4 kelas 3 SD sampai kelas 6 SD harus menguasai anu maksudnya sudah memulai di kurikulum bahasa Inggris.
0: Yeah.
4: Artinya kan kalau di sini dengan apa yang disampaikan kemarin dari Pak Prabowo di pidatonya ya, artinya kalau saya sendiri bersetuju kalau kelas 4 karena kalau menurut teori pengajaran yang pernah saya dengar katanya kalau masih kelas 1 dan kelas 2 itu katanya apa ini artinya masih pelajaran tahu-tahu mengenal huruf dan mengenal angka istilahnya. Kalau dibebankan lagi untuk belajar bahasa Inggris, jangan sampai ke depannya terlalu...
0: Ya, mungkin nanti metodenya berbeda, Pak. Kalau untuk anak kelas 1, tidak langsung belajar bahasa Inggris yang bagaimana begitu. Mungkin sapaan sehari-hari, good morning, misalkan begitu loh.
4: Ya,
0: sambil bermain lah, begitu. Ya. Mungkin
4: begitu, artinya mengenal bahasa Inggris angka, bahasa asing angka, bahasa asing huruf, ya mungkin seperti itu.
0: Ya,
4: memang, tapi... memang artinya ini sebuah ya kemajuan yang harus kita tempuh karena ini kan menyangkutannya untuk masa depan bangsa kita kan jangan sampai apalagi kan kalau kita bandingkan dengan Malaysia masih
0: Malaysia ada bahasa sehari-hari Pak bahasa Inggris itu
4: ya kebanyakan sudah menggunakan bahasa Malaysia di mana bahasa Inggris di Singapura juga begitu artinya memang artinya bangsa kita di Asia Tenggara mungkin masuk area berada di strategi ya kan bukan terlalu tertinggal sekali tapi baguslah apa yang mungkin apa yang dilakukan diupayakan oleh Pak Presiden
0: ya.
4: Tapi sedikit
0: Pak okay, silakan
4: ya, sampaikan komentar artinya kenapa kemarin waktu pidato Pak Presiden waktu sidang waktu sidang yang sesi pagi itu usirannya teristerialnya atas sendat.
0: Oh begitu. Oke.
4: Okay. Nah, itu di katanya menurut teman-teman yang ada di luar kota ya bukan cuma di daerah Kepri Sulawesi ya. Bagi betul yang ada di luar kayak di Jawa atau di Sumatera katanya.
0: Yeah. Nah, kami sedang evaluasi itu Pak. Nanti kedepannya kalau ada siaran langsung seperti ini kami perbaiki kembali.
4: Iya, okay. Ini kan nanti momen
0: penting begitu ya.
4: Iya, penting ya. Makasih
0: Pak. Baik, terima kasih banyak ya Pak Upi Merdeka. Pak Edi di Solo, Pak Edi pagi Pak.
5: Pagi Marsi.
0: Pagi, silakan Pak Edi.
5: Ya. Merdeka pada pasang bendera kependean.
0: Ya.
5: Ini nih doa bersama harus kapan nih so benar-benar Pak Presiden untuk masa Indonesia tuh NTT mantan Presiden datang sana kok ini ada gempa 7 lebih ya tadi pagi lah jam 5 kurang sedikit semoga jangan ada korbannya semoga nah ini Pak Presiden ngajak untuk masa Indonesia kan sajane buat ngurangi lah bahkan mau tidak mau nih Pak Presiden anak-anak suruh bahasa asing anak-anak tapi gak pikir nih kalau tuna ada banyak Pak Presiden apa gak di Roswati om jadi sayang anak dan 35.000-an loh yang keracunan semoga MPP berani stop jangan sampai dilanjut lagi ganti uang sudah wes orang gawe ribut bahkan aman sa Indonesia sih dibagaimana kebagian semuanya gak usah banyak-banyak sebulan kasih orang tuane 250.000 buat 300.000 beres enggak 15.000 5.000 nih buat dibagi-bagi wong enggak kena hukum apa semoga ke depan
0: kalau
5: benar-benar doa bersama serentak biar ke depan ngurangi semuanya.
0: Ya, terima kasih banyak ya Pak Edi ya. Selamat pagi Pak. Berikutnya nanti ada Bu Indra tapi sebelumnya kita dengarkan dulu informasi singkat sebentar ya Bu Indra ya.
6: Kilas Berita.
7: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT pada pagi hari tadi pukul 4:58 menit waktu Indonesia bagian Barat. BMKG juga turut mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut. Gempa Gempa ini turut dirasakan warga di Kota Makassar serta Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Masyarakat di wilayah yang merasakan gempa dihimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan peringatan dini tsunami maupun potensi gempa susulan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
6: Jaringan Berita Nasional.
0: Bu Indra, selamat pagi, Bu.
8: Selamat pagi.
0: Pagi, Bu Indra.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Cirebon agak cerah, Bu Zaini, tapi keadaan bikin Bu Indra kesel nih.
0: Kenapa, Ibu?
8: Nggak bisa memonitor Pro 3.
0: Iya, sejak bahkan, kapan, Bu?
8: Ini baru saja di HP ini. Tadi masih lihat Bung Zaini memulai
0: siaran.
8: Iya. Yeah. Tapi ini sekarang
0: hilang.
8: Enggak ada ini. Hilang. Iya.
0: Nanti kami sampaikan ke bagian teknis untuk diperhatikan ya, Bu Indra.
8: Iya, kalau dari radio itu udah hampir seminggu, udah seminggu lah. Ya, jadi liatnya dari HP aja. Nenek-nenek lihat HP nih malas. Iya, Bu Zaidi, itu nomor satu itu ekonomi kita jadi percaya oleh
0: lembaga asing.
8: Iya, cirinya apa? Dari mana bisa tahu?
0: Ya.
8: Iya. Kemudian yang nomor yang anak SD itu, Bung Zaini,
0: belajar bahasa asing ya?
8: Iya. Kurikulum kita nih banyak dipenuhi berbagai hal sehingga orang luar menilai orang Indonesia ini dalam pendidikannya tahu banyak tapi sedikit-sedikit.
0: Iya.
8: Nah, kemudian ada saat dimana kita membuat berusaha agar kita tahu sedikit tapi banyak begitu. Nah, sekarang kalau diinginkan lagi bahasa Inggris itu dari bahasa asing ya, bukan Inggris saja, dari kelas 1 SD, sementara kita juga menginginkan bahasa ibu hilang. Nah, itu kurikulum ya yang standar saja yang bisa diraih oleh anak-anak kita secara umum, dan usahakan itu bisa sebaik mungkin. Sementara kalau bahasa apakah itu bahasa ibu, apakah itu bahasa asing, itu tiap-tiap keluarga punya program sendiri juga kan untuk anak-anak.
0: Biasanya ya, Bu, ya.
8: Iya, jadi ya udah dianjurkan saja untuk anak-anak itu diajak untuk berbahasa asing ataupun berbahasa ibu di keluarganya masing-masing.
0: Ya.
8: Bukankah menurut psikologi apapun yang kita ajarkan itu bisa diserap sebelum umur 12 tahun.
0: Iya. Ya, jadi usia emas golden age.
8: Iya, itu bagus. Setelah 12 tahun itu hal-hal yang tidak diajarkan menghilang sendiri dari otak. Jadi ini tanggung jawab dari keluarga juga untuk bisa menghasilkan pendidikan yang seoptimal mungkin.
0: Baik, Bu Indra. Terima kasih banyak, Ibu Indra. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita update juga soal gempa ya, karena gempa cukup besar ini ya, magnitudonya 7,7 yang mengguncang wilayah 30 km timur laut Mbai Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada hari ini pukul 04.58 waktu Indonesia Barat. Bahkan BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Tapi kita ke Bu Aida dulu dari Tangerang. Bu Aida, selamat pagi, Bu.
9: Ya, pagi.
0: Pagi, waalaikumsalam, Ibu. Tangerangnya di mana ini, Bu Aida?
9: ini Jalan Gatot Subroto.
0: Oh, Gatot Subroto. Ya. Belum terhujan juga ya, Bu ya? Masih panas ya?
9: 23.
0: Silakan mau komentar yang mana, Bu Aida?
9: Iya, iya. Yang nomor 2 tadi soal
0: silakan,
9: yang
0: Ibu.
9: Pendidikan. Ya. Ya. Kalau soal pendidikan sih, saya itu dari tahun 2000-an itu, meskipun Presiden nggak usah menyampaikan itu anak-anak TK itu saya diajarin.
0: Ya.
9: Jadi pelajarannya itu termasuk eskul gitu ya, enggak masuk kurikulum. Soalnya negara kita itu rakyatnya itu belum tentu bisa apa yang diinginkan Presiden. Harusnya kalau menurut Ibu ya, Presiden itu harus memahami apa kebutuhan masyarakat sebenarnya. Jadi bukan harus dipaksakan oleh keinginan Presiden. Kalau seperti itu, Presiden, keinginan Presiden supaya rakyat begini, kan sama halnya Presiden itu harus memaksakan, mengeksploitasi masyarakat harus bisa bahasa asing, kan begitu kan. Sedangkan kita di negeri kita itu bahasa Indonesia sendiri itu kalau saya nilai yang setara
0: masih belum bagus ya,
9: itu cuma di bawah angka. Ya. Sedangkan pendidikan kita itu kalah jauh banget. Nomor berapa itu? Nomor 2 dari belakang atau gimana itu saya pernah dengar. Jadi kan prihatin banget. Jadi yang penting-penting aja lah Pak Presiden.
0: Baik, Bu Aida. Ya.
9: Jadi ini jangan memaksakan emosionalnya Pak Presiden atau program-program yang kurang mengenak kepada masyarakat. Coba yang kelima tadi soal apa, ekonomi atau harga pangan itu ya Mas ya. Lah sekarang katanya swasembada pangan, fakta di lapangan yang beras tadinya itu ada di retail-retail itu kosong sudah habis lebaran itu sampai sekarang udah berapa bulan enggak ada beras.
0: Di wilayah Ibu di Tangerang begitu ya? Ya Ibu pantau. Tangerang. Oh, oke, okay. Nanti coba kita pantau juga ya Bu ya.
9: Ada itu yang diritel itu. Adanya beras yang biasa itu yang 175 kilo itu loh Mas.
0: Oh, iya ya.
9: 180, enggak ada yang 80. 107 sama 94 itu berat. Lalu kalau yang dibilang swasembada telur yang ini saya kemarin ya udahlah itu enggak penting. Harusnya kan ada wakil
0: presiden. Yeah.
9: Atau pembantunya lah katakanlah menteri-menteri kan harusnya bisa ngurusin itu. Terus laporannya itu yang sesuai dengan fakta, kalau ngomongnya benar sesuai dengan di lapangan rakyat pasti mendukung lah. Selama ini kayaknya kontradiktif gitu loh.
0: Baik Bu Aida, Ibu ya terima kasih banyak Ibu Aida ya.
9: Oke.
0: Ya selamat pagi Bu Aida. Ya kita pantau gempa ya. Kami sudah bersama dengan reporter kami Nikolas Makumeli. Bagaimana pantauan gempa di sana? Seperti apa getaran dirasakan tadi, Niko?
10: Baik, pendengar dan pemirsa RRI3 di mana saja Anda berada. Langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah ini dapat kami informasikan bahwa saat ini pasien-pasien dari Rumah Sakit Umum Daerah ini dievakuasi ke halaman Rumah Sakit Umum akibat barusan terjadi gempa yang cukup mengganggu kegiatan atau aktivitas perawatan di Rumah Sakit Umum Mende. Sejumlah pasien dipindahkan dari ruang perawatan ke halaman depan rumah sakit menyusul gempa berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores. Evakuasi sementara dilakukan sebagai langkah antisipasi karena gempa susulan masih terjadi. Para pasien saat ini masih menjalani perawatan di ruang terbuka di halaman RSUD. Terkait penanganan dan langkah-langkah antisipasi saat ini bersama saya Wakil Bupati Ende Dr. Gigi Dominikus Minggomere yang akan menyampaikan pernyataannya. Silakan Pak Dokter untuk penanganannya seperti apa?
11: Ya, untuk penanganan darurat sudah kami lakukan, terutama koordinasi kami dengan Bupati Ende Pak Yosef Benedikus Badeoda untuk menyiapkan seluruh perangkat secara terkoordinasi. Khususnya di Rumah Sakit Umum Ende ada 70 pasien yang saat ini dirawat inap di rumah sakit. Dan ada pasien-pasien yang membutuhkan penanganan darurat, penanganan serius yang kita harus evakuasi dari ruangan ke luar ruangan untuk meminimalisir dampak reruntuhan apabila terjadi gempa ya susulan yang lebih besar. Nah, penanganan ini sudah kita kerjakan, kita lakukan bersama-sama dengan dokter spesialis bedah, demikian juga yang lainnya. Dan saat ini dari pihak BPBD sudah menyiapkan tenda darurat untuk kita lakukan penanganan darurat khususnya mengantisipasi dari ruangan-ruang rawat kami yang karena rumah sakit kami ini sudah tua, sehingga kami butuh penanganan di luar ruangan, ya, terutama tenda-tenda untuk merawat pasien, ya, tenda-tenda darurat. Nah, yang kami butuhkan saat ini selain tenda darurat juga sarana-sarana lainnya yang nanti terutama di wilayah-wilayah, ya, di wilayah-wilayah. Laporan yang sementara masuk ada wilayah-wilayah yang longsor di sana-sini yang membuat perhubungan darat itu menjadi sulit, ya, baik wilayah darat, wilayah timur maupun barat, demikian.
0: Niko, halo Niko, ya, bisa saya berbincang dengan Pak Wakil Bupati sebentar saja?
12: Boleh.
0: Pak Wakil Bupati, selamat pagi, Pak.
12: Selamat pagi,
0: Pak. Ya. Untuk sementara ini, dampak dari gempa yang sudah Bapak terima laporannya seperti apa, Pak Wakil Bupati?
11: Ya, khusus yang untuk dampak kerusakan itu sementara didata oleh para aparat kami di tingkat kecamatan maupun di desa, yang saat ini mereka berproses berkoordinasi dengan TNI, pihak TNI Polri. Dan khusus dampak ke masyarakat akibat gempa di lantai 2 ke lantai 1 yang saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit dan sudah ditangani dengan baik di rumah sakit. Trauma ke anggota badan, ya. Kemudian yang lain-lainnya kita juga segera mungkin untuk menunggu.
0: Ya, informasi lebih lanjut begitu, ya, Pak Bupati, ya, dari tim di lapangan begitu, ya.
11: Ya, dari tim lapangan, dan tim lapangan kami sudah bergerak saat ini dengan koordinasi Bapak Bupati sendiri ada berada di lapangan.
0: Iya, baik. Bisa kembali ke Niko. Terima kasih banyak Pak Wakil Bupati, Pak, untuk informasinya. Sama-sama. Kami tunggu perkembangannya, Pak Wakil Bupati.
11: Iya. Iya, sama-sama. Ya.
0: Halo Niko.
11: Terima kasih.
0: Niko. Getarannya seperti apa yang Niko rasakan? Getaran gempa itu. Kuatnya seperti apa itu?
12: Ya, cukup kuat, dan itu sangat-sangat menakutkan bagi semua masyarakat, di mana semua berlarian menuju ke ruang terbuka.
0: Ya, goyangannya seperti apa yang Niko rasakan? Sampai keras sekali atau bagaimana tadi?
12: Keras sekali, dan merasakan cuma yang pusing, merasakan dari ikutan tempat cuma pusing, dan bahkan ada yang jatuh pingsan.
0: Nah, berapa lama Niko rasakan getarannya, gempa itu?
12: Getarannya hampir 30-40
0: detik begitu, ya?
12: Ya. Nah,
0: setelah itu ada lagi gempa susulan, setelah gempa yang utama itu, Niko rasakan.
12: Sampai sekarang masih terjadi.
0: Oh, masih terasa begitu, getaran gempa ya, susulannya
12: terasa.
0: Ya?
12: Ya, masih terasa.
0: Nah, dari pantauan Niko di rumah sakit ini sekarang ada kerusakan atau apa begitu? Ada yang runtuh atau apa begitu?
12: Kaca jendela ada yang runtuh, dan beberapa bagian-bagian lain itu ada alami kerusakan juga.
0: Ya, tapi sekarang ini semua pasien sudah dikeluarkan dari rumah sakit begitu? Di lapangan sekarang posisinya, ya, begitu, ya?
12: Ya, sementara semua dikeluarkan dari ruang perawatan dan menuju ke lapangan
0: sini. Ya, tapi ada pasien ataupun calon pasien yang mungkin sudah sampai di rumah sakit yang kelihatan oleh Niko terpantau, terluka atau bagaimana begitu?
12: Ya, ada yang terluka akibat tadi gempa, panik, beliau loncat dan mengalami luka yang cukup serius dan sudah ditangani.
0: Oh, karena kaget begitu, dia jadi loncat begitu, ya?
12: Jadi sudah ditangani.
0: Tapi luka ringan, bukan luka berat, ya, Niko, ya?
12: Iya.
0: Oh, baik. Kami nantikan, Niko, ya, perkembangan dari sana. Terima kasih banyak, Niko. Hati-hati di sana, Niko.
12: Siap. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, nanti kami pantau terus, ya, perkembangan terkininya. Jadi terjadi gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah 30 km timur laut Mbai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada hari ini, ya, 15 Agustus 2026 pukul 04.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di koordinat 8,41 lintang selatan dan 121,39 bujur timur pada kedalaman 15 km. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Kami masih coba untuk hubungi BMKG. Baik, nanti kita hadirkan bagaimana perkembangan terkini. Tadi ada Wakil Bupati ND yang menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu informasi dari tim di lapangan, dan BPBD juga sudah dikerahkan untuk mengantisipasi dampak dari gempa tersebut.
13: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.